0: sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tilawatun Murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'ala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki. dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa, empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan kebahagiaan, berarti ini kebalikannya. Empat hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al-mar'atussu, istri yang tidak salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-jarussu, tetangga yang jahat. Yang ketiga, wal-markabussu, kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat, al-maskanud dayyik, rumah tempat tinggal yang sempit. Perhatikan baik-baik. Empat hal yang disebut oleh Nabi SAW, istri, kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan, ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini gak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja. Lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi gak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. Itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah istri yang salihah. Seluas-luasnya rumah, kalau istrinya gak salihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebutkan Rasulullah SAW, istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang soleh itu kalau disawang, nyenengakan. Kenapa nyenengakan? Ayu? Ayu? Belum tentu. Ayu dikongkon orang gelem, ya nyenepakan. bukannya nengah. Kon gawe kopi be ora gelem. Ayune nggo ngapa? Mancunge kowe nggo ngapa? Padane kon gawe kopi be ora gelem. Maka istri yang soleha itu kalau dipandang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena patuh dengan suaminya. Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, ora kur kondangan tok mambune wangi nang omah. Mambune orang genah. Ya. Kemudian kalau ditinggal oleh suaminya kita merasa aman. Aman maksudnya itu insya Allah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Nah, para istri. Ya kebalikannya. Berarti suami yang saleh. Sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang saleh. Kemudian yang kedua yang disebut oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue punya tanah, orang ya rusak. Duwene sempit ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Gak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa nggak? Playon ngumah, ya. Ya playon masa ngumah, ya kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau gak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau enggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib dia tutupi. Ada sebagian orang kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qabla dar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ontel nyaman apa tidak? Nyaman, isi banget. Enggak perlu apa? Enggak perlu AC. Ya. Sehat wal afiat. Ya, nek duwe motor ya, motor. Nek duwe mobil ya, mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gara milih, Bos. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe duit. Ya. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustaz, dari empat-empatnya ini aku ora duwe kabeh kepriwe iki, Ustaz? Bojo urung bojo. Kendaraan gak punya, rumah sempit. Ketahuilah kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung. Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang. Bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Gak perlu pakai anda. Arab dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? Beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Rasulullah SAW punya BMW? Tak punya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka tetap kuncinya ada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan. Kalau bisa lakukan, kalau tidak bisa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adroka ruku faqad adroka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan fatihah, surat juga. Nggak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Berhenti di sintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
5: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina azaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran. Popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia, dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
4: Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi pada dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mari itsman idza dayya'a may'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah, susah kan? Lalu berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri. Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Thalabul halali jihadun." Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fi sabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, "Mah, doakan abimu jihad fisabilillah." Ya. Kata istrinya, "Iya, selamat berjuang jihad." Allahu Akbar. Pergi, silakan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak ya, seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikin. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad dia baheula. Kini gak eno jadi ustad. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya? dan merenungkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ." Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullah taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah ya jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya. Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fatawa Mukhtar.
4: Pertanyaan: bagaimanakah hukum syariat mengenai berjabatan tangan setiap selesai sholat? Apakah ini bid'ah atau sunnah? Kami mohon penjelasannya beserta dalil-dalilnya.
5: Jawab: berjabat tangan setelah selesai sholat secara rutin, kami tidak mengetahui asalnya, bahkan itu perkara yang diada-adakan. Padahal telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Fatwa Islamiyah Syekh bin Baz, halaman 179.
6: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin

hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya, dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya,
Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekh Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya,
dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Tilawatun Murattalah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Insyaallah pada kesempatan Sabtu pagi di 5 Muharram 1448 Hijriah atau 20 Juni 2026, insyaallah kami akan segera menyiarkan kajian Islam ilmiah dalam tema menjaga kesucian hati yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala, yang kami siarkan langsung dari Resort Dago Pakar Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Anak-anakku sekalian, tema yang kita angkat sekarang itu menjaga kesucian hati. Kenapa ini diangkat terutama bagi para calon penghafal Al-Quran? Ada beberapa alasan. Pertama, hati itu bagian yang paling diperhatikan, dilihat oleh Allah dari diri kita. Diri kita terdiri dari jasad dan jiwa, jiwa dan raga, lahir dan batin, badan dan nyawa. Yang paling diperhatikan oleh Allah itu bukan wajahnya, badannya, kasep atau gelisnya, six packs atau bucitreknya, bukan itu yang dilihat, tapi hatinya. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kamu atau harta kamu. Orang tidak akan diberi pahala hanya karena dia kasep atau gelis, dan orang tidak dianggap berdosa hanya karena dia goreng patut. Goreng patut itu jelek gitu ya. Kamu mah dosanya gede sebab kulitnya hitam. Enggak. Jadi Allah tidak melihat bentuk fisik, tapi yang Allah lihatlah hati dan amal. Karena itulah maka bagian yang harus lebih dijaga kebersihan kesuciannya adalah hati. Karena itu yang paling dilihat, dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Dari kondisi hati ini lahir perbuatan yang dilakukan anggota badan yang sesuai dengan keadaan hati. Hatinya baik, amalnya baik, karena hati ini raja. Seluruh anggota tubuh kita hanya penggawa, prajurit. Prajurit itu hanya melaksanakan apa yang diinstruksikan, diperintahkan oleh raja. Kalau rajanya jahat, prajuritnya akan disuruh melakukan kejahatan. Kalau rajanya baik, prajuritnya akan disuruh melakukan kebaikan. Raja bagi diri kita ini hati. Seluruh anggota badan hanya melaksanakan keinginan hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baik seluruh anggota badan. Maksudnya amal yang dilakukan anggota badan sebaik hatinya. Kalau buruk, Amal yang dilakukan oleh anggota badan buruk pula. Karena itu baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kaki kita sangat tergantung kepada kondisi hati. Karena itulah maka kita harus lebih fokus memperbaiki hati daripada memperbaiki keadaan anggota badan. Kita sangat panik, apalagi akhwat, kalau pas ngaca ada jerawat karena terlihat jelek atau ada flek hitam. Itu terlihat jelek, panik dia, cepat dia cari obat, cepat dia ke dokter kulit, cepat dia ke salon untuk dihilangkan jerawatnya, fleknya dan seterusnya. Karena apa? Takut terlihat jelek di mata orang. Itu tidak salah, bagus-bagus saja, boleh-boleh saja. Cuma sayang, itu tidak dilakukan ketika ada keburukan di dalam hatinya. Ada iri, ada dengki, ada benci, ada suudzon ke orang lain, cuek. Padahal buruknya hati sampai ke akhirat kerugiannya. Kalau buruknya anggota badan cuma sementara dan paling-paling hanya dalam pandangan orang. Allah tidak peduli mau jerawatan, mau bisulan, gak peduli. Yang penting akhlak dan ketakwaannya. Karena itulah maka kondisi hati harus lebih diperhatikan, diperbaiki dan dijaga. Ini yang kedua. Alasan ketiga, kenapa hati itu harus lebih dijaga, diperhatikan kesuciannya. Karena mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan orang kepada kebinasaan yang abadi di akhirat nanti. Lahiriahnya bagus, hatinya busuk. Maka dia akan terjerumus ke dalam kebinasaan yang abadi walaupun lahiriahnya itu melakukan ibadah. Lihat, ketika orang ibadah tapi hatinya rusak. Sholat umpamanya, kalau hatinya rusak mungkin sholatnya riya, tidak ikhlas. Yang pasti tidak khusyuk, ngelamun dalam sholatnya. Sholatnya dipakai media untuk mengevaluasi kegiatan masa lalu dan merencanakan kegiatan yang akan datang. Ada orang yang sholatnya begitu enggak? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Kang Andre gitu. Jadi kalau umpamanya hatinya busuk, tidak bagus ketika sholat, mungkin dia riya, tidak khusyuk, ngelamun dan seterusnya. Kena dengan ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi celaka orang yang sholat yang sahun dan riya. Dan sahun riya itu disebabkan karena buruknya kondisi hati ketika ibadah. Nih ada, kalau gak salah pernah saya terangkan juga di sini, tiga manusia yang lahiriahnya hebat. Amalan yang nampak dalam pandangan mata luar biasa. Tiga orang ini tiga manusia yang jarang ada. Apalagi zaman kiwari, zaman sekarang. Pertama mujahid sampai jihad mati syahid. Kedua ulama yang kerjanya belajar mengajar. Ketiga orang kaya tapi dermawan. Dia suka berbagi. Dia suka menolong orang. Dia suka membantu orang melepaskan dari kesulitan. Ini tiga orang ini kan jarang. Tapi karena kondisi hatinya buruk, Mujahid kondisinya hatinya buruk, akhirnya niatnya salah, riya dengan jihadnya. Ulama belajar mengajar dakwah, tapi kondisinya hatinya buruk, akhirnya riya di dalam berdakwah dan mengajarnya. Orang dermawan dan hartawan yang dermawan, tapi hatinya kondisinya buruk, riya ingin dipuji. Ternyata karena tiga orang inilah api neraka pertama kali dinyalakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah thalatha. Orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat tiga golongan. Pertama orang yang mati syahid. Nanti dipanggil oleh Allah, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Dalam keadaan apa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qila dzalik. Kamu berperang tapi niat perangmu agar kamu disebut pahlawan, jagoan, pemberani dan yang sejenisnya. Ingin viral, ingin dipuji, ingin keceluk, keawun-awun, kekoncara, kajana pria viral, itu bahasa Sunda tadi. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya orang itu dilempar ke api neraka. Kedua, dipanggil ulama, kerjanya apa? Belajar mengajar. Kata Allah, aku berikan nikmat yang banyak. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Apa orang itu jawab? Rabbi ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar mengajar baca Qur'an. Belajar mengajar baca Qur'an. Ada enggak orang zaman kiwari begini? Jarang, kalau toh ada hanya satu dua. Ustadz sendiri enggak gini-gini amat. Ustadz-ustadz zaman kiwari enggak belajar mengajar baca Quran, enggak. Ada jalan-jalannya ke mall, ada nge-gymnya kayak Kang Andri, ada apalagi makan-makannya. Ini belajar mengajar baca Quran. Dipanggil oleh Allah, dia menjawab begitu. Apa katalah kadzab, tak bohong kamu. Ta'lamta li ayyuqala annaka alim faqad qil wa qara'ta al-Quran li ayyuqala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, tapi niat belajarmu agar kamu terkenal sebagai orang alim, ingin dikenal sebagai ustaz beken, dai terkenal, mubalig seribu umat, macam-macam tuh. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Kamu betul baca Quran, tapi bacaan Quranmu kamu niatkan agar kamu disebut qori. Bacaannya indah, enak didengar, menjadi idola bagi kaum muda. Inginnya demikian. Akhirnya orang ini dilempar lagi ke dalam api neraka. Nah, yang hartawan dermawan juga begitu. Dilempar ke dalam api neraka karena niatnya riya. Dan niat riya karena kondisi hati yang buruk. Setelah itu kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, Nabi selalu menepuk-nepuk dadaku sambil menyatakan, mereka lah hai Abu Hurairah, orang-orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Lihat, fisiknya bagus, amal yang dilakukan secara lahiriah dalam pandang orang baik, dipuji orang, tapi niatnya keliru. Dan niat amalan hati, buruknya niat karena buruknya kondisi hati, akhirnya terjerumus ke dalam azab. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak memperhatikan kondisi hati, mengabaikan amalan hati, orang itu terjerumus ke dalam azab. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ini yang harus kita takuti ya. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati mithli jabalit tihamah. Aku benar-benar tahu ada beberapa orang dari umatku. Umatku ini umat Islam. Mereka nanti datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar Gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu lebih jauh, lebih besar daripada Gunung Uhud. Pegunungan itu. Bayangkan di akhirat membawa pahala sebesar Gunung Tihamah. Tapi apa yang terjadi? Fa yaj'aluhallahu haba'a mansura. Tiba-tiba Allah jadikan kebaikan itu seperti debu yang ditiup angin, habis sama sekali, tak tersisa. Yang tinggal hanya dosa, pahala habis. Padahal pahala ini modal pokok untuk berbahagia di akhirat. Para sahabat termasuk yang meriwayatkan hadis ini namanya Thauban. Thauban bertanya, "Man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Siapa mereka itu ya Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Jangan sampai kami seperti mereka dalam keadaan kami tidak sadar. Kita kan selama ini rasanya ibadah benar gitu kan. Wah kayaknya pahalanya banyak menumpuk gitu. Tidak sadar bisa aja hilang seperti debu yang ditiup angin. Apa kata Nabi SAW? Beliau menjawab, "Hum ikhwanukum wa min jildatikum." Mereka itu saudara-saudara kalian, dari golongan kalian. "Wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun." Mereka melakukan ibadah malam seperti juga kalian. Ahli tahajud, rajin tahajudnya. Terus apa masalahnya? "Walakinnahum idza khalau maharim Allah intahakuha." Tapi mereka adalah orang-orang yang ketika mereka menyendiri, sendirian, enggak ada orang, terus mereka menemukan kesempatan yang menyenangkan tapi berbentuk maksiat yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan rata-rata menyenangkan ya. Makanya peminatnya banyak. Intahakuha, mereka langgar, mereka lakukan. Mereka berdosa, bermaksiat ketika menyendiri. Hanya karena tak ada orang yang mengetahui, aman. Akhirnya mereka berdosa, bermaksiat ketika menyendiri. Itu yang menyebabkan pahala mereka habis. Berkata Imam Ibn Rajab al-Hammalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menerangkan hadis ini, "Haula'i ihtammu bi a'malil zahirah wa ahmalu bil a'malil batinah wahyal muraqabah." Mereka yang diterangkan dalam hadis ini adalah orang-orang yang terfokus kepada amalan-amalan zahir tapi mengabaikan amalan batin. Amalan batin yang diabaikan oleh orang ini muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah. Kan hakikatnya kita ini tidak pernah sendirian. Ada Allah yang melihat tidak hanya zahir tapi hati juga kita. Hati kita juga Allah tahu. "Walaqad khalaqnal insan," terus "wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Surah apa? Qaf. Kami yang telah menciptakan manusia, kami juga tahu apa yang dibisikkan hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat lehernya. Allah tahu isi hati kita. Setiap detik 24 jam selalu mengawasi hati kita. Terus kiri kanan ada raqib dan atib. "Idh yatalaqal mutalaqqiyan

Alfi Yahfaduna min Amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat di depannya, di belakangnya, mereka menjaga atas perintah Allah. Jadi di sekeliling kita malaikat tak pernah lepas seumur hidup, setiap detik dalam keadaan terbangun, dalam keadaan tidur, dimanapun malaikat mengelilingi kita. Di WC pun iya. Malaikat raqib atid masuk ke WC, masuklah. Karena di WC bisa aja orang berdosa. Jangan sampai malaikat gak akan ke WC. Pas di WC berbuat dosa. Enggak, malaikat mencatat. Yang tak masuk ke WC malaikat rahmat. Malakul maut masuk, masuk. Kalau sudah tiba masanya mati di WC, jedud, didudut. Nyawanya oleh malaikat maut gitu ya. Walaupun di WC, ada orang yang mati di WC? Ada banyak. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan sujud ya. Sujud sholat gitu. Bukan sujud di WC. Sebab ada orang stroke, jatuh, sujud, mati. Tapi sujudnya bukan sujud ibadah. Eta mati kusruk we gitu. Jadi pada hakikatnya kita gak pernah sendirian. Selalu ada yang mengawasi. Ada CCTV dalam kehidupan kita. Nah inilah yang disebut muraqabah. Selalu merasa diawasi. Makanya ketika menyendiri masuk kamar, ceklek dikunci, gak ada orang, semut pun dilihat. Kalau ada semut ditines dulu supaya tidak melihat apa yang kita lakukan. Bebas berbuat semau kita. Enggak, Allah lihat, para malaikat lihat, para malaikat mencatat. Dan nanti semua catatannya dibuka. Wa wudhi'al kitab. Fataral mujrimina musfiqina mimma fi. Wa yaqulun. Ya wailatana. Ma lihadhal kitab. Ma ala yugadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Jadi nanti dibagi catatan. Orang-orang engkau lihat, orang-orang durhaka itu tertunduk melihat isi catatan kitab mereka, lalu menyatakan, ya wailatana, celaka kita. Ma lihadzal kitab, apa kitab catatan apa ini? La yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsa. Tidak melewatkan yang kecil atau yang besar kecuali semuanya tertulis di sana. Dan dibalas atas amalan kita. Makanya orang yang memperhatikan amalan hati, salah satunya muraqabah, selalu merasa diawasi. Walaupun tak ada orang yang melihat, mereka meyakini Allah mengawasi. Malaikat kanan, kiri, depan, belakang, semuanya tidak pernah lepas mengawasi kita. Ini yang disebut muraqabah, dan ini muraqabah amalan hati. Orang yang mengabaikan amalan hati berisiko orang tersebut mengalami nasib seperti tadi, seluruh kebaikannya terhapus. Yang tersisa hanyalah dosa, yang kemudian mereka terazab. Ini bukti kedua, orang yang mengabaikan amalan hati itu akan terjerumus ke dalam kebinasaan. Alasan ketiga, kenapa kita harus memperhatikan kesucian hati? Karena besar kecilnya pahala dari sebuah ibadah sangat tergantung pada bersih kotornya hati. Walaupun ibadahnya agung seperti sholat. Sholat itu rukun Islam yang kedua. Sholat fardu. Tapi dilakukan dalam kondisi hati yang buruk tadi. Ya riya, ya sahun. Akhirnya terkena ancaman fawailulil musallin. Diazab. Saum.
Tapi ketika saum hatinya enggak bagus,

0: Tuh, apa yang terjadi ketika saumnya dia hanya menahan lapar, haus, dan syahwat. Tapi dia tidak menahan diri dari yang haram. Selama saum ghibah, selama saum dusta, selama saum menyakiti orang. Saumnya itu ditolak tuh oleh Allah. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba. Orang yang saum, selama saumnya dia tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk, Allah enggak butuh saumnya, ditolak. Kenapa saumnya ditolak? Karena kondisi hati ketika saum buruk. Nah, sekarang sebaliknya. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan yang ringan, tidak begitu agung. Contohnya, sholat syukrul wudhu. Syukrul wudhu wajib apa tidak? Tidak. Sunnah. Mu'akkad atau ghair mu'akkad? Ghair mu'akkad. Tidak terlalu ditekankan. Tapi ketika orang berwudu lalu melakukan sholat syukrul wudu 2 rakaat, tapi kondisi hatinya bagus, ya dia itu ikhlas, ya khusyuk, ya mutaba'ah. Lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau menyatakan, ma min muslimin yatawaddau wa asbagha wudu'ahu, dalam riwayatin wa yuhsinu wudu'ahu, thumma qama fa shalla raka'ataini muqbilun bi qalbi wajhihi illa wajabat lahul jannah. Tak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia berdiri salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat setelah wudu, salat apa? Syukrul wudu. Dia fokus selama sholatnya itu dengan hati dan wajahnya. Lam riwayatkan, lam yuhadith fi qalbiya au fi nafsi syai. Tidak terbersit sesuatu pun di dalam hatinya selama 2 rakaat tersebut. Fokus kepada Allah, kecuali wajib baginya surga. Allah menjanjikan surga bagi orang yang mengamalkan sholat sunnah ghair mu'akkadah syukrul wudu. Tapi ketika wudunya diperbagus, dan itu menunjukkan kebagusan hatinya. Ketika sholatnya fokus, khusyuk, ikhlas, mutaba'ah. Dan ini menunjukkan kebaikan hati. Hati yang baik, ibadahnya baik. Hati yang bagus, ibadahnya bagus. Apa akibatnya? Wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Dalam riwayat lain, illan sarafa min khati'atihi, setelah dia salam akan diampuni semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi sholat sunat yang ghair mu'akkadah, syukrul wudu, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang bagus. Akhirnya dia khusyuk, dia ikhlas, dia mutabah, semua dosa-dosanya gugur, wajib baginya surga. Padahal sholat fardu tadi, tapi hatinya bagus, fawailu lil muslim, terancam neraka. Orang yang sholat fardu terancam neraka karena hatinya busuk sehingga tidak ikhlas dan tidak khusyuk. Orang yang melakukan sholat sunat ghair mu'akkadah syukur wudu tapi hatinya bagus, Allah janjikan surga, Allah janjikan ampunan terhadap semua dosa walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Lihat keutamaan, kualitas ibadah dan banyaknya pahala dari sebuah ibadah sangat tergantung pada apa? Kondisi hatinya. Karena itu, maka menjaga kesucian hati jauh lebih penting daripada menjaga kondisi fisik atau tubuh kita. Itu alasan ketiga. Alasan keempat. Nah, ini spesial untuk kalian, bukan hanya kalian, kita semua. Saya walaupun sudah setua ini, belum tua-tua amat lah, masih muda. Tapi masih belajar, ya pastilah. Tidak mentang-mentang sudah jadi ustadz tidak belajar. Ustadz tuh belajar itu harus lebih giat daripada muridnya. Karena apa? Tiap hari ngajar. Kalau nggak belajar, apa yang akan diajarkan? Sebelum umpamanya ngaji 1 jam, dia harus baca dulu 2 jam di rumah. Berulang-ulang. Belajar untuk ujian berbeda dengan belajar untuk mengajarkan. Kalau belajar untuk ujian hanya hafal saja. Besok ditanya bisa jawab. Kalau belajar untuk mengajar, setelah faham, dia harus berpikir bagaimana cara menerangkan pelajaran ini ke murid-murid agar bisa difahami juga. Jadi ekstra lebih serius belajar orang yang akan mengajar. Bagi kita para thalabul ilm, kesucian hati itu berpengaruh terhadap proses belajar dan mengajar kita. Tadi kita sudah jelaskan, ada ulama belajar mengajar tapi neraka karena tidak ikhlas. Lihat, kalau umpamanya seorang pelajar, seorang pengajar tidak ikhlas, bahaya tuh. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama yang ahli ibadah, apa kata beliau? Ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku dibanding memperbaiki niatku. Niat ketika belajar dan mengajar. Apalagi ketika berdakwah. Berdakwah itu godaannya na'udzubillah banyak sekali. Kalau tidak sabar, tidak menjaga keikhlasan. Para nabi, para rasul zaman baheula, ikhlasnya mereka belajar dan mengajar, itu harta yang dimiliki sampai habis untuk biaya belajar dan mengajar, biaya mengajar, biaya dakwah. Tahu enggak Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah itu kaya raya. Beliau bisnis perhiasan, emas, perak kayak gitu. Kalau beliau berdakwah, sakunya itu penuh. Karena dulu kan tidak ada ATM. Tidak ada bank. Jadi uang itu dalam bentuk emas dan perak, dinar dan dirham. Penuh. Sambil berdakwah, sambil berbagi. Pulangnya kosong. Kalau orang-orang zaman sekarang ketika akan berdakwah, kosong. Pulangnya penuh. Padahal Al-Quran menyatakan, salah satunya Al-Quran menyatakan di dalam beberapa ayat, ya, am tas'aluhum ajran fahum mim maghramim muthqalun. Apakah kamu am tas'aluhum ajro? Apakah kamu meminta bayaran, meminta upah atas dakwahmu? Fahumi magrami muthqalun, lalu mereka itu karena harus membayar dakwahmu merasa berat dan jadi gurim, banyak hutang. Apakah begitu? Kan tidak. Ini mengisyaratkan enggak boleh seorang dai, seorang pendakwah membebani umatnya dengan biaya sampai berhutang seperti itu. Makanya kita mengelus dada kalau umpam ada kajian tapi berbayar mahal di hotel gitu. Orang yang enggak mampu enggak bisa hadir tuh. Hanya orang-orang yang kaya raya saja. Aduh. Sudah bertolak belakang dengan prinsip dakwah para nabi. Wa ja'a min aqsal madinati yas'a. Terus qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajrawahum muhtadun. Surah Yasinnya. Datang orang tuh dari pinggir kota. Dia menyatakan, Hai kaumku ikuti para rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti oleh kalian orang yang tidak meminta upah atas dakwahnya kepada kalian. Jadi para ulama zaman baheula mah seperti itu. Dan ini bagi para duat, para ulama sesuatu yang super-super berat. Memperbaiki niat ketika berdakwah, jangan sampai terselip niat-niat duniawi di dalam dakwahnya itu. Terlepas dari halal haramnya ya. Seorang thalibul ilm, seorang muslim, apalagi seorang da'i, kalau berperilaku itu tidak sekedar boleh tidaknya, dosa tidaknya enggak, tapi yang lebih penting itu pantas tidaknya. Coba aurat laki-laki dari lutut sampai pusar. Berani enggak Kang Andri pakai sontok, pakai apa namanya singlet, dada kelihatan keluar kekian, berani? Padahal tidak dosa. Tapi pantas enggak gitu? Selama dari pusar sampai lutut tertutup. Tapi kita enggak berani kalau mau keluar pakai sontok gitu, tertutup sampai lutut nih. Terus pusar tertutup, telanjang dada. Nah, gegak keluar. Kelihatan oleh ahwat. Berani? Enggak berani. Dosa tidak? Tidak dosa karena auratnya masih tertutup. Tapi pantas enggak gitu. Jadi ustaz yang masang tarif atau kajian berbayar, jangan berbicara halal haramnya penghasilan dari hal itu. Ikhtilaf ada yang mengatakan boleh. Pantas enggak gitu. Karena itulah kebersihan hati ini jauh lebih berat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak pernah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada memperbaiki niatku. Kalau niat keliru ketika belajar ataupun mengajar, maka bahaya. Pentingnya kebersihan hati bagi seorang pencari ilmu dan penyebar ilmu. Pertama, bersihnya hati mempermudah kita di dalam memahami. Karena apa? Karena ketakwaan salah satu faktor penunjang dimudahkannya orang di dalam belajar ilmu. Gampang paham, gampang hafal, susah lupanya. Itu karena ketakwaan. Sebaliknya, dosa itu menghalangi hidayah. Dosa mempersulit kita untuk memahami ilmu, menghafalkan ilmu, dan begitu sudah paham, sudah hafal, cepat lupanya. Sebuah penyakit yang luar biasa merambah ke semua para penuntut ilmu. Penyakit hese apal gancang poho. Ada yang punya penyakit itu? Itu karena dosa. Lihat nih, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau murid Imam Malik. Ketika Imam Malik menjelaskan satu hadis, orang-orang menulis. Ada satu pemuda yang tidak menulis, memperhatikan. Ditegur, orang lain menulis, kamu tidak. Apa dia bilang? Saya sudah hafal di luar kepala, sudah faham. Masa kok gak mencatat tapi bisa faham dan hafal? Coba terangkan lagi. Diterangkan dari awal sampai akhir, tidak ada yang kelewat. Sampai kagum. Sampai Imam Malik menyatakan, inni ru'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran falatutfi'uhu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah memberikan cahaya ke dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ternyata pemuda itu Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kebersihan hati itu mempengaruhi proses belajar, menghafal dan mengajar. Suatu saat Imam Syafi'i itu mau menuliskan kitab, bahan sudah ada di dalam kepala, tinggal ditulis, tiba-tiba lupa. Beliau kemudian datang ke gurunya, nama Imam Waqi, curhat, saya kok lupa terhadap apa yang akan saya catat ya. Apa kata Imam Waqi? Oh, kamu sudah maksiat, tinggalkan maksiat. Karena apa? Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, beliau kemudian tercenung, maksiat apa yang saya lakukan? Oh, ternyata ketemu. Dan enggak sengaja. Imam Syafi'i lagi berjalan, ada orang wanita yang tersingkap pakaiannya, mungkin karena tiupan angin, mungkin karena naik kendaraan unta, tersingkap betisnya, enggak sengaja, langsung berpaling, tidak melotot. Oh, itu ternyata. Akhirnya beliau tobat. Dan pengalaman beliau itu beliau ungkapkan dalam bentuk sebait syair. Syairnya ada dalam kitab kumpulan syair beliau, namanya Dewan Syafi'iyah. Beliau menyatakan, syakautu ila waqi su'ahifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Beliau memberi petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menerangkan bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada yang maksiat. Maka kalian jaga diri dari kemaksiatan. Dan sampai menghafal Quran tapi masih tetap bermaksiat, mengotori hati, menghalangi hidayah. Dan sampai nanti kalian masuk ke kamar sendirian ceklek, buka HP, buka gadget, yang dibuka apa? Maksiat. Aurat wanita atau kecantikan wanita, lagu, musik, nyanyian, sinetron, hati-hati ya. Padahal sendirian, kayak yang banyak yang kesindir ini. Padahal sendirian, bayangkan kalau lebih dari itu. Komunikasi, ukhti lagi ngapain, ingat aku apa tidak? Ada yang begitu enggak? LDR sekarang bisa jarak jauh pakai WA, pakai video call. Yang paling parah kopi darat. Janjian ketemu yuk gitu. Di kafe, di ini, di itu, pacaran. Ingat, belum masanya kalian. Itu mengotori hati loh.
1: Lihat, Li.
0: Heran orang seperti ini kena penyakit hese apa? Gancang poho. Hindarkan ya. Seorang thalibul ilmi itu wajib menjauhkan diri dari semua yang mengotori hatinya. Kita tidak bisa seluruhnya, tapi yang fatal-fatal itu yang harus kita hindarkan. Hindarkan komunikasi dengan lawan jenis. Apalagi ketemu langsung, berpacaran secara langsung, menghambat. Nanti terlena dengan situasi, kondisi, dengan perasaan. Akhirnya mengganggu terus. Dan perasaan itu sampai ke bawah dalam saat ketika takbir Allahu Akbar, ingat ke si Anu, si Fulan, ingat ke Fulana, ingat ke chattingan tadi, dan seterusnya. Merusak. Jauhi ya, termasuk yang wajib dihindari oleh setiap penuntut ilmu. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi ada satu bab, al-akhtha allati yajibu hadruha, beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu karena merusak hati. Di antaranya adalah menyakiti sesama. Teman, apalagi guru, apalagi orang tua, bahkan orang yang tak dikenal. Dalam bentuk apa? Su'udzon. Dalam bentuk hasad, dengki. Dalam bentuk menggibahi. Karena apa? Karena itu merusak iman. Kata Nabi SAW, Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. Tiga kali ditanya, man ya Rasulullah? Kata beliau, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka menyakiti tetangga, menyakiti sesama. Nih lihat surah Al-Hujurat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum wala nisa min nisa asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Tu ayat berikutnya, ijtanibu katsiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu haram, terlarang. Itu dilanggar, rusak iman. Kalau iman sudah rusak, maka berpengaruh kepada kualitas ilmu, hafalan, pemahaman, apalagi akhlak. Salah satu di antara perbuatan keji dan mungkar yang merusak hati, merusak pikiran, merusak raga, merusak lingkungan, merusak orang lain adalah apa coba? Merokok. Merokok merusak diri enggak? Iyalah, paru-paru, jantung, ginjal, semuanya itu rusak. Otak rusak. Kewajiban dari pemerintah kepada para produsen rokok apa? Merokok membunuhmu tuh. Terus merusak orang lain enggak? Iya, orang lain terzolimi dengan rokok. Apalagi rokoknya di hadapan orang. Walaupun tidak di hadapan orang, setiap sekali ngerokok ke hutan biar enggak mengganggu. Setelah beres pulang, mengganggu orang lain enggak? Tetap mengganggu. Nikotinnya, racunnya nempel di badannya, di bajunya, masuk nempel di paru-parunya. Sampai di rumah dia mangku anaknya yang masih balita. Nikotin racunnya yang nempel di bajunya kehisap sama dia. Terus karena nikotin racunnya itu, bakterinya nempel di paru-paru, gak bisa dibersihin tuh. Kalau baju bisa dicuci, badan bisa dicuci dengan mandi. Tapi kalau paru-paru gak bisa. Ada nebu, tapi gak semuanya. Nah, ketika bernafas di rumah, dia hembuskan nafas bersamaan dengan terhembuskannya racun, nikotin, beberapa obat kimia, bakteri menyebar di udara dalam rumah. Kesedot oleh orang rumah. Racunnya nempel di gordeng, di dinding, kesedot oleh orang lain. Zolim gak ngerokok itu? Super zolim. Walaupun ngerokoknya itu di hutan, tapi tetap efek rokoknya nempel di paru-paru, kehembuskan. Itu sebuah kezoliman kepada sesama. Keji dan mungkar. Keji merusak diri sendiri, mungkar merusak orang lain. Dan harusnya dengan sholat, sholat yang benar, kekejian dan kemungkaran itu harusnya hilang darinya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu harus bisa menghilangkan perbuatan keji dan munkar. Siapa orang yang setelah salat masih keji dan munkar, itu indikasi salatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hindarkan oleh kalian dua hal tadi. Pertama, pacaran, awas ya. Nanti pada saatnya juga akan datang jodoh yang pas untuk kita. Halalkan dulu nikah, bebas pacaran mau gimana-gimana juga, gak ada batasannya. Tapi sekarang belum saatnya. Sekarang akan merusak hati. Jauhi rokok, mau usia-usia kalian. Agar setelah masa tuanya itu paru-paru bersih, jantung bagus, organ bagian tubuh kita bagus, sehat terus. Saya tadi pagi lari sejam 10 menit ke gunung. Eh, dinu nanjak sprint atuh. Haeho sih. Tapi enggak ada keluhan sakit ke engap ya hayo engap wajar ya, tapi enggak ada keluhan apa, sehat saja. Tiap hari begitu. Coba kalau perokok. Baru ini juga sudah ngik-ngikan bunyi itu nafasnya itu. Dadanya sudah panas kerasa, enggak akan mampu dia ya di masa tuanya. Jadi sejak sekarang kalian jauhi semua yang bisa merusak diri, merusak pikiran, merusak hati, karena itu akan menghalangi hidayah. Ya. Dari semua penjelasan tadi kita mengetahui betapa wajibnya kita menjaga kesucian hati. Agar kita selamat lahir batin dunia akhirat, agar kalau hati kita bersih semua amalan menjadi bagus, dan itu yang menyebabkan amal-amal kita diterima oleh Allah. Nanti kalau Allah mentakdirkan lagi kita ketemu di masa yang akan datang, kita akan membahas cara menjaga kesucian hati. Ini hanya mukaddimah tentang pentingnya kita menjaga kesucian hati. Caranya bagaimana nanti akan kita terangkan di masa yang akan datang. Sekarang mah sudah habis waktunya, cukup sampai di sini. Kalau ada 1-2 pertanyaan yang gampang, jangan yang susah ya, dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga.
2: Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazuna yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, full daging ya. Silakan untuk para hadirin untuk menanyakan jikalau ada yang perlu ditanyakan. Silahkan.
3: Ada yang
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara memberitahu anak yang terlanjur pernah melihat iklan-iklan di ponsel ya, kebetulan yang menjurus kepada maksiat. Jadi kadang anak iseng penasaran dipencet gitu kan, ternyata astagfirullah ya, itu cara untuk mengobati hatinya yang terlanjur sudah melihat itu harus seperti apa. Itu aja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, barakallahu fiik. Nyaris setiap kita enggak bisa menghindar kasus yang tadi. Kita semua punya media sosial. Boleh enggak punya media sosial TikTok, Thread, Instagram, Pacebok, macam-macam. Tidak masalah, boleh. Selama dipakai alat meraih kebaikan, menyebarkan kebaikan. Posting tuh hal-hal yang manfaat ya, Al-Quran, Sunnah, nasihat para ulama, informasi kajian, penggalan-penggalan video kajian yang bermanfaat. Kita bisa memiliki saham pahala dari tersebarnya dakwah tersebut melalui media sosial. Jangan jadikan media sosial sebagai alat untuk meraih dosa jariah. Memposting kemaksiatan, dosa, menggibahi, mencela, menghina orang. Itu jadi dosa jariah. Kitanya sudah mati, postingan kita masih menyebar. Dosanya ngalir terus ke alam kubur. Ya. Nah, kadang ke media sosial kita ada yang lewat iklan. Nyaris semua iklan apapun produknya, model yang ditampilkan selalu wanita cantik yang membuka aurat. Iklannya iklan mobil, modelnya perempuan. Iklannya iklan apa ya, bengkel atau spare part mobil. Modelnya tetap perempuan, gak ada hubungan. Orang itu lebih tertarik kepada modelnya daripada kepada produk yang diiklankan. Tidak hanya skincare, kosmetik yang memang khusus untuk wanita. Kadang-kadang kebutuhan laki-laki pun modelnya wanita, seperti jualan celana boxer kan laki-laki itu mah. Dan model nama tetap wanita tuh. Lewat di hadapan ke media sosial kita. Kita tidak bisa menghindar. Yang kita bisa lakukan meminimalisir penglihatan. Begitu tahu ada wanita yang sudah langsung di skip, langsung di scroll ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau sudah terlanjur kita masuk ke dalam hati kita dan ada gangguan terbayang-bayang, apa yang harus kita lakukan? Pertama, cepat-cepat tobat dari hal itu. Kalau anak kita, saudara kita, teman kita, kita lihat lagi nonton aja perempuan yang joget-joget, tertarik tuh kepincut, cepat ingatkan dan suruh bertobat dari hal itu. Kalau tobat, akan terhapus. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayiatikum. Hei orang-orang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenarnya tobat, maka Allah akan hapus. Yang dihapus oleh Allah setelah tobat tiga. Pertama, catatan dalam buku catatan amal dia dihapus. Kedua, azab yang tadinya dicanangkan akan ditimpakan dunia atau akhirat juga dihapus, di-cancel. Ketiga, athar sayyi'ah minadzunub, dampak buruk dari dosa juga akan dihapus. Apa dampak buruk dari dosa? Keras hati, semangat maksiat, malas dan berat ibadah, hese apal ganjang poho. Nah seperti itu dampak buruk dari maksiat oleh Allah juga dihapus nanti. Hatinya akan lunak lagi, semangat ibadah muncul lagi, dan rasa antipati, benteng terhadap kemaksiatan akan menguat lagi kalau tobatnya benar-benar. Jadi yang harus kita lakukan, siapapun yang terjerumus ke dalam dosa apapun bentuknya dari dosa itu, maka wajib tobat, berhenti dari hal itu, kemudian menggantinya dengan ibadah dan amal soleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi.
5: Ada lagi, Ibu. Pak.
0: Ini ada.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya seputar kesucian hati tadi. Sebagaimana yang disinggung oleh Ustaz tadi, Ibnu Rajab pernah menjelaskan di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam bahwasanya salah satu bentuk pengabaian kita terhadap amal batin itu adalah tidak menanamkan rasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan itu bagaimana cara kita untuk melatih diri atau melatih hati untuk senantiasa menanamkan sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang jujur pribadi ini kadang ketika jauh dari keramaian, dari sendirian lah, terkadang ada pergulatan atau perdebatan antara diri, kemudian hawa nafsu dan syaitan juga terus menggoda gitu, Ustaz. Mungkin itu yang ditanyakan, Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana memupuk muraqabah? Tidak hanya muraqabah, seluruh amalan hati yang lain. Ada khauf, ada roja, ada khasyah, ada tawakal, ada ikhlas, termasuk muraqabah. Itu seluruhnya amalan hati. Bagaimana caranya agar amalan hati ini kuat tertanam dalam hati kita, bahkan mendominasi perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita. Pertama, kenali Allah sedalam yang kita mampu, semaksimal yang kita bisa. Pelajari Allah melalui sifat-sifat dan nama-namanya. Semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin tahu tentang Allah, nanti muncul mahabbah, cinta kepada Allah, roja, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, khauf dan khasyah atau rasa takut kepada Allah, termasuk muraqabah. Ini berbanding lurus dengan pengetahuan kita tentang Allah. Kemarin-kemarin di Masjid An-Nafi di sini dekat, kita sudah selesai membahas sebuah kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Membahas tentang nama-nama dan sifat Allah secara detail satu per satu. Tahunan itu. Ada kitabnya Fiqih Al-Asma'ul Husna. Dan kita sudah selesai. Ya, pelajari itu bagi yang penasaran, ada di YouTube. Silakan aja di shoot di YouTube tentang Fiqih Al-Asma'ul Husna. Ada puluhan video tentang mengenal nama dan sifat Allah. Itu yang pertama, ya. Kedua, pelajari dan yakini semua ayat dan hadis yang menerangkan perkara yang berkaitan dengan muraqabah seperti tadi. Bahwa Allah itu mengetahui isi hati. Wallahu alimum bidzatis sudur. Tadi wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, ya. Allah itu mengetahui, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Terus sadari, yakini, kanan kiri kita ada malaikat, raqib dan atid. Depan belakang kita ada malaikat penjaga. Selain itu ada malaikat qorin. Ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi qorinu minal jin wa qorinu minal malaikat. Tak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan dilepaskan kepadanya qorin bangsa jin dan qorin bangsa malaikat. Ada jin qorin, ada malaikat qorin. Setiap orang punya. Jin qorin mengajak kepada keburukan, malaikat qorin mengajak kepada kebaikan. Malaikat qorin terus menempel seumur hidup dan nanti di akhirat akan memberikan persaksian. Coba teruskannya ayat. Wa qala qorinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah qorin, malaikat qorin, hadza ma ladayya atib. Ini nih yang aku saksikan tentang orang ini. Ini yang aku dapat informasi tentang hal. Dia mengemukakan hasil persaksiannya nanti di akhirat. Ada qorin, malaikat qorin, selain jin qorin. Ada malaikat penjaga. Jadi sekelilingnya belum malaikat rahmat. Kalau kita baca Quran, baca doa tertentu, malaikat rahmat datang. Kalau kita baca ayat kursi ketika mau tidur, ketika akan berangkat, maka Allah utus malaikat lain untuk menjadi penjaga. Setan gak bisa mendekati sampai subuh. Jadi malaikat banyak di sekeliling kita. Sadari itu, bahwa selalu ada CCTV yang tak pernah lepas dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap detik, ya. Menyadari hal itu, insya Allah kita akan memiliki sifat muraqabah. Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Baca sering-sering Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya. Baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qurub sarif qalbi ila ta'atik. Yang seperti itu. Baca doa Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin dan seterusnya. Baca doa Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri. wa aslih li dunyaya allati fihi ma'adi ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan seterusnya ya. Itu doa-doa memohon kepada Allah agar Allah menjaga kita dari keburukan, selalu memberikan kepada kita hidayah untuk berbuat kebaikan. Ini yang ketiga. Keempat, agar dapat selalu sadar bahwa kita diawasi, gaul. Tapi bergaulah dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang yang menjaga diri, orang-orang yang mengingatkan di saat kita lalai, ya. Dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang buruk, akan terpengaruh. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, maka hendaklah memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Wallahu a'lam. Ada lagi, mangga.
7: Assalamualaikum Ustaz. Mau halo.
0: Mic-nya?
7: Oh ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Mau tanya tentang hukum mungkin apa ya, berpacaran ya, kayak kalau anak berpacaran, sikap orang tua dan hukumnya yang apa ya, masih menghalalkan pacaran gitu di keluarganya. Jadi pergaulan sekarang kan mungkin orang kayak udah biasa aja gitu, apa bergaul seperti itu gitu. Terus yang kedua mungkin agak sensitif ya. Ada pengalaman keluarga gitu ya dulu, sekarang mungkin marah apa beritanya viral karena medsos, tapi dari dulu udah terjadi gitu ya tentang LGBT. Jadi kan kalau kita dipisah nih sama perempuan, akhwat dan ikhwan, itu kan nggak boleh bercampur banget gitu ya. Terus banyak penyimpangan, ya maksudnya ikhwan dengan sesamanya gitu. Terus ketika ditanya, karena mereka tidak melihat apa ya keindahan dari perempuan gitu, karena nggak ini. Tapi umur-umur segitu kan laki-laki dan perempuan sedang ini gitu ya, masa-masa naturalnya tuh jatuh cinta gitu. Nah sikap kita sebagai orang tua nih menghadapi masa-masa anak gitu-gitu. Terima kasih Ustaz.
0: Tayyib, barakallahu fiik. Salah satu fenomena yang membuat kita sedih gitu ya, prihatin, apalagi para orang tua, adalah menormalisasi kemaksiatan. Dianggap lumrah, wajar, normal. Adanya pacaran, adanya hubungan sesama jenis, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tapi itu akumulasi dari sebuah atau beberapa kesalahan yang bertumpuk dan waktunya panjang. Tidak ujug-ujug. Makanya Islam itu sangat preventif, mencegah, disebut syaddud dari'ah, menutup pintu-pintu keburukan sejak dini. Contohnya umpamanya kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita tidur satu kasur bareng, satu selimut bareng, walaupun sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dikhawatirkan nanti muncul perasaan suka terhadap sesama jenis. Diantisipasi sejak sekarang. Kata Rasulullah SAW, wa farriqu baina madajihim. Pisahkan tempat tidur anak-anak kalian. Walaupun sesama jenis, apalagi sama jenis laki perempuan, masih 3 tahun, 2 tahun enggak apa-apa tidur bareng gitu. Ingat, wallahu alam, coba tanya ke para dokter atau psikolog, konon insting seksual sudah muncul sejak bayi, sejak usia 2 tahunan itu sudah muncul insting aja itu. ketika insting ini diberikan ruang dalam bentuk bareng tidur sama kakak atau adik yang baik sesama jenis ataupun lawan, itu muncul kesukaan itu. Islam preventif sejak awal, makanya diwajibkannya setiap orang tua mendidik anaknya. Allah menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya allimuhum alkitab wassunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ajarkan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram. Wajib sunnah dilaksanakan, yang haram untuk dijauhi. Sejak dini, sejak kecil. Mengabaikan hal ini akibatnya menormalisasi penyimpangan yang terjadi pada anak-anak. Anak-anak nakal, anak-anak ke masjid, naik ke apa, ke mimbar, merusak ini, anak-anak ini dinormalisasi karena membiarkan. Termasuk ketika anak-anak itu gaul dengan lawan jenis sejak kecil, akhirnya muncul kesukaan kepada lawan jenis. Akhirnya masih remaja, masih ABG, sudah pacaran dan dinormalisasi. Jadi sejak awal, harusnya sejak dini diarahkan. Sehingga anak itu sejak kecil sudah diajarkan jaga jarak, jaga diri, dikenalkan mana mahram, mana bukan. Mana yang boleh bersentuhan, mana yang tidak boleh diarahkan. Akhirnya mereka sudah terbiasa menjaga diri dan sikap sejak kecil, sejak dini. Sehingga sampai mereka ABG, remaja, apalagi pemuda-pemudi, mereka sudah lebih hebat lagi cara menjaga dirinya. Mereka akan menjauhkan diri dari melakukan hubungan dengan lawan jenis, apalagi dengan sesama jenis, ya. Jadi yang harus dilakukan oleh orang tua wajib mendidik, mengenalkan mereka kepada Islam, mengenalkan bagaimana cara bergaul yang islami, mana yang harus dijauhi, mana yang ditolerir secara syar'i, bukan menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang sudah kadung kita lalai dari awal, setelah anak-anak remaja berpacaran. Sudah terlambat belum? Belum terlambat. Tetap wajib anak-anak yang sudah ABG, sudah remaja itu digiring, mengenalkan mereka ke Islam, ajak ke pengajian. Terus suruh umpamanya ikut mengaji atau datangkan guru ke rumah untuk mengajar. Tidak hanya baca Al-Quran tapi tata cara wudu, tata cara sholat dan akhlak yang mulia. Ajarkan, itu tanggung jawab kita. Sampai ke akhirat, jangan sampai fokus perhatian orang tua hanya aspek duniawinya. Saya, anak saya itu harus kaya raya, harus jadi pejabat, harus pintar dalam ilmu dunia. Diarahkannya ke sana, padahal dunia ini pasti akan ditinggalkan, pasti akan fana. Dan nanti di akhirat yang tersisa tinggal hisab dan balasan. Maka walaupun kita ahli ibadah, tapi kalau membiarkan anak kita durhaka, lalu anak kita menjadi orang yang ahli neraka, waliyadzubillah, anak itu menuntut kita. Bapak, ibu, kenapa engkau biarkan aku dulu durhaka, tidak diajari? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, setiap kalian akan ditanya. Orang tua akan ditanya tentang anak-anaknya. Apa mereka dididik apa tidak, ya. Jadi wajib bagi kita menggiring anak untuk dekat kepada agama, ya. Ajak ke pengajian, suruh mereka ke masjid. Kalau enggak, undang ustaz ke rumah, suruh anaknya belajar tata cara baca Al-Quran yang benar, sholat yang benar, akhlak yang mulia, terutama tauhid. Itu tanggung jawab setiap orang tua. Kalau pendidikan seperti sudah tertanam, insya Allah akan terhindar. Jangankan dari sesama jenis, dengan lawan jenis yang dianggap normal tadi, dia akan menjaga diri, ya. Khusus untuk hubungan sejenis. Saya tidak berani mengatakan singkatan yang tadi Ibu katakan. Kalau Ibu mungkin bebas. Kalau saya pernah mengatakan itu, medsos saya langsung diblok apa? Pokoknya sudah ada kata kunci. Kalau kata kunci terucap dari mulut saya, semua media sosial saya diblok. Sementara. Oleh siapa? Ya oleh mereka lah. Kadang kalau umpamanya kita ada program ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, dicekal apa? Nggak bisa masuk. Nggak keluar visanya atau visanya keluar karena kurang ini pas kita masuk di border, muncul nama kita hanya karena pernah kita mengatakan itu. Ya, singkatan dari hubungan sesama jenis tadi. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar liwato. Tadi hubungan sama jenis. Itu lebih besar dosanya dan azabnya dibanding zina. Karena kalau perzinahan laki dengan perempuan, ada cara yang membuat itu jadi halal dan bernilai ibadah, yaitu dengan cara nikah. Tapi dengan sama jenis tak ada cara apapun yang membuat hubungan itu halal. Karena itulah maka dosanya jauh lebih besar, hukuman di dunia lebih dahsyat, di akhiratnya jauh lebih dahsyat lagi. Jadi wajib bagi kita untuk menjaga anak-anak kita dari hal ini. Kalau alasannya kenapa terjalin hubungan sesama jenis? Karena enggak pernah melihat keindahan tubuh wanita. Saya enggak percaya, bohongnya, udah mudah sekarang mah tuh. Tapi tetap kalau umpama fitrah kita terjaga di atas iman ya, syahwat kita kepada wanita tidak akan bergeser kepada sesama jenis, enggak. Ingat, itu bukan sesuatu yang normal, itu penyimpangan dan itu ada sebab yang terakumulasi dari awal. Mungkin dari awalnya orang tua membiarkan anak-anak itu tidur sekasur, sebantal, seselimut, lawan jenis ataupun berbeda jenis hanya karena itu masih anak-anak normal, enggak apa-apa. Enggak boleh membiarkan begitu ya. Sejak dini kita jaga sehingga tidak akan ada penyimpangan fatal setelah dewasa. Ya, habis waktunya, cukup sampai di sini. Semoga pertemuan kita sekarang ini menjadi wasilah berkumpulnya kita nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Tapi di surga kita enggak akan ngaji lagi ya. Cukup senang-senang saja ya. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Al-Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada tema menjaga kesucian hati pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan diberikan kesehatan kepada Ustaz beserta keluarga. Dan ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat, dan tentunya kita berdoa kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah kita untuk mengamalkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, kami haturkan terima kasih syukran jazakumullahu khairan kepada para pendengar semuanya yang pada pagi sampai dengan menjelang siang hari ini telah menyimak siaran kami dalam siaran langsung kajian Islam ilmiah menjaga kesucian hati yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Terus simak siaran-siaran atau kajian-kajian yang disajikan oleh Radio Tarbiyah Sunnah, dan terus dukung program pemindahan Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ke Tarbiyah Sunnah MM. Insyaallah bisa antum akses di www.radiotarbiyahsunnah.com, di www.tarbiyahsunnah.com. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, terima kasih atas perhatian dari para pendengar dimanapun antum berada. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik yang berada di Resort Dago Pakar ataupun yang berada di Studio Tarbiyah Sunnah Media, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Sudah 5

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: فارغب.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpah dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia maya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi, ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
4: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Salam.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Di banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngegebret. Si dukun oke seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam mah lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Percaya, enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang udah balig? Enggak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan. Terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur. Setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin. Anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik. Ya, jadi tidak langsung ke surga.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau gak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya enggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan, kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap-menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta' ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia, sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattakullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

kebahagiaan di dalam definisi as-sa'adah itu adalah orang yang bahagia menemukan jati dirinya, bisa merasakan menjadi orang soleh, dan akhir daripada perjalanannya pasti surga. Itu bahagia. Makanya Allah mengatakan wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang bahagia itu di surga. Itu. Makanya kebahagiaan versi Islam itu bukan berarti orang itu senang terus. Kebahagiaan menurut Allah dan Rasulnya itu bukan berarti puas. Tapi kebahagiaan adalah kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki dan perempuan, sementara dalam keadaan mukmin, maka aku akan berikan kehidupan yang thayyibah. Itulah orang yang bahagia. Saya kasih sampel, manusia paling bahagia adalah Rasulullah. Meskipun hari-harinya penuh dengan cobaan. Bahkan Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, ya Rasulullah, manusia yang paling berat cobaannya itu siapa? Al-Anbiya, para nabi. Tapi menjadi manusia paling bahagia, kan gitu. Ini berarti kebahagiaan itu ketika ngumpulnya ilmu dengan amal soleh yang disertai dengan keimanan. Sehingga Rasulullah sehingga ketika Allah menegaskan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihah. Jadi ketika iman berkumpul dengan amal, dan otomatis iman itu enggak akan benar kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan menjadi orang yang tidak rugi alias bahagia. Ini itu. Makanya Allah juga menegaskan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus Rasulullah itu dengan huda, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa dinal haq, yaitu amal soleh. Maka agama itu akan kuat. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, ma'rifatullahil haq, mengenali Allah dengan benar, turisu sa'adat dunya wal akhirah, akan melahirkan, akan menimbulkan, akan menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti sumber utama kebahagiaan hakiki dunia akhirat adalah apa? Ma'rifatullah. Masya Allah. Dan ma'rifatullah itu lahir dari ilmu yang bermanfaat. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf 'ala Al-Khalaf, beliau menegaskan bahwa ilmu yang bermanfaat itu melahirkan dua hal. Yang pertama adalah ma'rifatullah ta'ala, apalagi ma'rifatullah secara khusus. Yang keduanya adalah ma'rifatu ma yuhibbuhullah wa yakrahuhu, mengenali apa-apa yang

dicintai oleh Allah dan apa-apa yang dibenci Allah. Berarti di sini mengenali Allah, kemudian mengenali perintah dan larangan. Perintah yang dicintai Allah, larangan yang dibenci Allah, itu adalah sumber dari seluruh kebahagiaan. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, wabil khusus yang hadir di tempat yang mulia ini secara offline dan secara umum juga yang mengikuti streaming atau lewat online. Jadi ketika kita itu memiliki ilmu yang bermanfaat, melahirkan ma'rifatullah, apalagi ma'rifatullah yang khusus, kemudian mengenali apa yang dicintai Allah berupa perintah, apa yang dibenci Allah berupa larangan, maka pada saat itu kita akan menjadi orang paling bahagia. Oleh karena itu, pagi-pagi setelah subuh yang dianjurkan oleh Rasulullah, doa apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, lihat tuh. Jadi orang itu kalau sudah ilmunya bermanfaat, rizki yang dimakan itu halal dan thayyibah sehingga tumbuh darah dagingnya itu dengan yang halal, maka doanya dikabulkan, ilmunya bermanfaat, hatinya khusyuk, jiwanya juga tidak keras, maka doanya akan dikabulkan Allah, itu kan gitu. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi mengatakan, siapa yang ilmunya, ma'rifatullahnya itu udah sampai pada tingkatan khusus, yang tadi khususnya itu, yaitu mengenali Allah, mengenali apa-apa yang dicintai Allah, apa yang dilarang Allah, maka dia akan, kata beliau, kalau minta pasti diberi, kalau berdoa pasti dikabulkan. Allahu Akbar. Karena ini janji Rasulullah tadi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahu Akbar. Makanya dari situlah beliau menyimpulkan, siapa saja yang ilmunya tidak bermanfaat, maka ilmunya itu akan menjadi bencana dan akan menjadi penyerang nanti, bukan pembela di hari kiamat. Bencananya apa? Hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak puas, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya orang-orang yang telah memiliki ma'rifatullah, ma'rifatan khasatan, pengenalan yang khusus, maka dia akan mengenali Allah dan mengenali apa-apa yang dicintai dan dibenci Allah, doanya pasti akan dikabulkan. Hatinya akan khusyuk, jiwanya akan puas. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal menegaskan, aslul ilmi khasyatullah, asas daripada ilmu itu adalah takut kepada Allah. Makanya kalau ilmu yang kita miliki itu akhirnya tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, tidak mendekatkan kita kepada Allah, tidak melahirkan mahabbah, tidak memberikan satu pondasi tawakal, maka ilmu tersebut adalah ilmu bencana. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Makanya ketika Allah mendefinisikan ulama itu simpel. Siapa itu ulama? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama ialah orang yang paling takut kepada Allah. Ulama. Jadi definisi ulama itu enggak usah bertele-tele. Enggak usah kita itu muter-muter. Ulama ialah orang yang paling takut kepada Allah. Meskipun ilmunya melimpah,
pengetahuannya banyak, tetapi dia kurang ajar sama Allah, dia maksiat kepada Allah, maka dia itu adalah jahil alias tidak ulama. Kenapa? Meskipun ilmunya melimpah, pengetahuannya banyak, enggak bermanfaat. Karena ilmu tersebut hanya mendatangkan arogansi, sombong, cinta popularitas, ingin tampil dan ingin kehidupan dunianya lebih makmur daripada akhirat. Enggak manfaat. Makanya lanjut dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir, laisa fid dunya wala fil akhirah. Masya Allah nih bu. Jadi tidak ada sesuatu di dunia dan bahkan di akhirat, atyabu aishan minal arifin, hidup yang paling bahagia, hidup yang paling menyenangkan, hidup yang sekarang ini paling sempurna dibanding orang-orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang baik. Enggak ada dunia akhirat. Atyabu aishan minal arifin billahi azza wa jal. Makanya di sini ma'rifatullah itu harus kita kaji, kita gali. Ma'rifatullah dengan apa? Dengan ini, makanya Masya Allah Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab di dalam kitab Usul Salasahnya menegaskan bahwa pilar agama itu ada tiga: ma'rifatullah, wa ma'rifatul rasul, wa ma'rifatul dinil islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal rasul, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, bukan dengan mimpi gitu ya. Makanya di sini mengenal Allah itu dengan dalil, ma'rifatullah. Sehingga Rasulullah menegaskan juga bu, orang telah dinyatakan mencicipi manisnya iman siapa? Dzaqa ta'mal iman, telah mencicipi manisnya iman kata Rasulullah, man qala raditu billahi rabba, yang mengatakan aku ridha Allah menjadi Rabbku, Nabi Muhammad menjadi Nabiku, dan Islam menjadi agamaku. Subhanallah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya. Dan ma'rifatullah ini kita bisa dapatkan dengan apa? Mengkaji ayat-ayat syar'iyah, berarti Quran sunnah. Menggali ayat-ayat kauniyah, berarti tadabbur alam semesta, merenungkan nama dan sifatnya. Dan di sini bukan berarti mengapalkan seperti orang-orang awam itu wujud kitab baqa, tidak. Yang dimaksudkan adalah hadis Rasulullah, man ahsa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama, siapa yang menghitung masuk surga. Menghitungnya di sini menghafalkan nama-nama dan sifat Allah, memahami makna-maknanya dan menjalankan konsekuensinya dalam kehidupannya. Bu, kalau kita itu faham Allah itu Maha Mendengar, berarti seluruh ucapan-ucapan kita yang baik dan yang buruk didengar Allah. Nah, itu masuk surga. Kalau Allah Maha Razzaq, yakin banget Allah lah yang memberikan rezeki kita, bukan danyangan, bukan kerumbul, bukan tempat-tempat wingit atau keramat, tapi Allah yang memberikan rezeki kita. Itu maknanya ahsa, pemahaman, menjalankan konsekuensi nama sifat Allah dalam kehidupan. Nah, yang tidak kalah pentingnya kita gunakan untuk tawassul, berdoa. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Kita gunakan untuk zikir. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairun li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairun li. Kita gunakan tawassul untuk berdoa. Nah gitu. Ini maknanya
orang itu akan kenal Allah dengan pengenalan yang baik. Caranya apa? Memahami dengan baik ayat-ayat syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Merenungkan dengan seksama ayat-ayat kauniyah yang di alam semesta. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuniqat wa ila as-samai kaifa rufi'an wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Nah, itu kan berarti kita dianjurkan untuk merenungkan bagaimana Allah menciptakan unta, langit, gunung dan hamparan bumi yang ada di sekitar kita. Kita renungkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa

0: dan apa-apa yang dijanjikan kepadamu nanti berupa surga. Subhanallah ya. Ini orang kalau merenungkan akan timbul ma'rifat, kedekatan dengan Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Oleh karena itu hasil utama, closing utama kita itu ma'rifatullah itu adalah satu, makin dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, makin mencintai Allah. Yang ketiga, makin takut kepada Allah. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah kita itu makin mengetahui bagaimana balasan berupa surga dan juga berupa neraka. Ar-rahbah war-rahbah. Sehingga di sana ada harap dan cemas, ada al-mahabbah, ada tawakal. Makanya kita itu makin tawakal kepada Allah, makin dekat kepada Allah, makin cinta kepada Allah, makin takut kepada Allah kalau kita itu ma'rifatullah seperti yang saya jelaskan tadi. Tuh ya. Fa innal arifa bihi, masyaallah nih ya. Orang yang kenal Allah dengan pengenalan baik tadi, musta'nisun bihi fi khalwatihi, dia akan akrab bersama Allah ketika munajat Allah di malam hari. Yang saat itu di sepertiga terakhir Allah mengatakan, man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa aku akan pasti kabulkan. Wa man yas'aluni fa utiya, siapa yang minta aku akan pasti beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Bagaimana kita itu tidak akrab? Meskipun munajat, berbisik, berduaan semalam suntuk, tidak akan pernah mengenal bosan dan lelah. Kenapa? Karena bisikan tersebut, munajat tersebut melahirkan kecintaan, melahirkan kedekatan, melahirkan pertolongan, perhatian Allah kepada kita. Yang tadi, yang Allah sendiri mengatakan di dalam hadis qudsinya, fala insalani la'utiyanna, bila mereka minta kepadaku pasti aku akan beri. Itu ma'rifah, musta'nis fi khalwati. Fa in 'ammat ni'matun, ketika sekarang hidupnya diliputi dengan nikmat melimpah, alimah, dia mengerti, man ahdaha, siapa yang memberi? Allah, ya Allah. Jadi bersyukur yang lahir. Makanya Rasulullah itu mengatakan, ajaban di amril mu'min, sangat heran urusan mu'min itu, in asabadu sarra fasyakara fakana khairan lahu, ketika dia itu ketimpa nikmat syukur maka baik buatnya. Wa in marra murrun, nah kalau sekarang hidup dilewatin dengan kegetiran dan kepahitan, hal-hal yang menyakitkan, hala madzaqu fi fihi, dia akan tetap merasakan kenikmatan ujian tersebut, bahkan cobaan melahirkan kenikmatan dan kesengsaraan melahirkan kebaikan. Lima'rifatihi bil mubtali, karena pengenalan dengan yang menguji, yaitu Allah Subhanahu, ya Allah, ini semua Engkau yang menetapkan, ini semua Engkau yang memberi, ini semua Engkau berikan kepadaku demi kebaikanku, masya Allah. Wa in sa'ala fa in, wa in sa'ala, kalau dia minta, fa ta'awwaqa maqsuduhu, terhambat permintaannya, tidak dikabulkan, tidak mendapatkan apa namanya pengabulan, sara muradu majra bil qadar, dikembalikan kepada takdir, ya Allah, mungkin takdir terbaikmu Engkau tidak mengasih saya mobil, takdir terbaikmu ya Allah Engkau tidak memberikan saya kekayaan melimpah. Itu ilman, karena pengetahuannya, ilmunya, minhu bil maslahah, karena maslahat. Mungkin saya dengan kekayaan akan sombong, mungkin dengan saya kaya akan lupa diri, lupa daratan, bahkan lupa ibadah. Ba'da yaqinihi bil hikmah, setelah keyakinan bahwa semua itu pasti ada hikmahnya. Subhanallah. Apa yang harus kita susah sesalkan di dalam hidup ini? Wasiqati bihusni tadbir, dan percaya pengaturan Allah itu yang terbaik. Subhanallah. Apa yang harus kita kundahkan? Kalau sekarang ada kenikmatan melimpah, maka tahu itu adalah yang memberikan Allah. Kalau sekarang kegetiran, kepahitan, hal yang menyakitkan melewatin hidup saya, maka itu semuanya adalah takdir Allah yang sesuai dengan apa kemaslahatannya, hikmahnya, dan pengaturan terbaiknya. Subhanallah. Sampai orang itu ketika dibikin sakit, ya Allah, sakit ini pasti maslahat untuk saya supaya istirahat. Wa sururun wa huznun, ada gembira, ada sedih. Wa usrun wa yusrun, ada sulit, ada mudah. Wa sukmun wa sihhatun, ada sakit, ada sehat. Semuanya terbaik yang diberikan Allah, sesuai dengan maslahat yang diinginkan Allah, hikmah yang ingin digariskan dalam kehidupan kita oleh Allah. Wasifatul arif, kata Imam Ibnu Jauzi, sifat orang yang mengenali Allah, anna qalbahu muraqibun li ma'rufi, hatinya selalu memantau muraqabah kepada yang dia kenali, yaitu Allah. Jadi setiap saatnya perasaannya, hatinya, pikirannya tercurahkan kepada yang dia kenal, yang dia dekat, yang dia cintai, yaitu Allah. Qa'imun baina yaday, bersimpuh di hadapannya terus. Nadhirun bi'aynil yaqin ilaihi, memandang dengan mata penuh keyakinan. Faqad sara min barakati ma'rifati ilal jawarih ma hadzabaha. Dan kenikmatan memandang Allah lewat hati, pikiran, perasaan itu akan menghadirkan kesenangan, kebahagiaan di dalam tubuh fisik dan jawarih, gerakan tubuh kita. Makanya yang dilahirkan itu semua juga perbuatan baik. Yang dihadirkan adalah pikiran-pikiran yang baik. Yang dihadirkan adalah kalimat-kalimat ucapan yang baik. Dan muamalah, interaksi kepada manusia pun yang terbaik. Karena hadir dari lubuk hati yang mengenali zat yang terbaik, yaitu Al-Barrur Rahim, zat yang maha baik dan maha penyayang. Makanya innahu huwal barrur rahim, kata Allah. Idza tasallata 'alal 'arif adza, masyaallah. Ketika sekarang orang yang mengenal Allah dikuasai cobaan, gangguan. A'radha nadharuhu 'anis sabab, langsung matanya itu berpaling dari sebab, kenapa begini, kenapa begitu, ini gara-gara ini, gara-gara itu. Tidak, walam yara siwal musabbib, yang dia pandang, yang dia lihat, yang dia kenali hanya yang mendatangkan sebab, yaitu Allah. Oke, motor saya dicuri gara-gara si pencuri kurang ajar, tapi Allah yang menyebabkan kecurian tersebut. Kita terima sebagai bentuk takdir, pasti ada maslahatnya dan sesuai dengan hikmah yang diinginkan Allah. Allahu Akbar. Fahuwa fi adyabi aishin ma'ahu, itu dia akan mengalami kondisi yang paling bahagianya, nyamannya, sejahteranya, baiknya. In sakata, kalau dia diam, tafakkaru fi iqamati haqqihi, diamnya sedang memikirkan bagaimana menunaikan hak-hak sang kekasih tersebut, yaitu Allah. Wa inna taqa, kalau dia bicara, takallama bima yurdi, bicara yang mendatangkan keridhaan sang kekasih, orang yang dikenal dengan baik, yaitu Allah, zat yang dikenal, zat yang dikenal dengan baik, yaitu Allah. La yaskun qalbuhu ila zaujatin, tidak pernah merasa tenang hati ini kepada istri. Wala ila waladin, kepada anak. Wala yatashabbathu bidhaili mahabbati ahadin, enggak akan ada terbesit sedikit cinta kepada siapapun sebelum menenangkan dirinya kepada Allah, sebelum mencintai Allah, sebelum dekat dengan Allah, sebelum rohnya nyambung dengan Allah dan ma'rifatullah. Wa inna ma yu'ashirul khalqa bi badanihi, dia hanya mu'asyarah, interaksi dengan makhluk ini dengan badan fisiknya. Wa ruhu inda malikihi ruhihi, ruhnya dikaitkan kepada yang punya roh yaitu Allah. Jadi kita di pasar memang betul cuman badan kita yang sedang di pasar, tetapi hati, roh, perasaan kita menyambung dengan Allah, dengan zikirnya. Kita sekarang ini di jalan, di kantor, memang ada fisik kita bersama manusia, dipanggil atasan, berbicara dengan teman, atau sedang rapat, tetapi pikiran hati kita selalu dikawal oleh larangan dan perintah Allah. Selalu dipantau oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah di mana saja, ainama kuntum, ya, di mana saja, wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kalian, peliputannya, pengetahuannya, penglihatannya, ilmunya bersama kita. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya yang nyambung, yang kita pakai untuk interaksi hanya fisik kita, tapi ruh, akal, perasaan kita nyambung kepada yang punya ruh, punya akal, punya perasaan yaitu Allah. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha alladhi la hamma alaihi fid dunya. Orang macam seperti ini, Bu, enggak akan pernah disedihkan dengan dunia. Datang lepas sama saja, karena pada akhirnya itu adalah titipan. Pergi kemudian kembali itu hanya sekedar takdir Allah yang harus dilalui. Hari-harinya mau senang syukur, mau susah sabar, mau dosa istighfar. Makanya orang yang paling baik adalah ketika mendapatkan nikmat syukur, ketika mendapatkan musibah sabar, ketika kena dosa istighfar. Maka la hamma alaihi fid dunya. Makanya Rasulullah mengatakan, man kana hammuhu akhiratu, siapa yang sekarang konsentrasi utamanya adalah akhirat, jama'allahu alaihi syamlu, Allah akan kumpulkan yang berantakan, yang berserakan. Ya, jama'allahu alaihi syamlu. Ya, wa atatid dunya wa hiya raghimatun, dunia datang dengan sendirinya tanpa kita harus bersusah payah. Wala ghamma indahu, dan juga tidak ada kundah gulana. Jadi tidak ada sedih kepada masa lalu. Tidak ada gham untuk masa yang akan datang, tidak ada khauf untuk masa yang akan ini, untuk masa sekarang gham, dan tidak ada khauf untuk masa yang akan datang. Ini sikap ham masa lalu, gham masa sekarang, ini khauf masa yang akan datang. Tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita harus bingungkan, dan tidak ada yang harus kita sedihkan. Kalau seandainya datang kegundahan, langsung memohon doa kepada Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu ammatika nasiyati biyadika adlun fiya qada'uka, ya Allah, adil putusan, madin fiya hukmuka, telah berlalu sekarang hukumnya. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltau fi kitabika au allamtau ahadan min khalkika au istathartu bihi fi ilmil ghaib indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni, insyaallah hilang itu semuanya. Karena kekundahan itu hanya timbul memikirkan masa buruk yang lalu, namanya ham. Makanya orang itu kalau kan gitu. Nah itu makanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn, sedih. namanya sekarang disulitkan dengan masa yang sekarang dihadapi, itu namanya gham, atau kekhawatiran-kekhawatiran yang akan datang namanya khauf. Enggak perlu semua itu. Wala ghamma indahu waqt ar-rahil an wala wahshata lahu fil qabr. Jadi tidak ada gham ketika kita lepas dari dunia ini alias mati, dan tidak ada ketakutan, kesendirian ketika di alam kubur. Wala khaufa alaihi yaumal mahsyar, dan tidak ada kekhawatiran nanti di mahsyar. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah, karena mencintai Allah, karena kita tawakal kepada Allah, karena kita takut kepada Allah, hari-harinya bergantung kepada Allah, dan selalu bersama Allah di dalam ilmu, pengetahuan, dan liputannya. Apa yang harus kita takutkan? Wa fa amma man adimal ma'rifah. Nah ini, adapun orang-orang yang tidak memiliki ma'rifat kepada Allah, fa innahu mu'atharun, maka dia pasti kepleset. Wala yazalu yadhicu minal bala, dia akan gemuruh kundagulana di dalam cobaan, bingung dan tertatih-tatih menghadapi cobaan, lemah lunglai di dalam menghadapi ujian. Li'annahu la ya'riful mubtali, karena dia tidak mengenal siapa yang menguji itu, yaitu Allah. Dia tidak mengenal siapa yang memberi rezeki, tidak mengenal siapa yang sekarang menciptakan, yaitu Allah. Li'annahu la ma'rifata bainahu wa baina rabbihi, karena tidak ada pengenalan antara dirinya dengan Rabbnya. Wa yakhafu minar rakhil, akhirnya takut mati. Li'annahu la zadalau, karena enggak ada bekal. Gimana orang itu bisa pede, bisa berani, enggak punya bekal untuk menuju perjalanan penuh dengan onak duri. Dan perjalanan kematian ini cukup jauh, buktinya enggak ada yang bisa balik. Ibu, ada yang balik enggak? Enggak ada. Wala ma'rifata bitariq, dan di samping enggak punya bekal, enggak punya pengenalan jalan menuju akhirat. Jadi selama ini jalannya itu ngeblank, bekalnya kosong, gimana dia enggak takut mati? Nah, jalan-jalan akhirat itu dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah lewat ngaji. Bekal itu lewat apa? Pahala. Dan tidak lain adalah amal soleh, iman, takwa. Makanya kalau orang itu bekalnya cukup, perjalanannya itu ngerti, lambu-lambunya apal dan lancar, insya Allah gak ada yang takut. Dan pasti nyampe pada satu tempat yang dituju, yaitu siratal mustaqim, akhirnya kepada jannah. Wa kam min alimin wa zahidin lam yurzuqa min al-ma'rifah, berapa banyak orang yang alim dan orang zuhud tidak diberikan oleh Allah pengenalan. Illa ma ruziqahu al-amiyul battal, melainkan diberikan oleh Allah karunia ma'rifat seperti orang-orang awam, pengangguran. Wa rubama zada alaihima, bahkan lebih parah. Wa kam min amiyin ruziqa minha, berapa banyak orang awam yang masya Allah mengenali Allah, buktinya solatnya rajin, apa-apa takut melanggar yang diharamkan Allah itu, takut menghindar dari yang subhat. Ada loh bu orang yang awam, tapi bayangkan orang-orang yang sekarang ini dikatakan kiai ulama berani melakukan pelanggaran-pelanggaran termasuk korupsi, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat naik. Bandingkan dengan orang yang enggak punya titel, awam, hidupnya di kampung, dari masjid ke rumah, rumah masjid dan ta'lim, maka pengetahuan ma'rifatullah kepada ini, ma'rifah kepada Allah tinggi, sehingga takut melanggar aturan Allah, sangat mencintai perintah Allah dan apalagi Allah itu sendiri. Wa innama hiya mawahib wa aqsam, semua itu adalah karunia dan pembagian, enggak bisa dipaksakan. Ada orang yang diberikan ilmu melimpah tetapi kurang ajar sama Allah seperti Bal'am. Ada orang yang diberikan ibadah kuat tetapi didasarkan atas kebodohan sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah seperti Barseso. Tetapi orang yang paling terbaik adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, yaitu orang yang diberikan nikmat berupa Islam, mengamalkan Islam sesuai dengan ilmu dan tidak mencoba-coba mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Sementara maghdub, yaitu orang yang sekarang punya ilmu tidak diamalkan, makanya dimurka oleh Allah. Dan dhallin, sesat, karena mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Dan dua-duanya enggak benar. Makanya kalau ibu punya dua orang, yang satunya tahu alamat, disuruh nganter barang malah enggak berangkat, yang enggak tahu malah berangkat, yang ibu marahi siapa? Yang tahu alamat enggak berangkat, yang berangkat enggak tahu alamat, tersesat. Makanya maghdubi alaihim waladhdallin. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, kata Allah, semua itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Sekarang kita buka tanya jawab, silakan.
1: Tafadhal, bagi ummahat yang ingin bertanya langsung. Tafsir, ada pertanyaan?
0: Ya.
1: Bagaimana menanggapi maraknya kajian berbayar yang konsepnya seperti konser?
0: Ya, begini. Ikhwah sekalian, bapak ibu yang mengikuti secara online dan ibu-ibu yang hadir di online ini, biarkan ilmu yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita gratis, kembali kepada umat juga gratis. Dan kembalikan ilmu itu pada tempat yang paling afdol, yaitu masjid. Makanya saya itu kalau diundang selain masjid itu enggak ada gairah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, "Mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaa'ikah wa dzakarahullahu fiman 'indahu." Barang siapa atau sekelompok kaum yang ngumpul di rumah, di antara rumah Allah, membaca, mengaji dan mengkaji kitab Allah. Mengaji berarti bacaan lafadznya, mengkaji tafsirnya, melainkan turun ketenangan seperti ibu-ibu sekarang, diselimutin rahmat Masya Allah, dan dikelilingi malaikat, dan Allah tuturkan nama-nama kita itu di sisi malaikat di langit sana, Masya Allah. Dan bandingkan sekarang ini di tempat pasti hotel, lalu lalang orang-orang yang kadang-kadang awam, yang kadang-kadang pandangan tidak menyedapkan. Bukan tempatnya kumpul malaikat, apalagi berbayar, menghalangi orang miskin untuk minimal enggak bisa bayar untuk mendapatkan ilmu. Ini adalah kaplingisasi ilmu dan jamaah yang tidak diutamakan oleh Islam, tidak dianjurkan oleh Islam. Bandingkan sekarang ini kisah seorang di dalam surat Yasin, wajib

0: Pesan pengikut Nabi tiga yang didustakan itu apa? Ikutilah orang yang tidak minta upah dan mendapatkan petunjuk di dalam jalan hidupnya. Saya tidak melarang kajian dimanapun, dan saya tidak melarang kajian model-model apapun, karena secara nas memang tidak ada larangan. Tetapi kita bicara afdolnya, kita kembalikan lagi kajian itu ke masjid. Afdolnya kita kembalikan kajian-kajian itu model ulama-ulama pendahulu kita. Kajian yang diadakan Abu Hurairah di Masjid Nabawi, kajian dilakukan oleh Imam Malik di Masjid Nabawi, kajian yang dilakukan oleh ulama-ulama seperti Ibnu Abbas di Masjidil Haram, semuanya tidak ada model-model berbayar apalagi ala konser. Bahkan hadirin sekalian, subhanallah, Ibnu Malik menulis Alfiyah itu gara-gara, tahu enggak bu? Dia itu membuka kajian enggak ada yang ngaji. Akhirnya ketika dia membuka kajian enggak ada yang ngaji, dimanfaatkan untuk menulis bait-bait syair kaitannya dengan nahwu. Akhirnya muncul Alfiyah Ibnu Malik. Masya Allah. Oleh karena itu, di sini kita bicara masalah baiknya, afdolnya. Kita kembalikan semarak kajian itu di masjid. Orang dari mulai yang kalangan elit dan yang pelit, rakyat jelata dan jelita datang semua ke situ. Tidak ada perbedaan, semua duduk di majlis, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Makanya dari salian daurah yang kita adakan dari Masyaikh Yordania, beliau sendiri yang memilih di masjid. Bahkan beliau sendiri antusias dibikinkan kamar-kamar di samping di sini supaya dekat wirawiri ke masjid, salat berjamaah di masjid, habis kajian pun langsung salat berjamaah di masjid. Ini lebih berkah, lebih mulia, dan lebih mendatangkan kebaikan-kebaikan Allah lewat malaikat yang pernah mengatakan ketika bertanya, wahai malaikat, hambaku sedang apa? Berzikir di majlismu ya Allah. Apa yang dia lakukan? Memujimu, menyanjungmu ya Allah. Wahai malaikat, ketahuilah mereka itu aku ampuni semua. Kata malaikat, ya Allah, ada di antara mereka itu cuma datang lewat, ibaratnya iseng. Kata Allah, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu mendapatkan kebaikan berkat teman-temannya yang serius. Jadi ada serius satu aja, yang lain enggak serius sudah cukup. Ya, ada yang enggak ngantuk satu, yang lainnya tidur enggak apa-apa. Tapi itu dapat keutamaan majlis. Tapi kalau dapat ilmu yang enggak, pasti salah paham, disuruh ambil yang baik-baik tinggalkan yang buruk, sandal yang diambil. Karena salah dengar gitu ya. Ini di dalam masalah kaitannya dengan bagaimana itu kita menghadirkan ilmu Islam. Makanya betul kata Umar bin Abdul Aziz, ilmu itu akan bermanfaat dan akan menyebarkan kebaikan sebelum dicampaikan secara khusus. Jadi kalau sudah dibatasi, dikhususkan, sembunyi-sembunyi, maka itu sudah datang masanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, dari Umahat, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mohon izin Pak Ustaz.
0: Ya.
2: Saya bertanya mengenai ujian bagi saya atau saudara itu kehilangan sesuatu benda. Tapi karena Pak Ustaz tadi menjelaskan itu adalah kehendak Allah. Terus ada pepatah mengatakan, atau ada orang yang mengatakan demikian, karena orang yang sering kehilangan itu susah untuk bersedekah. Apakah itu termasuk demikian Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Begini, apapun ujian yang kita terima, lakukan langkah-langkah berikut. Satu, andaikan yang hilang itu agama. Subhanallah, alhamdulillah, yang hilang cuman kambing, yang hilang cuman motor, yang hilang cuman dompet. Kedua, orang yang hilang lebih besar, kena musibah lebih besar, itu lebih banyak daripada saya. Yang ketiga, nikmat yang tersisa itu lebih banyak daripada yang hilang, ya toh. Yang keempat, carilah pahala di akhirat dari ganti apa yang hilang itu. Kalau seandainya sekarang yang hilang 1 juta, itu nanti kalau kita itu tulus, ridho, ikhlas, Bu, dikembalikan Allah 700 kali lipat minimal. Berarti hilang 1 juta dapat 700 juta. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah latihan. Latihan sedekah. Kalau enggak ditipu kan enggak sedekah-sedekah tuh. Itu makanya ada orang yang ditipu 20 juta. Alhamdulillah, Mas, kamu ngajari saya dermawan. Kalau enggak kamu tipu, enggak dapat pahala itu. Makanya apalagi orang Indonesia itu lucu, diminta susah, ditipu gampang. Itu. Diminta apa adanya, malah enggak dapat, pulang nyinyir. Itu nanti, Bu, insyaallah tahun yang akan datang, tahun depan, harta karun Wali Songo akan cair di Bank Swiss. Oh, udah mulai seneng itu. Terus gimana, Pak? Nanti majelis taklim ibu-ibu bisa dapat cair masing-masing minimal itu 15 juta seluruh Indonesia. Oh, kapan Wali Songonya, kapan Bank Swiss berdiri? Itu kan itu. Ini tipuan. Wah, nanti Ibu bikin aja proposal atas nama majelis taklim apa, nanti cair 15.000. Tapi syarat proposalnya nanti untuk supaya bisa diterima oleh tim kita, Bu, membayar 500 juta. 500.000 ya. Ya 500.000 itu kali 1.000 majelis taklim, itu harta karun Wali Songo. Itu nanti yang dibagi-bagi lebih, dia malah untung. Gitu. Nanti yang dicairkan sampel-sampel aja 10 majelis taklim tubuh, lihat itu majelis taklim ini dapat, tanya aja sama dia. 10 majelis taklim, 1000 majelis taklimnya enggak dapat. 500 kali 1000. Coba. Ditipu gampang. Diminta susah. Oh ya, Allahu a'lam. Seperti itu aja ketika kita kena kehilangan atau musibah apapun. Lain? Yang lainnya?
1: Tafadhal.
2: Bismillah. Pak Ustaz mau tanya.
0: Iya.
2: Saya memiliki seorang kerabat.
0: Iya.
2: Yang hijrah dari perbankan.
0: Iya.
2: Cuma dia langsung hijrah itu tanpa pegangan pekerjaan juga, Ustaz. Sehingga membuat keluarganya agak, kehidupannya agak susah. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Sampai sekarang dia belum bisa bangkit, terpuruk. Ditambah lagi ibunya juga marah, Ustaz. Karena kedudukannya waktu di perbankan itu bagus. Jadi ibunya marah karena alasannya tuh kenapa keluar dari pekerjaannya. Dan sekarang ikut aliran yang cingkrang-cingkrang, katanya, Ustaz. Nah, jadi apa yang bisa saya bantu untuk kerabat saya tersebut, Ustaz?
0: Tapi memang ujian berat buat para pemimpin bank konvensional yang bertobat. Kenapa, Bu? Karena berat. Kenapa berat? Karena memang mereka itu dininapupukan. Sudah gajinya gede, tunjangannya melimpah, dan apapun dipermudah dengan berbagai macam apa pembiayaan-pembiayaan dengan bunga yang sangat minim. Makanya di antara mereka yang ingin hijrah itu masih nunggu kredit rumahnya, masih menanti mobilnya belum selesai, masih ini masih itu. Karena apa? Keterkaitan itu sangat sangat bagus, sangat mewah, sangat eksklusif. Nah ini mungkin masih belum bisa adaptasi, masih belum bisa move on, masih belum bisa beralih kepada satu kehidupan nyata. Dan pertobatan itu sudah terpuji, kita harus apresiasi. Dan ibunya yang menyalah-nyalahkan ini mungkin ada ada pembenarannya, bukan ada benarnya. Yaitu awam, gak ngerti. Dan di dalam persepsi orang bisa masuk ke kerja di bank aja itu masya Allah bersyukurnya sampai selamatan bubur kuning, bubur hijau, bubur hitam, bubur merah, bubur klepon, ya kan gitu. Oh keluar, apalagi cukup bergengsi kedudukannya, manajer CM. Oleh karena itu, tidak sedikit pula orang-orang yang hijrah dan sukses. Makanya pertama gabung dengan grup yang mereka-mereka dulu sudah hijrah ada, ya. Di sana ada solusi-solusi yang diberikan di grup itu ya. Ada orang-orang yang sekarang ini ngumpul, diberikan solusi. Dan solusi itu kita cari sendiri bukan orang lain. Solusi itu tidak harus persis secara kuantitas. Walaupun kita akan mendapatkan kebaikan melimpah dari sisi kualitas. Ya. Kemudian mencoba untuk ikhtiar mulai bangkit dengan apapun yang penting halal. Dari hal mulai yang kecil itulah akan membesar. Bayangkan Abu Hamid Al-Ghazali, bapaknya itu cuma sol sepatu sama jahit baju-baju yang sobek. Muhammad Ibnul Munkadir juga kerjanya cuma jadi sol sepatu, ulama besar padahal. Jadi enggak ada gengsi, enggak ada malu, apapun kerjaan yang penting halal. Mulai dari yang kecil, ya. Mulai dari yang sekarang ini ada, dimanfaatkan dengan kita membuat kajaringan. Allah kan janji, man ahabba ayyub satalahu rizku wa yunsa'lahu ajalu fal yasil rahimah. Barang siapa yang senang umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan, hendaknya silaturahmi. Makanya silaturahmi saudara, silaturahmi jaringan teman-teman tadi yang sudah bertaubat dari bank, insya Allah di sana ada solusi-solusi bersama yang dia bangun, yang diberikan, yang disampaikan insya Allah. Nah, intinya kalau sekarang apa yang dilakukan ibu, motivasi terus. Jangan ada pernah menyesali itu. Jangan pernah ada mundur. Dan cari juga alternatif yang baik dengan tadi itu. Silaturahmi, buka koneksi, ya, menyambung jaringan. Dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan jalan keluar yang telah dijanjikan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gitu ya, wallahu a'lam.
1: Tafadhal, ada lagi yang mau bertanya langsung?
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mau nanya tentang puasa Ustaz. Seandainya dulu waktu masih jahiliyah tapi enggak tahu, kalau kita pernah meninggalkan puasa tapi belum ganti zaman dulu, gimana Ustaz? Sampai sekarang ini gimana Ustaz?
0: Ibu puasanya sengaja atau gara-gara umpamanya
3: head? Enggak ingat Ustaz, seandainya itu belum ingat dulu itu enggak ada apa meninggalkan apa enggak, tapi enggak ingat Ustaz.
0: Kalau kita gara-gara haid atau nifas, maka diingat terus kemudian diqadha. Karena kewajiban orang haid nifas itu hanya ngobok. Kalau gara-gara lahiran atau menyusui cukup bayar fidyah, diingat sekenanya, diingat. Diingat seingatnya. Enggak harus detail, jangan-jangan enggak usah dikembangkan. Oh, ingat saya 15 hari ganti, 15 hari. Oh,
3: jadi diganti sampai sekarang diganti tadi kodok gitu ya.
0: Iya. Tapi kalau kita itu meninggalkan puasa karena teledor, meninggalkan puasa karena kita itu memang sengaja, enggak ada alasan, maka cukup taubat dengan cara memperbaiki puasa Ramadan yang sekarang ini dan menambah puasa-puasa sunnah diperbanyak. Itu ya, itu caranya.
3: Insyaallah. Makasih atas syukran.
0: Ya, jadi ada puasa Daud, Senin Kemis, ada Ayyamul Bid diperbanyak ya, insyaallah.
3: Karena enggak ingat ya Ustaz, jadi enggak ingat kapan, enggak ingat berapa hari dulu gitu Ustaz. Jadi
0: ya, ya. Ditutup dengan cara memperbaiki Ramadan yang sekarang ini.
3: Insyaallah.
0: Ibu-ibu insya juga masyaallah ya, umur ini kita enggak ya, ngerti. Ramadan enggak ya, gampang berulang. Maka disiapkan satu mentalnya, ditata waktunya, yang tidak kalah pentingnya dibenahi, disiapkan ilmunya.
3: Insya Allah.
0: Itu persiapan Ramadan yang benar, bukan persiapan megengan, unggah-unggahan, padusan. Terus ini bukan, tapi kita siapkan ilmunya.
3: Insya Allah.
0: Ya, ke mental kita prima untuk berlaga di 10 terakhir. Nah, di manajemen waktunya diatur. Jadi target-target Al-Qur'an sampai berapa juz, terus amalan-amalan yang intinya 9 ini saya ingatkan buat Bapak Ibu, 9 amalan jangan sampai lewat di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa itu sendiri dijaga jangan sampai batal pahalanya. Kemudian yang kedua, qiyamul lail, tahajud, terutama nanti akhir-akhirnya itu qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang ketiga, duduk setiap setelah selesai salat subuh sampai matahari terbit. Yang keempat, sedekah afdhalus shadaqah, shadaqatun fi Ramadan, sedekah di Ramadan. Kelima, memberi buka orang puasa. Memberi buka orang puasa. Enam, umroh di bulan Ramadan, karena Rasulullah mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan, umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Ta'dil. 7, i'tikaf. 8, mengejar Lailatul Qadar. Itu. Nah, yang ke-9, salatut tarawih secara khusus. Ini dijaga dengan baik. Ya. Atau kalau kita gabungkan salat tarawih dengan qiyam, maka yang ke-9 adalah mengkhatamkan Al-Qur'an berkali-kali. Ya. Itu 9 amalan yang diutamakan, yang diistimewakan Rasulullah di dalam bulan Ramadan secara nafilah sunnah rata-rata ya. Yang sunnah-sunnah yang wajib otomatis ya, salat jamaah itu. Tapi yang sunnah itu 9 itu dijaga. Terakhir adalah mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Saya kira itu cukup. Dan insya Allah karena suasana hari ini puasa, dan insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan masih ada sekali kita ta'lim, habis itu mudik ya. Yes, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Puasa kita sempurna pahalanya. Bisa sedekah, bisa memberikan buka orang puasa. Yeah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal, maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir! Main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapaku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu, rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari, oh enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
8: Waris itu yang baginya Allah ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki 2 perempuan 1. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi 2-1 itu bukan buatan Departemen Agama, bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kalim mislusa unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia 2 bagian daripada wanita. itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya sedapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup anak-anaknya, maka ini nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan karena mungkin merasa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya, enggak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah a'lam bishawab.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
10: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
11: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
12: بسم الله الرحمن الرحيم

0: الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamd.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

daripada ilmu. Karena sebenarnya ilmu dipelajari untuk memiliki adab yang baik. Saking pentingnya adab, sampai para ulama menjelaskan pentingnya adab dengan berbagai macam cara pengungkapan. Seperti Hubayyib al-Jallab, seorang ulama murid Abdullah bin Mubarak. Sa'altu bin al-Mubarak, ma khairu ma utiyal insan. Aku bertanya kepada Ibnu Mubarak, apakah sebaik-baik perkara yang diberikan kepada manusia oleh Allah Azza wa Jalla? Dia menjawab, gharizatu akal. Gharizah akal. Akal ini alat untuk memahami. Sebab Allah menyatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak dipakai untuk memahami. Jadi hati itu alat untuk memahami, dan hati adalah sinonim dari akal. Sebagaimana penjelasan para ulama, yang terdiri Mujahid, Qatadah, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ayat, inna fi dzalika la dzikra liman lahu qalbun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian, ada peringatan bagi orang yang memiliki hati. Kata Mujahid dan Qatadah, ay aqlut. Yang dimaksud hati di sini adalah akal. Dan itu alat untuk memahami ilmu yang ada dalam diri kita. Makanya pemberian terbaik yang Allah berikan kepada manusia adalah akal. Dengan akal itu mereka mampu memahami segala sesuatu. Fa'illam yakun, kalau enggak punya akal, maknanya dia tidak memahami ilmu. Maka dijawab, husnu adab. Yang paling baik, yang kedua adalah adab yang baik. Apa-apa, enggak berilmu asal adabnya bagus. Akhlaknya menyenangkan. Tingkah lakunya tidak menyakiti orang. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya adab dalam pandangan para ulama. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, man ahabba ayyaftahallahu al-qalbah au ayyunawwirahu fa'alayhi bil-khulwah wa qillatil akal wa tarki mukhalafatis sufaha wa biqaddi ahli al-ilmi alladhina laysa ma'ahum insafun wala adab. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang ingin hatinya dibukakan oleh Allah atau ingin diterangi oleh Allah, hendaklah pertama dia berkhulwah. Berkhulwah menyendiri untuk ibadah. Kedua, waqillatil akal, sedikit makan. Jangan rewok, RW06. Jangan rakus kepada makan. Terus yang ketiga, tidak bergaul dengan orang-orang bodoh. Karena akan kebawa bodoh tuh, selain menjengkelkan. Dan keempat, membenci ahli ilmu. Oh, kok ahli ilmu dibenci? Ahli ilmu yang tidak insaf, tidak memiliki adab. Tidak insaf itu tidak objektif. Tidak beradab itu tidak mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk akhlak yang mulia. Nyebelin. Ilmu tinggi, tingkah lakunya, pikas sebelin. Boleh dibenci? Ya, Imam Syafi'i

menyatakan bencilah orang itu, dan itu penyebab diteranginya hati manusia. Dan itu masuk ke dalam kategori al-bughdhu fillah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah itu sekuat-kuat tali iman. Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Iman, tali iman yang paling kuat, cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, membenci karena Allah adalah membenci, termasuk membenci orang-orang yang Allah benci. Salah satu yang Allah benci, orang berilmu tapi tidak beramal. Sehingga adabnya bikasebelin. Makanya ketika menafsirkan al-maghdubi alaihim surah Al-Fatihah, Umar menyatakan fa'ammal ladzina ghadiballahu alaihim faulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa lam ya'malu bih. Adapun orang yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah adalah mereka yang berilmu tapi tidak diamalkan. Kalau mereka dibenci, maka kita pun membencinya. Itu benci karena Allah, dan membenci karena Allah ibadah. Dan kata Imam Syafi'i itu termasuk penyebab dibukakannya hati kita, diteranginya hati kita. Berkata Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-huda, yani al-adab, kama yata'allamuna al-ilam. Dulu para sahabat mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Sampai berkata Al-Hasan, inna ar-rajula layakhruju fi adabi nafsihi as-sanatain thumma as-sanatain. Sampai kata Al-Hasan, ada orang di kalangan para sahabat atau para tabi'in keluar hanya untuk belajar adab 2 tahun ditambah 2 tahun lagi sebelum belajar ilmu. Berkata Hubayyib bin Asy-Syahid kepada anaknya, ya bunayya, ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dhalika ahabbu ilayya min katsirin min al hadis. Wahai anakku, bersahabatlah engkau dengan para fuqaha dan para ulama, belajarlah dari mereka, ambil adab mereka, akhlak tingkah laku karakter mereka, adab mereka ambil untuk dimiliki. Karena itu lebih aku cintai daripada banyak menghafalkan hadis dengan adab tetap buruk. Di sini banyak yang sudah menjadi orang tua, punya anak, punya istri. Yang jomblo juga mungkin ada. Bahkan ada yang sudah punya menantu, bahkan cucu. Apa yang membuat kita bahagia dengan anak-anak kita? Selain sehat, yang terpenting taat kepada Allah dan Rasul. Memelihara ibadah. Dan itu sumber kebahagiaan setiap kepala rumah tangga. Ketika menafsirkan ayat tentang doa seorang ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikan kami, berikan kepada kami istri dan anak-anak yang qurrata ayun. Makna qurrata ayun, kebahagiaan, sumber kebahagiaan. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan penyejuk hati. Dalam bahasa kita, kalau orang bahagia diungkapkan dengan tiis jeli, herang mata. Tiis jeli artinya dia enggak mendengar hal-hal yang buruk.
Herang mata artinya dia tidak melihat hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahagia. Dalam bahasa Arab, qurrata ayun. Apa yang dimaksud menjadikan istri dan anak sebagai qurrata ayun? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat itu. Laisa syai'un aqarra ala nafsil mu'min min ayyara azwajahum wa awladahum muti'ina lillah. Tak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin. Tak ada yang lebih membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istrinya, anak-anaknya taat kepada Allah. Sebelum azan sudah di masjid tuh anak kita. Salat, seluruh salat di tataan, fardhu kalaku sunnah kalampa. Masuk sebelum azan tahiyatul masjid. Setelah beres azan dia salat qabla. Belum qomat dia berdoa atau membaca Quran. Lalu salat fardu. Selesai salat fardu wirid. Terus berdoa. Terus ba'da, salat ba'da. Terus ambil mushaf. Terus baca Al-Qur'an. Taat kepada Allah. Setiap salat begitu. Apa kerjanya di rumah? Di rumah kalau enggak membuka buku, kitab, nulis, baca, baca Quran. Kalau ada anak yang seperti itu dilihat oleh orang tuanya, gimana perasaan orang tua? Bahagia. Istrinya juga begitu. Jadi ketika kita berangkat ke masjid, istrinya sedang sholat sunat. Pulang dari masjid, padahal ba'da sholat fardu, kita wirid agak lama, berdoa agak lama, ba'da juga agak lama. Pulang ke rumah, istri masih sedang sholat. Mungkin sholat sunat. Atau sedang wirid, atau sedang baca Al-Quran. Senang gak suami kayak gitu? Senang. Memiliki istri yang solihah, itu lebih membahagiakan. Coba ikhwan, kalau ada istri solihah seperti ini masih single, kasih tahu saya. Itulah sumber kebahagiaan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Hubayy bin Syahid kepada anaknya. Kalau kamu belajar adab kepada para ulama, terus bersahabat, berinteraksi, bergaul dengan para ulama, mengambil ilmu mereka, mengikuti adab mereka, jauh lebih aku sukai daripada kaum menghafalkan banyak riwayat hadis. Banyak hafalan ilmu tinggi, Quran hafal, hadis ribuan hafal, tapi menyebalkan. Ketika datang waktu sholat, masih kerek, harus diguyah-guyah. Ayo cepat. Kita sudah ke masjid, dia masih belum apa-apa. Sudah qomat, belum kelihatan juga tuh anak. Begitu beres sholat, kelihatan baru takbiratul ihram. Masbuk. Kesel enggak? Kesel. Jadi yang menyenangkan orang tua bukan tingginya ilmu anak, tapi ketaatan, kesolehan, kemuliaan akhlak. Makanya tadi Hubayy menyatakan kalau kamu bersahabat dengan para ulama, mengambil ilmu dari mereka, mengambil adab mereka, itu lebih aku sukai daripada kau menghafalkan banyak riwayat hadis. Menghafalkan ayat, menghafalkan hadis ya bagus. Tapi jangan sampai bertolak belakang dengan kelakuan. Berkata ulama salaf lain kepada anaknya, ya bunayya, li'an tata'allama baban minal adab ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Wahai anakku, kalau kamu belajar satu bab tentang adab,
Itu lebih aku sukai daripada kamu belajar 70 bab tentang hal lain. Ini menunjukkan pentingnya adab dalam pandangan para ulama. Berkata Mukhallid bin Al-Husain kepada Abdullah bin Umar, "Nahnu ila kathiri min al-adab ahwaju minna ila kathiri min al-hadith." Siapa Mukhallid bin Al-Husain? Gurunya Abdullah Mubarak. Kalau muridnya Imam Abdullah bin Mubarak aja kayak gitu, apalagi gurunya. Ibnu Mubarak simbol atau ikon kemuliaan akhlak. Sampai ketika di saat itu ada orang yang membangga-banggakan akhlak orang Syiah. Ahlakahumullah. Ada orang Syiah, mungkin Ayatullah, mungkin Mullah, pokoknya ulamanya. Disebut akhlaknya baik. Sodorkan aja akhlak Abdullah bin Mubarak, maka kemuliaan akhlak mereka enggak ada apa-apanya dibanding Abdullah bin Mubarak. Menjadi ikon kemuliaan akhlak. Nah, salah satu gurunya Mukhallid bin Al-Husain. Dia berkata ketika menasihati Abdullah bin Umar, "Nahnu ila kathiri min al-adab ahwaj minna ila kathiri min al-hadith." Kita lebih membutuhkan banyak belajar adab daripada banyak belajar hadis. Salah satu penyebabnya adalah belajar ilmu baik ayat, hadis itu untuk diaplikasikan. Aplikasi dari ilmu itu, pengamalan dari ilmu itu, perwujudan dari ilmu itu, itulah akhlak. Itulah adab. Ada orang yang bertanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i, kata seseorang kepada Imam Syafi'i, "Kaifa syahwatuka lil adab?" Bagaimanakah minatmu kepada adab? Sebesar apa minatmu mempelajari adab dan mengaplikasikannya? Dia menjawab, "Asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu." Fata'udu a'dha'i anna laha asma'an fatana'ama bih. Aku mendengar setiap huruf dari pelajaran adab. Terus, kembalilah setiap apa yang aku dengar itu kepada seluruh bagian tubuhku, anggota badanku, dan seolah-olah seluruh bagian tubuhku ikut mendengar setiap huruf dari pelajaran adab, lalu mereka merasakan kenikmatan dengan itu. Ini menunjukkan fokus, perhatian, konsentrasi penuh ketika adab itu dipelajari. Tidak per kalimat, per hurufnya, detil. Difahami sedetil, semendalam mungkin untuk diaplikasikan. Ditanya lagi, waqila, "Wa kaifa talabuka lah?" Bagaimana minatmu atau usahamu atau kesungguh-sungguhanmu dalam mempelajari adab? Segede apa sih? Dijawab, "Talabul mar'atil mudhillah waladaha wa laisa laha ghairu." Usahaku kepada ilmu adab itu seperti usaha seorang ibu mencari satu-satunya anaknya yang hilang. Dan tak ada anak lain yang dia miliki. Anaknya anak semata wayang, wayang kulit. Karena kalau wayang golek matanya dua. Yang satu mah mata apa? Wayang Jawa, wayang kulit, ya disebut aja semata wayang. Kurang lengkap, semata wayang kulit. Karena wayang kulit hanya satu matanya. Kalau wayang golek, dua.
Bayangkan kalau seorang ibu punya satu anak. Masih balita, 4 tahun, 5 tahun lucu-lucunya ya. Tiba-tiba hilang. Gimana cara mencari? Dia tak akan pernah berhenti mencari. Lapar enggak dirasa, ngantuk enggak dipedulikan, lelah capek enggak dia gubris. Sebelum anaknya ketemu, dia tidak akan pernah berhenti beristirahat sekalipun untuk makan, tidur, minum, bahkan mules pun, kebelet pun, ingin ke WC ditahan dulu sebelum anaknya ketemu. Kan gitu ya. Gigi, dia enggak peduli lagi kepada apapun. Seringkali enggak peduli kepada kondisi dan kebutuhan dirinya. Ya enggak? Kecuali yang belum punya anak, belum bisa merasakan. Kalau yang sudah punya anak, oh, anak hilang, oh, kemana? Lagi makan, ditinggalkan. Ya, lagi BAB, anak hilang, langsung. Ya, cebok dulu. Terus mencari. Lagi tidur, anak gak ada korejat. Masih mata, masih merah, kan langsung. Dia gak peduli kondisi dirinya sebelum anaknya ditemukan. Begitulah Imam Syafi'i ketika mencari ilmu. Begitu pula para ulama. Saya dengar kisah tentang Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau itu kalau sudah duduk di meja menghadapi kitab di perpustakaannya, lupa apapun termasuk lupa terhadap dirinya. Istrinya pagi-pagi mengantarkan makanan ke mejanya. Sementara beliau masih mengkaji kitab. Simpan aja di sana, nanti saya makan. Siangnya nganterin lagi untuk makan siang. Makanan tadi masih utuh, belum disentuh. Ditanya, "Kah, ini belum dimakan?" "Aduh, saya lupa." Lupa tetap makan, bayangkan. Kalau orang sudah merasakan lezat dan nikmatnya mengarungi samudra ilmu, dia akan lupa segala-galanya. Sampai lapar, haus, ngantuk, itu tidak dipedulikan. Dan begitu beliau berdiri untuk sholat, untuk wudhu, apa yang terjadi? Berdarah. Karena terlalu seringnya berdiri. Oleh karena itulah, tidak heran kalau Imam Syafi'i ditanya, bagaimana usaha kegigihanmu dalam mencari ilmu? Seperti usaha seorang ibu yang mencari satu-satunya anak yang hilang dan tak ada anak lain yang dimilikinya. Pasti akan gigih. Gigih bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Berkata Abu Bakar bin Al-Mutawwi'i rahimahullah, ikhtalaftu ila Abi Abdullah, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sintai asrata sanatan wa huwa yaqra'ul musnad ala awladih, فما كتبت عنه حديثا واحدا انما كنت انظر الى هديه واخلاقه. Kata Abu Bakar Al-Mutawwi'i, aku selalu datang kepada Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan itu berlangsung selama 12 tahun. Datang ke rumahnya tiap hari. Imam Ahmad sedang membacakan musnad ke anak-anak. Kitab musnad kalangan beliau. Berisi hadis, ribuan hadis. Diajarkan kepada anak-anaknya. Aku ikut duduk mendengarkan. Fama katabtu anhu hadithan wahida. Gak pernah aku mencatat walaupun satu hadis. Lah untuk apa hadir kalau tidak mencatat? Innama kuntu anzur ila hadihi wa akhlaqi. Aku hanyalah datang untuk melihat adab dan akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. 12 tahun ilmunya enggak pernah dicatat, tapi lihat akhlaknya ketika berbicara, ketika duduk, ketika bersikap kepada anak-anaknya, adab ketika mengajar. Itu yang dilihat
diserap kemudian diikuti. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, anna majlis al-Imam Ahmad rahimahullah kana yahduruhu 5000. 500 yaktubun wal baquna yastamiduna min samtihi wa khuluqihi wa adabihi. Kata Imam Adz-Dzahabi, majlis Imam Ahmad itu selalu dihadiri oleh 5000 orang. Kebayang? Mungkin Masjid Al-Ukhuwah enggak bisa nampung ya. Kalau enggak salah Al-Ukhuwah itu 3000. Pusdai juga pasti membludak tuh sampai keluar. Dan itu selalu. Kalau kita makan, kalau pengajian rutin mah siapapun yang ngisi enggak begitu banyak. Tapi kalau mukmin bukan daurah tabligh akbar, maka al-ukhuwah enggak cukup. Atas penuh, bawah penuh, di luar membludak gitu ya. Padahal yang isinya sama, saya juga. Tapi momen tabligh akbar mah lain ya. Dari luar kota ada yang datang. Tapi kalau kajian rutin, tidak sebanyak itu. Imam Ahmad kalau ngaji selalu dihadiri oleh 5000 orang. Itu persaksian dari salah satu muridnya yang kemudian dinukil Imam Adz-Dzahabi. Murid lainnya menyatakan sampai 20.000 orang. Yang benar yang mana, 5.000 atau 2.000? 20.000. Dua-duanya benar karena momennya beda. Mungkin yang ini ketika hadir 5.000, yang datang mungkin beberapa lama bulan tahun kemudian membludak bisa sampai 20.000 mungkin. Berarti yang dibutuhkan masjid besar. Mungkin Masjid Raya Bandung gak cukup kalau 20.000. Nah, di antara 5.000 yang diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi, 500 orang di antaranya mencatat. Sisanya berapa? 4.500 yastamiduna min samtihi wa khuluqihi wa adabihi. 4.500 sisanya hanya mengambil akhlak, adab dan tingkah laku Imam Ahmad. Jadi mana yang lebih banyak, yang mencatat apa yang tidak? Yang tidak mencatat. Tapi yang tidak mencatat ngambil adab, ngambil akhlak. Ini jangan dijadikan dalil oleh kita. Imam Ahmad juga banyak yang enggak catat. Iya, mereka mah akhlaknya diambil, ini menyatat tidak, akhlak tidak. Kenapa tuh hadir? Bete di rumah juga gitu. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak. Ini kenapa ulama zaman baheulanya keilmuannya hebat, akhlaknya juga mulia. Ini karena ini. Kata Abdullah bin Mubarak, ta'allamtul adab 30 sana wa ta'allamtul ilma 20 sana wa kanu yata'allamun al-adab thumma al-ilm. Aku belajar adab sampai 30 tahun. Lalu setelah itu baru belajar ilmu 20 tahun. Total berapa tahun? 50 tahun. Ini menunjukkan Abdullah bin Mubarak sejak ABG menghabiskan waktu mudanya untuk belajar. Yang pertama dipelajari adab 30 tahun. Setelah itu barulah ilmu. Kenapa adab dulu sebelum ilmu, nanti dijelaskan. Dan mereka para guru kami belajar adab kemudian belajar ilmu. Adab dulu lalu ilmu. Berkata Al-Qurafi rahimahullah kitab Al-Faruq ketika menerangkan kedudukan adab. Kata Al-Qurafi, wa'lam anna qalilal adab khairu min kathiri minal amal. Walidzalika qala Ruwaym
seorang al-alimus salih libni ya bunayya ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqa ay istakthir minal adab hatta takuna nisbatu fil kathrah nisbat ad-daqiq ilal milh fil azin wa kathiru minal adab ma qalili minal amali salih khairun minal amali ma qillatil adab. Ketahuilah, kata Al-Qurafi, sedikit adab, adab walaupun hanya sedikit, itu lebih utama daripada amal yang banyak. Nanti dijelaskan. Oleh karena itu berkata Ruwaim, Ruwaim itu salah seorang orang yang soleh, kepada anaknya, hai anakku, jadikan amalmu seperti garam dan adabmu seperti adonan. Ketika kita membuat masakan, kue atau makanan lain, mana yang lebih banyak? Garam atau adonan? Adonan. Kalau lebih banyak garam, adonan sedikit, pangset, ngelel artinya, gak akan bisa dimakan. Garam cukup sedikit. Belum tentu satu sendok juga kebanyakan. Paling beberapa puruluk gitu. Gak ada terjemahannya puruluk. Jadi kata Ruwaim kepada anaknya, jadikan amalmu seperti garam dan adabmu seperti adonan. Jadi lebih banyak mana? Amal atau adab? Adab. Lebih banyak mana, garam apa adonan? Adonan. Jadi maksud ucapan ini, perbanyak adab. Sehingga prosentase atau kadar adab dibanding kadar amal seperti banyaknya adonan dibanding garam. Garam sedikit, adonan yang banyak. Jadi ungkapan para ulama tentang hal itu sangat banyak. Adab dahulukan, dipelajari, diaplikasikan daripada ilmu. Timbul pertanyaan, kenapa? Pertama, ini nih, pertama. Adab aplikasi nyata dari keimanan dan ketakwaan. Karena adab itu amalan, real, nyata. Dan amalan, apapun itu bentuknya, yang merupakan aplikasi dari ketakwaan, itu penunjang utama dimudahkannya kita dalam mempelajari ilmu. Berkata para ulama, di antara Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan, inna kunna nasta'inu fi talabil hadith biqiyamil lail wa nasta'inu fi fahmihi bisyam. Kami minta bantuan dalam mempelajari hadis dengan qiyamul lail, ibadah. Dan kami meminta bantuan untuk memahami hadis itu dengan banyak saum. Malamnya tahajud, siangnya saum. Itu aplikasi ketakwaan. Siapa yang takwa dan dia seorang penuntut ilmu, Allah akan mudahkan memahami ilmu, akan tajamkan hafalannya, akan Allah lapangkan dadanya, akan Allah fokuskan konsentrasinya, akan Allah kuatkan daya analisanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa, Allah akan berikan furqan. Furqan itu salah satu bentuk dari furqan, ilmu. Maknanya Allah akan mudahkan kamu untuk memahami, mempelajari, memahami ilmu termasuk menghafalkannya. Wattaqullah
wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Adab ini aplikasi nyata dari ketakwaan. Oleh karena itulah maka adab didahulukan agar pas belajar ilmu mudah. Ibarat nih, kalau kita umpah belajar bela diri, sebelum belajar jurus kita apa dulu? Memperkuat dulu fisiknya enggak? Lari dulu gitu. Push up dulu, sit up dulu, squat jump dulu. Kalau bisa pull up dulu gitu kan. Fisiknya harus kuat. Enggak langsung kayak pasang kuda-kuda jurus. Atau baru 1, 2, udah ngos-ngosan. Ayo pasang kuda-kuda, lutut gemeter tuh, bluk aja jatuh. Kenapa harus diperkuat dulu fisik? Karena untuk memperagakan jurus gerakan itu perlu fisik yang kuat, perlu nafas yang panjang, perlu stamina yang memadai. Apalagi kalau pertarungan nyata, jangan dilihat cuma 3 menit atau saya mah lari sejam kuat. Ini mah cuma 3 menit. Beda lari sejam dengan tarung 3 menit. Baru semenit saja enggak bisa begini, ngaprek ini cangkel leles. Enggak bisa mukul lagi, akhirnya menit kedua masih litubruk. Kalau fisiknya enggak kuat. Perkuat fisik, lari dulu, push up, sit up, stretching dulu, kemudian pokoknya kardionya juga harus diperkuat. Baru nanti diajarkan jurus-jurus dasar. Nah itu, kalau langsung ke jurus, bahaya. Kardio gak kuat, jurus harus cepat, jantung nanti kena. Tidak ada umpamanya stamina yang mencukupi, langsung diperagakan jurus-jurus yang berat, kram, keselio, ya enggak? Seperti itu. Nah, adab begitu. Adab dulu. Adab dipelajari 30 tahun, sudah teraplikasi pas belajar ilmu. Sangat gampang, mudah. Dan memang Allah mudahkan. Makanya Allah Mubarak menyatakan, saya belajar adab dulu 30 tahun, setelah itu baru 20 tahun. Sehingga ilmunya hanya sebagai faktor penunjang dari amal yang sudah ada pada dirinya. Sebelum berilmu, amalnya sudah. Pas datang ilmu, amalnya lebih meningkat dari segi kualitas dan kuantitas. Ini alasan pertama kenapa adab didahulukan. Kedua, kenapa tadi dikatakan bahwa adab yang sedikit jauh lebih baik daripada amal yang banyak? Karena bagusnya adab walaupun sedikit itu bukti nyata diterimanya amal. Amal banyak, adabnya nyebelin, menunjukkan amalnya ditolak. Ingat, setiap amal apapun bentuknya itu harus ada hasil real yang menjadi bukti amal itu diterima. Apa hasil real, buah yang nyata dari amalan? Adab, kemuliaan akhlak. Lihat umpamanya sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu menunjukkan sholat yang makbulah, yang diterima, harus melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau setelah sholat akhlaknya nyebelin, menunjukkan sholatnya ditolak. Demikian juga saum. Rasul SAW bersabda, kata beliau ketika menerangkan tentang saum, man lam yada qawla zur wal amala bih wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang saum, tapi ketika saumnya dia tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, perbuatan yang buruk, kebodohan,
Jadi setelah Mas tahu, ngomongnya kasar, kotor. Perilakunya menyakiti orang, melanggar larangan, mengabaikan perintah, gitu ya. Allah gak butuh tuh terhadap meninggalkan lapar, meninggalkan makan, meninggalkan minum, lapar, haus yang dirasakannya. Gak butuh. Alias diapain? Ditolak. Menunjukkan saum yang benar itu menghasilkan ucapan lembut, baik, menyenangkan, perilaku yang juga menyenangkan orang lain. Kemuliaan akhlak tuh. Lihat juga haji, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Siapa yang haji tinggalkan rafath ya, kemudian fasik, kemudian jidal selama haji, dan itu harus menjadi hasil nyata setelah haji. Kemuliaan akhlak, semua amal ibadah harus melahirkan buah yang realnya tak berupa adab, berupa kemuliaan akhlak. Makanya kalau ada seseorang akhlaknya baik, mulia, ini menunjukkan ada amalan yang tadi diterima. Tuh. Makanya adab yang baik, walau hanya sedikit, lebih baik daripada amal yang banyak dengan adab yang sedikit. Maka berkata Al-Khurafi tadi bahwa kathirul adab ma'a qalili minal amali soleh khairun minal amali ma'a qillatil adab. Bahwa banyaknya adab yang baik, walaupun amal solehnya sedikit, jauh lebih banyak. Daripada amalnya banyak, tapi adabnya sedikit. Itu yang kedua. Ketiga, ilmu banyak, amal banyak, adab sedikit itu bisa menimbulkan mudharat bagi agama. Mencoreng citra agama. Coba bayangkan. Kalau ada orang ilmunya tinggi, mungkin dia ulama, kiai, ajengan, ustaz, atau dai. Ilmu banyak. Juga rajin ibadah. Ke masjid selalu datang di awal waktu berjamaah. Tahajudnya kelihatan oleh ronda yang mengelilingi rumahnya. Kedengaran bangun, kedengaran sholat gitu ya. Lalu dilaporkan si Anumah setiap malam bangun, kedengaran baca Quran, sholat. Tah, banyak amalnya, saum sunnah juga, baca Quran juga, infak dan sedekah juga. Tapi tingkah lakunya pikas sebelen. Nyakiti orang gitu. Kalau ngomong kasar nyelekit. Sombong takabur. Padahal dia amalnya banyak, ilmunya banyak. Gimana penilaian orang awam? Ya, ustad-ustad gitunya. Iya, engkau ahli ibadah tapi pikas sebelen pisan. Ahwat, engkau bercadar. Tapi kalau ngaji, tanya kasar. Datang umpai ahwat yang baru. Pakai pakaiannya umpamanya modis. Langsung dibentak, kamu mau ngaji mau dugem. Itu orang sudah tertarik mau ngaji, datang dengan pakaian ala kadarnya, dibentak kayak begitu oleh akhwat bercadar. Gimana dia? Nangis gak? Enggak akan nangis. Langsung balik lagi. Dasar teroris. Merusak citra bercadar gak? Iya. Merusak citra pengajian gak? Iya. Merusak citra ustaz gak? Iya. Saha eta teh ustadna sampai muridna pikas sebelen gitu. Saya kemarin terharu oleh ungkapan seorang perempuan entah di Amerika, di Eropa yang mu'allaf pakai kerudung. Apa dia bilang? Saya pakai kerudung. Bukan untuk menunjukkan saya lebih baik dari kalian, dari yang lain-lain.
Tapi saya pakai kerudung selesai Islam untuk memberitahukan. Dengan pakai kerudung ini, saya ramah. Dengan pakai kerudung ini, saya selalu membantu. Dengan pakai kerudung ini, saya siap menolong. Dengan pakaian kerudung itu mengisyaratkan bahwa saya siap merangkul siapapun yang membutuhkan bantuan saya. Saya ingin memberi kesan setiap yang berkerudung itu begitu. Kepada orang kafir. Kalau selama ini Islam dikesankan mengerikan, teroris, radikalis, kasar, gitu kan? Hapus kesan seperti itu. Kesan seperti itu lahir karena ada orang kayak begitu, terlepas dari itu rekayasa buatan orang kafir untuk mencoreng citra Islam atau tidak, pokoknya itu real nyata. Sehingga orang takut melihat yang pakai kerudung, apalagi pakai cadar. Kan diopinikan. Para teroris, para pelaku pemboman itu berjenggot, cingkrang, kepalanya hitam, bukan kepala, apa, jidatnya gosong, disebutnya gosong. Istri-istrinya bercadar. Akhirnya lahir sebuah opini umum. Siap, kalau melihat yang kayak gitu, wah itu pasti kasar, pasti teroris, pasti galak, pasti sedikit-sedikit musyrik, kafir, bid'ah, neraka, kan gitu ya. Itu diopinikan demikian. Coba rubah. Siapa yang merubah? Kita yang harus merubahnya. Akhwat, tunjukkan setiap yang bercadar itu ramah, baik, siap menolong, peduli, perhatian, dan seterusnya. Ikhwan yang berjenggot, yang cingkrang, yang hitam jidatnya, coba buktikan di mana-mana bahwa kita selalu ramah, selalu tersenyum, selalu menolong, selalu peduli, selalu berada di garda terdepan dalam setiap kebaikan. Gitu tuh. Sehingga kesan orang yang cingkrang, berjenggot, gosong jidatnya, dan kesan ahwat yang bercadar itu dalam benak semua orang ramah. Ada yang bercadar, ini pasti baik, ini pasti ramah. Lalu senang dan merasa tenang, nyaman berada di dekatnya. Kalau sekarang-sekarang ini maka takut berdekatan dengan yang berjenggot dan bercadar, takut nyakuan bom. Oke, meledak. Makanya ahwat yang sudah lama ngaji, apalagi panitia, tunjukkan kemuliaan akhlak, tunjukkan keramah tamah, terutama kepada yang baru-baru, terutama kepada orang yang begitu datang masih kelihatan keawamannya, kerudungnya masih belum sempurna, itu baru, berarti baru mau hijrah. Sambut ahlan wa sahlan, wilujeng sumping, sugeng rawuh, welcome, dan yang sejenisnya. Sambut ukhti, alham, apa kabar, peluk. Sama ahwat lagi, jangan sama ikhwat. Baru datang silakan duduk, pilih tempat yang nyaman, mangga-mangga. Ya. Ramah, tanya siapa dari mana, itu senang itu. Jangan sampai pas datang pakaiannya begitu langsung nyinyir. Dijamin dia tidak akan betah berada. Ngaji belum mulai dia sudah pulang karena melihat sambutan yang tidak ramah dari akhwat senior yang sudah bersadar. Ya, coba sekarang mulai kesankan setiap yang bercadar pasti baik, pasti ramah, pasti peduli, pasti perhatian, pasti siap menolong membantu. Dan ikhwan, setiap yang gosong jidatnya, yang cingkrang, yang berjenggot, beri kesan ke semua orang, kita baik, kita dermawan, kita perhatian, kita siap membantu, menolong, dan menyenangkan orang-orang. Ya, ini pentingnya adab bagi kita. Cukup ya sampai di sini, mohon maaf terlambat tadi. Kita masih punya sisa waktu 10 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
Pertanyaannya, apakah adab ini kaitannya dengan manusia saja? Tidak. Keseluruh pihak. Yang paling utama kepada Allah. Ada adab, ada akhlak kepada Allah. Bagaimana adab dan akhlak kita kepada Allah? Tauhidkan Allah. Sembah Allah. Laksanakan perintah. Jauhi semua larangan. Tunduk, patuh, taat, satya, satuhu kepada agama Allah. Itu adab kita, ya. Nah, makanya kalau ada orang kafir, tapi muamalah dengan kita, dengan sama manusia, bagus. Gak ada sikap yang nyebelin. Kata orang Sunda mah, itu ayat cawadin. Baik, perhatian, ramah, gitu ya. Apa kita katakan orang ini akhlaknya baik? Kita katakan akhlak orang ini kepada sama manusia baik, tapi akhlak kepada Allah dan Rasulnya super buruk. Karena dia tidak meyakini adanya Allah atau meyakini adanya Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Adab kepada Allah, ada adab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh kepada sunnah. Adab kepada para malaikat. Ada adab kepada sama manusia. Manusia itu beda-beda. Ke orang tua, ke anak beda. Ke guru beda. Ke teman biasa beda. Ada adab kepada binatang. Gak boleh menyakiti binatang. Sampai gak boleh kita memburu binatang sekedar hobi. Ditembak jeger, oh kena jagoan. Dibiarkan tidak dimakan. Nanti binatang itu menuntut. Kalau mau berburu, silakan tembak sampai mati, makan dagingnya setelah dimasak. Jadi itu adab. Kalau umpah hanya pelampiasan hobi untuk menguji skill dia dalam menembak, jeger, kena, mati, dibiarkan, maka itu adab yang buruk. Kepada siapa? Kepada binatang. Termasuk kalau kita nyimpen daging di gondol kucing, kesel nggak? Pasti kesel. Yang pertama kali kita kesel itu diri kita tahu karakter kucing begitu. Kucing nggak belajar adab. Tutup, kunci, ini dibiarkan ya di gondol. Siapa yang di gondol kucing lalu marah ke kucing lalu ditangkap, dikurung, disiksa sampai mati, neraka bagian. Dan itu yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Dakhalat an-nara imra'atun li hirratiha sajanatha lam tut'imha wa la tusqiha hatta matat." Seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Kucing itu dikurung. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dibiarkan lepas mencari makan sendiri sampai mati. Bahasa Sunda mengatakan dikungkung tadi awur, dicangcang tadi paraban, tapi tadi lepaskan. Mati dia. Masuk neraka. Apakah wanita itu mengurung kucing itu iseng? Enggak, pasti ada alasan. Mungkin tadi dagingnya digondol. Kalau enggak gitu mah enggak ya. Gila kalau ada terpupuguh wanita, kucing ditangkap, kurung, 3 hari, mati. Pasti ada alasan. Apa alasannya? Ya, tadi digondol, menggondol ikannya, dagingnya. Ya. Itu adab kepada binatang. Adab kepada ular gimana? Bunuh. Walaupun kita lagi sholat, Allahu Akbar, lewor. Bunuh dulu, tanpa membatalkan sholat. Caranya gimana? Jangan tanya saya bukan ahli ular. Boleh ada kayu di sana diambil, pukul ya, atau batu atau benda keras apa, pukul sambil sholat. Jangan ngomong, mati. Batal. Kenapa nggak dibiarkan nanti setelah sholat? Oh, kalau nunggu sholat selesai keburu kabur atau keburu matuk orang, ya nggak? Apalagi anak kita. Sudah, matikan dulu. Walaupun sambil sholat. Tanpa membatalkan sholat. Asal enggak ngomong, tidak membelakangi kiblat, lakukan. Itu adab.
apalagi di luar sholat. Ya. Itulah adab. Termasuk adab kepada lingkungan. Allah berfirman, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu adakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaan. Merusak alam termasuk adab yang buruk kepada alam. Jadi adab ini tidak hanya kepada sama manusia, tapi kepada seluruh makhluk, bahkan kepada sang khaliqah, kepada Allah azza wa jalla. Jangan ada lagi yang bertanya. Lebih baik mana? Orang yang rajin tahajud, saum, tapi dia bicaranya sering menyakiti. Tapi dia tidak merasa arogan, sering gibah, nyalahin orang, tidak mau menghargai orang, merasa paling hebat. Ini terkesannya curhat ini. Atau laporan. Kayaknya ada yang gini. Merasa paling hebat. Dikasih nasihat malah pundung atau marah. Dibanding orang yang tidak tahajud, tidak saum, jarang, tapi adabnya baik, takut kalau menyakiti orang. Mana yang lebih baik? Baik. Ada Nabi SAW ditanya, seorang wanita rajin tahajud, rajin saum, rajin menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar li anna la khaira fiha. Dia di dalam neraka. Tak ada kebaikan pada diri. Lalu tahajudnya, saumnya gimana? Mardud, tertolak. Kok tahu tertolak? Karena ada indikatornya. Indikator diterima atau ditolaknya amalan adalah amal apa yang dia lakukan setelah ibadah. Kalau ibadahnya melahirkan ibadah-ibadah lain, ibadah lain itu tanda ibadah pertama tadi diterima. Kalau setelah ibadah ternyata berbuat buruk, perbuatan buruk menjadi indikator ibadahnya tadi ditolak. Tidak kepikiran orang rajin tahajud, kalau rajin tahajud berarti sholat lima waktunya bagus ya. Rajin saum sunnah, rajin baca Quran, tapi akhlaknya nyebelin. Tadi mengerikan tuh lihat ya coba. Oh, bicaranya sering menyakiti, arogan, gibah, menyalahkan orang, tidak mau menghargai orang, merasa paling hebat, dikasih nasihat malah pundung. Ngeri sekali monster itu. Tapi rajin sholat. Ingat, itu semua keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mestinya semua perbuatan tadi itu terubah, terhilangkan oleh sholat. Apalagi tahajud. Nah, kalau rajin ibadah, rajin sholat ternyata masih keji dan mungkar, kekejian dan kemungkarannya menjadi tanda sholatnya ditolak. Makanya kata Nabi, hiya finnar ala khaira fiha. Dia dalam neraka, tak ada kebaikan pada dirinya. Tahajud atau ibadahnya ditolak. Mungkin kenapa ditolak? Pertama, mungkin tidak ikhlas. Masa tahajud tidak ikhlas? Bisa aja. Yaitu meniatkan tahajud untuk dunia. Bukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Dia rajin tahajud agar apa coba? Agar cepat dapat jodoh. Dia rajin saum, rajin tahajud agar kalau dagang all shop laris. Kalau umpamanya bekerja, karirnya nanjak. Kalau umpamanya ikut pemilu, ingin kepilih, makanya rajin tahajud. Untuk dunia, amal tahajud yang agung diniatkan dengan niat yang rendah meraih dunia. Gak ikhlas. Atau tidak mutabah. Maka, kalau tidak ikhlas, tidak mutabah, amalan itu ditolak. Sebagai bukti amalan itu ditolak, tidak merubah karakter buruknya menjadi baik. Nah,
Sekarang ada orang yang tahajud jarang, saum Senin Kamisnya jarang, tapi akhlaknya baik, enggak mau menyakiti orang. Nah, akhlaknya baik, enggak mau menyakiti orang, pertahankan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Serta jamaah yang hadir di sini juga, para kaum muslimin berada dalam rahmat Allah. Amin. Izin bertanya, apakah dalam rumah tangga tidak dikaruni seorang anak, lalu sang suami meninggal dan masih punya saudara kandung, berapa hak waris istri? Oh, ini warisan. Kalau tidak punya anak, tidak punya anak nih, seorang istri, dia dapat 1/4 dari harta peninggalan suami. Kalau punya anak, dapat berapa? 1/8. Terus yang 3/4-nya dikemanain? Dikayasan kan? Enggak, milik saudaranya. Saudara, adik, kakak. Lihat dulu, ada ibu, ada bapak enggak? Bapak dan ibu si suami yang meninggal. Ada anak-anak enggak? Ya. Kalau ada bapak ibu dapat bagian, adik-adiknya, adik-adik si suami yang meninggal, asoba-asoba itu apa? Sisa, dapat sisa. Tapi si istri kalau enggak punya anak, dapat 1/4 dari harta suami. Kalau umpamai suami hartanya umpamai 1 triliun, ya dapat 250 miliar, ya. Bantu mahatu pembangunan. 10 miliar cukup, ya, ditunggu, ya. Wallahu alam, cukup ya sampai di sini. Insyaallah nanti kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid,

0: ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada di samping, wah, bau rokok nih. Pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur. Dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir. Itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
2: Enggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186 Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
3: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran, seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam

0: aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama, atau jauh pemahamannya di bawah kita, baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh, misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz, kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan, baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya. Makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adroka ruku, faqad adroka rokaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rokaat itu. Faqiraatul imam, lahul kiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum. Ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid. Agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga enggak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat, tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Boleh enggak kita mengatakan kalau saya enggak ke dokter ini enggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau enggak makan saya lapar. Kalau enggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira. Dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, skucit. Paling 5 cm dekat tabrak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rema. Jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi, tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah, iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab-akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali, beratain, pasti ringan. Nah, mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, enggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sehingga rame, enggak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, enggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Nggak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya nggak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau nggak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya, kesetrum atau kumaha we gitu. Nah, ini tidak boleh karena menggugat takdir, tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarullah masyafa. Karena lau taftahu amal syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ka saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'alamu dan ketahuilah anna allaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha'. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da sholat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat, ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari Al-Asmaul Husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahu ya, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Enggak, Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang disuruh, diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah. Itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gidik, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpame Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta. Karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta? Neraka, calon neraka. Apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab.
2: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda. Apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial. Saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan. Diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita dengan memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq. ويقول بيديه لبعد لبعد فعل هذا مرارا فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لبعد لبعد حتى أموت. كذا عبد الله putra Imam Ahmad ketika kematian mau mendatangi bapakku, yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain, untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu'l Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab, tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak. Dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam, ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu. Kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja, itu sebaik-baik agama, di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya, waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia, yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita menghadirkan dalam diri kita keutamaan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa hafat bihimul malaikah wa ghasyat bihimur rahmah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di suatu masjid kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka mempelajarinya, ya, ayat-ayat tersebut, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, kemudian akan turun kepada mereka rahmat, ya, malaikat akan memenuhi mereka, wa dzakaramallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat. Dan kajian tafsir adalah termasuk kajian yang menurut saya yang jarang digandrungi oleh kaum muslimin, ya, sehingga jarang ada kajian tafsir. Kalaupun ada, maka orang-orang kurang semangat menghadirinya, padahal sedang membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memotivasi diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat untuk tetap semangat mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar kita Al-Quran bukan sebagai bacaan semata, tetapi juga kita berusaha memahami kandungan isinya. Tapi kita masuk pada ayat yang ke-60. Sebelumnya pada ayat 69, ya, Allah berfirman, ya, Allahu khairun amma yushrikun. Apakah Allah lebih baik ataukah yang mereka persekutukan, yaitu apakah Allah lebih baik ataukah sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ya, baru kemudian Allah sebutkan dalil-dalil tentang hanya Allah yang berhak disembah. Maka ini pendalilan banyak dalam Al-Quran. Allah berdalil dengan rububiyah Allah, bahwasanya Allah Al-Mutafarrid yang Esa dalam penciptaan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta. Kalau dia Esa dalam penciptaan, pemilikan dan pengaturan, maka dia juga Esa dalam disembah. Ya. Ini sering dalam Al-Quran banyak sekali. Istidlal berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid apa? Al-Uluhiyah. Dan tauhid rububiyah secara global diakui oleh kaum musyrikin. Seperti Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, kata mereka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh mereka benar-benar akan berkata Allah tanpa ragu-ragu. Makanya datang dengan lam taukid dan nun taukid, la yaquluna Allah. Sungguh-sungguh mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaquluna Allah." Kalau mereka ditanya siapa yang menurunkan langit, menurunkan hujan dari langit kemudian menumbuhkan tanah yang tandus menjadi subur kembali, sungguh benar-benar mereka akan menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, "Wala in sa'altahum man khalaqahum." Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang ciptakan mereka, la yaquluna Allah. Mereka berkata kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang ma'ruf. Dan saya sudah sering bahas dalam kajian Tauhid, di antaranya yang saya sebutkan dalil-dalilnya dalam syarah Al-Qa'id Al-Arba', bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui rububiyah Allah karena wajar orang-orang Quraisy, mereka keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nenek moyang mereka yang bangun meninggikan Ka'bah, sehingga mereka juga beribadah, namun mereka melakukan kesyirikan. Maka di sini Allah ingatkan kepada mereka tentang rububiyah Allah agar mereka tidak berbuat syirik. Sebelumnya di ayat 59 Allah berfirman, "Allahu khairun amma yusyrikun." Allah yang lebih baik ataukah sembahan-sembahan yang kalian sembah? Hubal, ya, kemudian Manat, ya, Lata, Al-Uzza, ya. Sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang mereka sembah berupa malaikat, atau yang mereka sembah berupa jin, ya, mereka sembah pepohonan, mereka sembah berhala-berhala, ya, atau nabi-nabi yang mereka sembah. Allah yang lebih baik ataukah sembahan-sembahan selain Allah? Karena kita tahu dalam bahasan tauhid bahwasanya sesembahan orang musyrikin bukan cuma berhala. Berhala itu pun adalah simbol dari orang-orang soleh, Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya. Kemudian mereka juga menembah para malaikat, ya, mereka juga menyembah para jin. Pembahasan ini pembahasan panjang lebar dalam pembahasan tauhid. Taib. Maka kemudian Allah sebutkan dalil-dalil tentang rububiyah Allah dimulai dari ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'an fa ambatna bihi hadaa'iqa dzata bahjatin ma kana lakum antum bitu syajaraha a ilaahum ma Allah balhum qaumu ya'dilun." Ataukah siapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan bagi kalian dari langit air hujan? Fambatna bihi, dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan hadaa'iqa dzata bahjah, taman-taman, kebun-kebun yang indah. Maka nalakum antum bitu syajaraha, yang kalian tidak mampu untuk menumbuhkan taman-taman yang indah, kebun-kebun yang indah tersebut. La ilaha ma Allah, adakah sesembahan selain Allah yang melakukan itu semua? Atau tafsir yang lain, adakah sembahan selain Allah yang berhak disembah selain Allah? Ya, balhum qaumu ya'dilun, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan al-udul. Ya'dilun yaitu menyimpang. Baik, Ibn Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsir ayat ini, beliau mengatakan amman atau siapakah, maksudnya ini Allah menyampaikan siapakah yang lebih baik yang membuat ini semua atau yang kalian sembah. Dan ini datang dalam Al-Quran metode seperti ini, dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirat wa raju rahmata rabbih. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna alladhina ya'lamun inna mitadhakkarul albab. Dalam surat Az-Zumar kata Allah, amman huwa, apakah yang bangun malam, kemudian sholat malam, sujud, kemudian berdiri, mengharap rahmat Allah, takut dengan akhirat, apakah sama dengan orang yang tidak demikian? Tapi Allah tidak menyebutkan perbandingan yang dibandingkan. Jadi Allah hanya mengatakan, apakah orang yang seperti ini sama dengan aman huwa, ataukah sama dengan orang seperti ini? Ya, maksudnya tidak sama dengan orang yang tidak melakukannya. Meskipun yang tidak melakukannya Allah tidak sebutkan, tapi sudah dipahami dalam konteks maksudnya Allah sedang membandingkan antara orang yang bangun malam, sholat malam, sujud, tidak sama dengan orang yang tidak melakukannya. Makanya di akhir ayat Allah berkata, kul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Yaitu Allah ingin mengatakan orang berilmu kegiatannya seperti ini, dia bangun malam, dia sholat, apakah sama orang jahil yang tidak melakukan ibadah seperti ini? Demikian juga seperti Allah Subhanahu wa taala, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah Allah yang tegak mengurusi hamba-hambanya, menyaksikan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, sama dengan sesembahan yang tidak bisa melakukannya? Ini metode dibawakan oleh Ibnu Katsir sama dengan ayat ini, ayat-ayat dalam surat An-Naml ini. Jadi nanti akan banyak ayat-ayat amman dan apakah, apakah, apakah, maksudnya apakah sama yang kalian sembah dengan Allah yang melakukan ini? Jawabannya tentu tidak, tidak sama. Ya. Taruhlah kita praktekkan misalnya kepada wali yang menyembah wali. Apakah sama Allah yang menurunkan hujan, menciptakan langit dengan wali yang tidak bisa cipta apa-apa? Afama yakhluqu kamal la yakhluq? Apakah sama yang mencipta dengan tidak yang mencipta? Tentu berbeda. Itu maksudnya. Jadi Allah mengingatkan kepada mereka agar meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah. Karena yang menciptakan alam semesta hanyalah siapa? Allah. Maka dialah yang satu-satunya berhak diibadahi, diserahkan ibadah kepadanya, bukan malaikat, bukan wali, bukan nabi, bukan orang soleh, apalagi sekedar batu, pohon dan yang lainnya. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk kita bertawakal kepadanya, tidak berhak untuk kita berdoa, menangis-nangis, menyerahkan urusan kepadanya. Yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mulai kita sebutkan dalil-dalil rububiyah, kata Allah dalam ayat 60, amman khalaqas samawati wal ardh. Di sini Allah menyebutkan penciptaan. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah jelas. Afama yakhluqu kama la yakhluq? Afala tadhakkarun? Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Tentu yang mencipta lah yang diibadahi, yang tidak mencipta tidak usah diibadahi. Dari tidak ada menjadi ada. Nabi diciptakan, Nabi Isa diciptakan, bukan menciptakan. Malaikat diciptakan, apalagi wali, ya, tidak bisa cipta apa-apa, tidak berhak diibadahi. Ya, jadi pertama Allah sebutkan dalil tentang penciptaan. Setelah itu Allah sebutkan tentang kenikmatan yang Allah jadikan di langit dan bumi. Allah bukan sekedar mencipta, dari tidak ada menjadi ada, tapi Allah juga menjalankan ya, kegiatan kehidupan dari langit dan bumi yang semua adalah untuk kenikmatan manusia. Kata Allah, wa anzala lakum minas samaa'i maa'an, dan yang menurunkan bagi kalian dari langit hujan. Fa ambatna bihi, dan dengan hujan tersebut kami tumbuhkan hadaik. Hadaik jamak dari hadiqah. Hadiqah itu maknanya menurut bahasa Arab yaitu taman yang yuhdiquna bihi, yang dikasih pagar. Biasanya taman disebut hadiqah jika di situ ada anggur-anggur, karena anggur mudah dipetik. Kalau korma tidak perlu dikasih apa? Pagar. Maka disebut hadiqah adalah kebun yang dipagarin. Biasanya di situ ada anggurnya, entah ada kormanya, tapi yang jelas ada anggurnya. Sehingga pemandangan menjadi indah, ada kebun, ada kormanya, ada anggurnya, sehingga pemiliknya memberi pagar, ya, sehingga disebut dengan hadiqah. Nah, ini salah satu kenikmatan. Hadiqata hadaiqa dzata bahjah. Siapakah yang menumbuhkan kebun-kebun yang indah tersebut? Bahja artinya keindahan, yang enak untuk dipandang, dilihat. Ya. Maka nalakum antum bitu syajarah, yang kalian tidak mampu untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. Kalian tidak mampu. Siapa yang bisa menumbuhkan itu tumbuhan? Makanya dalam hadis ketika tentang larangan membuat patung ya atau makhluk bernyawa, menggambar makhluk bernyawa, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah mengatakan fal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu sya'iratan. Coba suruh mereka ciptakan semut atau coba suruh mereka ciptakan sya'irah gandum, tidak ada yang bisa ciptakan semut, tidak ada yang bisa ciptakan apa? Gandum ya. Allah sebutkan dalam di akhir-akhir surat Al-Hajj, duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Telah dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah

maka tidak ada yang bisa menciptakan alat. Bahkan kata Allah dalam hadis Qudsi, wal yakhluqu sya'iratan, coba suruh bikin gandum, enggak bisa. Bikin gandum. Siapa yang bisa bikin gandum? Gandum ditanam kemudian apa? Tumbuh. Siapa yang bisa bikin telur? Telur dieram kemudian keluar ayam, ya. Enggak ada yang bisa bikin. Ada yang bisa bikin telur buatan, ada, cuma bisa diceplok aja. Telur buatan Cina cuma digoreng. Tapi kalau dieram keluar apa? Ayam enggak bisa. Enggak ada yang bisa bikin. Sampai sekarang enggak ada yang bisa bikin. Makanya Allah mengatakan malakum makana lakum antum bitu syajaraha. Kalian tidak bisa menumbuhkannya. Makanya dalam surat dalam Al-Qur'an mengatakan fal yanzuril insanu ila ta'ami annasu subhanallahu ma summa syaqqaqana al-ardu syaqqan fa ambatna fiha habban wa inaban wa qatba. Seorang lihatlah apa yang dia makan. Kita misalnya makan buah, makan sayur-sayuran. Kata Allah, kami yang turunkan hujan untuk membasahi benih tersebut. Kami yang membelah bumi sehingga keluar benihnya, sehingga bisa tumbuh. Ya. Kami tumbuhkan. Ini semua Allah yang bikin. Kemudian tinggal kita hadir di depan kita, kemudian kita makan. Ya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, أَفَرُعَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Tidak kalian melihat apa yang kalian tanam? Kalian yang tumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Lau nasya'u ja'alnahu tama, kalau kami ingin kami akan hancurkan, keringkan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Fadhaltum tafakkahun. Kemudian Allah berfirman, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Renungkanlah tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Yang turunkan dari awan siapa? Kami atau kalian? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan, kalau kami berkehendak kami jadikan air tersebut asin. Kalau kami berkehendak kami jadikan air tersebut apa? Asin. Ini Allah sebut tentang rububiyahnya, bahwasanya ini semua Allah yang bikin. Makanya Allah setelah itu Allah mengatakan a ilahun ma Allah, adakah Tuhan bersama Allah yang patut untuk disembah, yang bisa melakukan ini semua? Adakah Tuhan bersama Allah? Ada tafsiran, dua tafsiran yang dua-duanya saling melazimi. Tafsiran pertama, adakah Tuhan bersama Allah yang ikut serta dalam proses ini? Adakah? Tidak ada. Nabi Isa ngatur hujan, enggak ada. Nabi Muhammad ngatur hujan, enggak ada. Malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kecuali atas perintah Allah. Ini Allah lakukan sendiri. Dia bersendirian dalam pengaturan ini semua. Yang memberikan nyawa, yang menghidupkan matikan cuma Allah Subhanahu wa taala. Ilahun ma Allah. Adakah Tuhan yang ikut serta? Artinya, kalau ada silakan disembah. Kalau ada yang ikut serta ciptakan langit dan bumi, silakan disembah. Tapi kalau tidak ada, ya. Makanya di antara syirik dalam rububiyah, kalau meyakini ada selain Allah yang ikut serta dalam mencipta, dalam memiliki atau dalam mengatur. Kalau meyakini bahwasanya ada jin yang ngatur gunung, syirik ini. Ada yang mengatur, meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul ikut mengatur pantai selatan, syirik. Ini yang ngatur semua Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengatakan kita harus memuliakan sang wali karena yang jaga kota kita ini wali, wali yang sudah mati. Ini wali masih hidup aja tidak bisa jaga dirinya. Tidak bisa jaga dirinya. Makanya ketika dia sakit di ke rumah sakit, maunya sembuh, ternyata mati. Dia saja tidak bisa jaga dirinya. Kemudian setelah mati dibilang dia menjaga negeri kita. Syirik atau bukan? Syirik, ya, yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tersebar di sebagian apa? Masyarakat. Lagi kemudian muncul cerita-cerita khurafat-khurafat membuat orang berkeyakinan kepada sebagian wali yang bosnya ikut mengatur alam semesta. Taib, kata Allah, ilahumma Allah, adakah Tuhan yang ikut serta dalam menciptakan langit dan bumi, mengatur ini semua, yang konsekuensinya? Kalau begitu, adakah Tuhan yang berhak disembah? Sementara yang melakukan hanyalah Allah semata, jawabannya tentu tidak perlu dijawab. Ingkaran, namanya pengingkaran. Balhum qaumun ya'dilun, tapi mereka adalah kaum yang ya'dilun. Ya'dilun ini ada secara bahasa Arab bisa ya'dilun an atau al-udul an atau al-udul bi. Kalau menggunakan al-udul bi, maksudnya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, yaitu mereka melakukan kesyirikan. Seperti Allah berfirman, alhamdulillazi khalaqas samawati wal ardha ja'aladh-dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ada bi rabbihim ya'dilun. Jadi al-udul bi

0: maksudnya menyamakan selain Allah dengan Allah, yaitu mensyirikan, mensukutukan Allah. Menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Jadi makna balhum qaumun ya'dilun ada dua tafsiran, karena Allah tidak menyebutkan huruf takdiyahnya. Ini bahasa Arab sih ya. Antum ngerti enggak? Ya, ngerti ya sudahlah, qadarullah. Makanya tidak mungkin sempurna seorang memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali kalau ngerti apa bahasa Arab. Tapi kita bilang adalah ada dua, adalah bi, ada adalah an. Kalau adalah bi maksudnya menyamakan. Tapi mereka adalah kaum yang menyamakan Allah dengan selain Allah, itu dalam penyembahan. Kaum musyrikin tidak pernah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam urusan penciptaan. Mereka tidak pernah bilang Hubal, Lata, Manat, Uzza menciptakan langit itu, tidak ada dalam kamus mereka. Tapi Allah mengatakan mereka menyamakan, menyekutukan Allah dalam peribadatan. Yaitu mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Mereka bertawakal kepada Allah, mereka juga bertawakal kepada selain Allah. Yang tidak pantas untuk ditawakali. Kenapa? Karena sembahan mereka tidak ikut menciptakan langit dan bumi. Dan tidak ikut menumbuhkan tumbuhan, tidak ikut menurunkan hujan. Bagaimana kemudian bisa diibadahi? Ini pendapat pertama. Yang kedua, balhum qaumun ya'dilun, maksudnya ya'dilun anil haq, yaitu mereka berpaling dari kebenaran. Mereka tidak mau mendengar kebenaran, mereka tidak mau mendengar dakwah tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap ngayal dengan kesyirikan yang mereka lakukan dengan dalil turunan nenek moyang. Selesai. Ya, ini tradisi, masa mau ditinggal? Kami sudah nyaman selama ini dengan tradisi kesyirikan. Ya. Sulit memang terkadang meninggalkan tradisi setelah merasa kenyamanan. Sudah nyaman, janganlah diganggu, nyaman. Ya. Taib. Kemudian Allah sebutkan lagi, ya. Amman ja'alal arda qarara. Siapa menjadikan bumi tenang? Ya. Bumi tidak bergerak, tidak bergoyang, dia tenang, bisa ditinggali dengan nyaman. Wa ja'ala khilalaha anhara. Kemudian Allah tidak jadikan bumi demikian, tetapi Allah jadikan di antaranya ada sungai-sungai. Subhanallah. Sungai dengan isinya, berbagai macam sungai dibuat untuk apa? Kehidupan. Coba kalau antum ke Mesir lihat Sungai Nil. Sungai Nil kalau enggak salah melewati 9 negara atau kurang lebih. Dari sungai tersebut berbagai macam apa? Timbul perkotaan. Mereka ambil kehidupan dari apa? Sungai tersebut. Sungai sumber kehidupan untuk bercocok tanam, untuk ikan-ikan dari sungai tersebut, ya. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Wa ja'ala khilalaha anhara. Wa ja'ala laha rawasiya. Dan Allah jadikan bagi dia rawasi, itu ya suatu yang sawabit yang kokoh, maksudnya gunung. Gunung. Ya Allah jadikan gunung buat bumi tersebut. Antamida bikum, agar bumi tidak bisa bergoyang. Ini antum tanya ahli geologi. Coba tanya ahli geologi, apa fungsi gunung? Di antara tidak buat bumi bergetar. Ya, ahli geologi mereka lebih ngerti, ya. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah menjadikan penghalang di antara dua bentuk al-bahar, yaitu dua al-bahar maksudnya kumpulan air yang banyak, maksudnya sungai dan laut. Sungai disebut laut, bahar, bahar itu bahasa Arab artinya air yang banyak, atau sungai sumber air yang banyak tawar namanya sungai, sumber air banyak yang asin namanya apa? Laut. Allah jadikan penghalang di antara keduanya. Ini kalau kita baca buku tafsir zaman dahulu, mereka maksudkan Allah membuat sungai, air sungai terhalang dari sungai air laut dengan berbagai macam cara, di antaranya dengan daratan, dengan dataran, ya. Kalau penafsiran sekarang ditambah para mufassirin mutaakhirin, mereka mengatakan di antaranya terkadang bertemu air payau dengan air laut, tapi tidak bisa bersatu. Allah menjaga konsentrasi atau massa jenis masing-masing air sehingga terjaga, tidak bersatu. Kenapa tidak disatukan? Karena ada kemaslahatan masing-masing. Di air payau butuh air laut, butuh air tawar. Allah mengatakan kami jadikan penghalang di antaranya. Nah, kalau kita baca Ibnu Katsir, tafsir ulama-ulama terdahulu, mereka mungkin belum mendapati fenomena alam di mana air tawar berdampingan dengan air apa? Air asin. Sehingga mereka mengatakan maksudnya sungai-sungai yang dibatasi dengan dataran-dataran. Ya. Nanti pada hari kiamat semua bersatu. Makanya Allah mengatakan wa idzal biharu fujirat, ya. Ya. Ketika air laut kemudian meluap, kemudian bergabung antara air laut dengan apa? Air sungai. Kemudian Allah mengatakan wa idzal biharu sujirat, setelah bergabung Allah bakar air laut tersebut, menyala jadi api. Bagaimana caranya? Urusan Allah. Tinggal dibuka H2O-nya, jadi apa? Oksigen, hidrogen terbakar. Wallah alam, itu urusan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang, sebelum hari kiamat, masing-masing pada tempatnya. Ini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah jadikan bumi seperti ini, Allah jadikan sungai-sungai, Allah jadikan lautan, Allah jadikan gunung-gunung. A'ilahumma Allah. Adakah Tuhan yang lain melakukan seperti ini bersama Allah? Kerjasama dengan Allah melakukan ini semua? Adakah Tuhan? Apakah Nabi Muhammad ikut serta menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta? Tidak. Rasulullah SAW makhluk termulia di alam semesta, tidak berhak untuk disembah. Dia enggak bisa apa-apa. Makanya terluka ketika perang Uhud. Waktunya sakit-sakit. Ketika meninggal-meninggal. Waktunya lapar-lapar. Waktunya buang hajat-buang hajat. Ya. Nabi SAW manusia terbaik, tapi dia tidak mengatur alam semesta. Nabi Isa juga tidak. Dikejar-kejar, kabur, minta tolong sama Allah, angkat. Cuma kalau dia ngatur alam semesta, mana mau kejar-kejar dia? Dia kabur. Sembunyi, ketahuan. Nabi Isa. Enggak ada. Apalagi cuma wali-wali. Seperti waktu musim corona, ada yang bilang kalau mau selamat dari corona, pasang foto wali ini di rumah, aman. Itu wali saja waktu sakit dia ke rumah sakit. Ingin sembuh aja enggak? Khurafat, subhanallah, di tanah air kita luar biasa ya. Siapa yang mengatur ini semua? Dia yang berhak disembah. A'ilahumma Allah. Adakah Tuhan selain Allah yang menyertai Allah dalam pengaturan alam semesta ini? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak tahu konsekuensinya. Ya. Taib, ini subhanallah kalau kita lihat ya. Jadi ini di antara dalil tentang apa namanya? Bagaimana adanya Tuhan, di antaranya dengan dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Kemudian di antara adanya Tuhan yaitu namanya dalilul inayah. Kalau tadi dalilul ijad yaitu proses tidak ada menjadi ada, ini pembahasannya panjang lebar ya. Kemudian di antaranya dalil inayah, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan serasi, ada hujan, ada sungai, ada lautan, ada dataran, ada gunung. Semua ini ternyata ada logam buat kebutuhan ini. Kemudian Allah buka ilmu sedikit demi apa? Sedikit. Ini bukan kebetulan, tapi sudah dirancang oleh Allah untuk ilmunya dibuka sedikit demi apa? Sedikit. Habis energi ini, muncul energi ini. Sementara kalau kita baca, misalnya oksigen. Oksigen di atas muka bumi dengan kadar tertentu. Kalau berlebihan kita nggak bisa hidup, mudah terjadi ledakan. Sementara di bagian planet lain ada oksigen, tapi dengan kadar yang berbeda. Allah sudah atur semuanya. Ini namanya dalil inayah, itu bahwasanya tidak asal-asalan ketika membuat sesuatu. Kalau namanya orang ateis, Tuhannya kebetulan. Kebetulan begini, kebetulan. Kalau kebetulan enggak mungkin begini. Makanya sering bilang, kalau orang ateis kita kasih bola, bola tersebut ternyata ada jahitan bendera Indonesia, bendera ini banyak rapi. Dalam satu bola ada 60 bendera negara-negara. Kita bilang ini terjadi kebetulan atau ada yang bikin. Dia pasti bilang ada yang bikin karena enggak mungkin rapi seperti ini. Ada bendera-bendera, enggak mungkin rapi seperti ini. Ya kita bilang kamu saja bola ini kamu bilang tidak mungkin terjadi kebetulan, apalagi bola dunia. Dengan berbagai macam sistem yang ada dalam bola dunia tersebut. Seperti ini Allah sebutin. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Bukan ciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang bikin sungai, siapa yang bikin laut, siapa yang menumbuhkan tumbuhan, siapa. Ini sistem semua. Bisakah kau tumbuhkan tumbuhannya? Tumbuhan dengan berbagai macam modelnya. Sesuai dengan kebutuhan manusia untuk keindahan. Hewan-hewan dengan berbagai. Ini tidak mungkin terjadi apa? Kebetulan. Apalagi Allah berkata hadaiqa dzata bahjah. Allah tumbuhkan tumbuhan yang indah untuk dipandang. Kalau Tuhan kebetulan aja terjadi tanpa Tuhan, maka cukup yang penting bisa buat dimakan, tapi ternyata Allah tidak ciptakan cuma buat dimakan saja, tapi ada keindahan. Anggur dengan keindahannya, korma dengan apa? Keindahannya. Kalau kebetulan atau evolusi cuma plek pada titik tidak perlu indah. Makanya di antara bantahan terhadap orang-orang ateis, ada keindahan dalam semesta. Berarti Tuhan itu ada. Dia ingin bikin apa? Keindahan. Makanya Allah mengatakan hada'iqa dzata bahjah. kebun-kebun, taman-taman yang indah. Kalau kebetulan semerawut, paham? Tapi ini ada keindahan, berarti ada yang rancang, ada Tuhan di balik itu semua. Taibal aktsaruhum la ya'lamun. Jadi Allah sebutin, ini semua bagaimana rububiyah Allah dijadikan dia bahwasanya ada yang menciptakan dan dia yang berhak untuk disembah semata-mata. Setelah Allah berfirman, amma yujibul muttarra idza da'a. Setelah Allah bicara tentang alam semesta, Allah ciptakan dan tidak ada menjadi ada. Setelah itu Allah ceritakan tentang tadbir, tentang bagaimana pengaturan alam semesta, itu ada Tuhan. Allah sebutkan dalil yang kalian rasakan, wahai kaum musyrikin. Bukankah ketika kalian dalam kondisi terdesak, kalian berdoa, Allah kabulkan? Siapa yang kabulkan? Yang kabulkan cuma Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ke-62, amma yujibul muttarra idza da'a. Dan siapakah yang memperkenankan, mengabulkan doa orang yang dalam terdesak, al-muttar, idza da'a, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk, kita menangis, berdoa kepada Allah, kemudian masalah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-muttar, dalam kondisi apa? Terdesak. Dan ini diyakini oleh orang musyrikin Arab. Makanya Allah jadikan dalil. Jadi maksud saya, rentetan dalam surat An-Naml ini dari ayat 60 sampai seterusnya, ini Allah sedang berdalil tentang apa yang diyakini oleh orang musyrikin Arab agar mereka meninggalkan kesyirikan, yaitu hal-hal yang mereka sudah terima. Yang cipta lain bumi, ya Allah, mereka tahu. Yang menumbuhkan tumbuhan, Allah. Yang buat sungai, laut, Allah. Yang turun tanam gunung pada bumi, Allah. Ya, mereka tahu itu semua. Ya kalau gitu ya sembah Allah semata dong. Nah, di antaranya Allah menyebutkan tentang kondisi mereka, amma yujibul muttarra idza da'a. Bukankah kalau di antara kalian ada yang dalam kondisi terdesak, dia minta kepada Allah, dia tidak minta kepada selain Allah? Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum musyrikun. Kalau mereka dalam kondisi sedang berlabuh di atas lautan ombak besar, maka mereka ikhlas hanya berdoa kepada Allah. Mereka tidak berdoa kepada Lata, Uzza, Hubal dan yang lainnya. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan daratan, idza hum musyrikun, mereka syirik kembali. Subhanallah, ketika orang-orang musyrikin Arab dalam kondisi terdesak, fitrah mereka bergerak. Mereka hanya minta kepada Allah semata.
1: Taib, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Wala, kita lanjutkan masih pada ayat 62. Allah berfirman, amma yujibul muttarra idza da'a. Dan siapakah yang perkenankan mengabulkan doa seorang dalam kondisi terdesak? Al-Muttar, yaitu dalam kondisi terdesak. Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir menyebutkan kenapa orang terdesak mudah dikabulkan, karena dia ketika itu tawakalnya sempurna, hanya bersandar kepada Allah, dia tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia benar-benar menghinakan dirinya. Dan dia rasa sebab doa dikabulkan ketika tawakal bulat hanya kepada Allah, dan seorang benar-benar merendahkan dirinya, maka saat itulah mudah dikabulkan doa. Tentunya ini hukum asal, seorang dalam kondisi mendesak, jangankan orang muslim, orang kafir pun dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi kalau dalam kondisi mendesak seorang berdoa tidak dikabulkan, tentu ada hal-hal penyebabnya. Bisa jadi yang terbaik bagi dia tidak dikabulkan, atau Allah palingkan yang lainnya yang lebih parah daripada itu. Kita hanya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asalnya, orang kalau dalam kondisi berdoa, dalam kondisi terdesak, membulatkan tawakalnya hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk siapapun, dan dia menghinakan dirinya, maka hukum asal doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, Allah mengatakan wa yakshifus su'a, dan Allah menghilangkan keburukan. Itu ada keburukan yang tidak sampai pada derajat ittirar, darurat. Jadi keburukan-keburukan yang lain banyak yang Allah angkat dari seseorang. Dia berdoa kepada Allah, apakah dia berdoa ataupun dia tidak berdoa, Allah hilangkan keburukan darinya. Ya. Bukan cuma itu, Allah berkata wa ja'alukum khulafa'al ard, dan Allah jadikan kalian sebagai khulafa. Khulafa jamak dari khalifah. Khalifah itu yang menempati bumi dan silih berganti. Satu generasi tidak dikatakan khalifah kecuali datang setelah kaum sebelumnya. Makanya Abu Bakar dikatakan khalifatu Rasulillah, pengganti apa? Rasulullah. Yaitu Allah jadikan kalian khalaif, ganti mengganti satu generasi, generasi berikutnya, berikutnya, berikutnya, untuk mengambil manfaat dari bumi ini. Ya, Allah siapkan bumi untuk diambil manfaatnya, dan Allah berikan kalian kemampuan untuk mengambil manfaat dari bumi tersebut. Ini semua kenikmatan. Kata Allah, a'ilahumma Allah, adakah Tuhan yang bersama Allah yang memberikan nikmat ini semua? Dan konsekuensinya, adakah Tuhan yang patut disembah
0: sementara Tuhan tersebut tidak bisa melakukan ini semua. Qalilam ma tadzakkarun, amat sedikitlah kalian yang mengingatinya. Ini orang musyrikin. Mereka tidak mengambil konsekuensi rububiyah untuk uluhiyah. Seharusnya kalau mereka tahu tentang rububiyah, hanya Allah yang mencipta, yang mengatur, memiliki alam semesta, harusnya hanya Allah yang disembah. Tapi ternyata mereka juga menyembah selain Allah. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, masih tentang rentetan kenikmatan yang Allah sebutkan. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr. Siapa yang beri petunjuk kepada kalian dalam kegelapan daratan, al-bar yaitu daratan, ya, dalam kegelapan lautan. Siapa yang beri petunjuk kepada kalian? Ada yang mengatakan dhulumatil bar, kegelapan daratan, maksudnya adalah di padang pasir yang hilang semua petunjuk jalan. Tiba-tiba Allah kasih kalian petunjuk sehingga kalian bisa lolos dari padang pasir. Atau maksudnya dalam kegelapan, ketika di dataran, di daratan atau di lautan, maka Allah ciptakan bintang dengan bentuknya, gerakannya yang selalu teratur, sehingga pergerakan bintang, pergerakan bulan ketika berjalan selalu teratur, maka bisa diambil ilmu darinya. Bisa diambil ilmu darinya, ya. Sehingga bisa diambil ilmu darinya, menentukan adada sinina wal hisab, tahun, bulan, bisa diketahui dengan pergerakan bulan, pergerakan matahari misalnya, kemudian bisa mengetahui arah, wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka dapat petunjuk. Allah juga atur angin, ada angin timur, ada angin barat, sehingga yang keteraturan tersebut membuat seorang bisa mempunyai ilmu untuk menjalankan keperluannya, menjalankan kebutuhannya. Kalau tidak teratur, matahari terkadang terlambat, terkadang kecepatan, repot. Berembulan kadang muncul, terkadang tidak muncul, bintang-bintang berubah gerakannya setiap hari, maka tidak ada ilmu di balik itu. Dan ini menunjukkan semuanya itu musakharat, diatur oleh Allah. Ketika diatur oleh Allah, sehingga bisa diambil ilmu darinya. Oh, bintang ini berarti arahnya sini, bintang itu arahnya sini, angin ini akan muncul pada bulan ini, angin ini timur muncul pada bulan ini, sehingga mereka bisa mengatur keperluan mereka dalam mengambil manfaat dari bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beri petunjuk kepada kalian dalam kegelapan daratan dan dalam kegelapan lautan, yaitu mengatur angin yang menunjukkan arah dengan bintang-bintang, dialah Allah. Emang wali-wali yang ciptakan bintang-bintang itu? Enggak. Yang buat bintang-bintang teratur arahnya di mana, letaknya di mana? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah didesain. Makanya di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada bukan kebetulan, ciptaan Allah semua itu, kalau bahasa kita apa ya, diciptakan dengan desain yang detail, desain yang detail. Seorang kalau ambil rambut aja, dia akan dapati bahwasanya penyusun rambut ini sel-sel yang teratur dengan rapi dan matkut, benar-benar detail dan padat. Kalau terjadi kebetulan nggak seperti itu, berarti ini ada yang nyusun. Ambil saja misalnya jantung dengan berbagai macam pernak-pernik dalamnya ini, berarti, atau mata ambil, coba pernak-perniknya detail-detail ini, berarti ada yang bikin. Kalau kebetulan enggak begitu. Seperti tadi Allah bikin bintang bentuknya begini, arahnya begini, kemudian angin kapan, angin, ini semua berarti ada pencipta. Jadi ini semua nikmat. Kemudian kata Allah, "Wa may yursilur riyaha busran baina yaday rahmati." Dan siapakah yang meniupkan angin sebagai kabar gembira akan datang hujan. Di sini Allah menamakan hujan dengan rahmat. Rahmat setelah ya, angin dahulu baru kemudian turun apa? Hujan. Ini dalil bahwasanya tidak mengapa ramalan cuaca, karena di antara ilmu yang bisa kita ketahui. Ini Allah mengatakan kalau ada angin berarti pertanda apa? Hujan. Orang dulu tahu, oh, angin seperti ini berarti hujan. Angin begini bukan hujan. Ini bukan untuk ilmu gaib, tapi suatu yang diterka karena ada ilmunya. Maka perakiraan cuaca hanya perakiraan, tidak pasti, tapi itu boleh karena di antara ilmu yang diberikan oleh Allah dengan perakiraan. Kalau ada hujan, ada angin, berarti akan apa? Hujan. Seperti ini jadi masalah. A'ilahumma Allah. Allah ulangi lagi. Adakah Tuhan bersama Allah yang ngatur itu semua? Ataukah Allah hanya sendirian? Sehingga apakah ada Tuhan yang pantas disembah? Kalau ada Tuhan yang ngatur gini, kita sembah dia juga. Kalau misalnya saya diciptakan oleh dua zat, Allah dan yang lainnya, saya juga sembah yang lain. Tetapi yang ciptakan kita hanya siapa? Allah. Seandainya yang mengatur benua Asia Allah dan ada zat lain, kita akan sembah zat tersebut karena dia punya peran dalam mengatur alam. Tapi ketika yang mengatur alam hanyalah Allah semata, maka dia yang berhak disembah. Kata Allah, Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari sekutu-sekutu yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan lagi. Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Siapa yang memulai penciptaan? Ini dalil ijad, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah masukkan di antaranya tsumma yu'iduhu, dan Allah akan mengembalikannya. Orang-orang musyrikin, mereka mengingkari hari kebangkitan. Tapi Allah selipkan di sini. Semua yang disebutkan sebelumnya mereka akui orang musyrikin kecuali hari kebangkitan. Makanya mereka menolak dakwah Nabi karena Nabi menyerukan ada hari kebangkitan. Tapi Allah paksakan di sini, mereka mau tidak mau harus terima. Kalau Allah bisa begini, bisa begini, bisa menciptakan, bisa ini, mengembalikan sangat mudah. Wa huwa ahwanu alaihi, sangat mudah bagi Allah. Amman yabda'ul khalqa, siapa yang mulai penciptaan dan kemudian mengulangi lagi. Maka disebut pengulangan. Kalau yang bisa menciptakan tidak ada menjadi ada, mengulangi lebih mudah atau tidak? Kalau kita manusia, bagi Allah semuanya mudah. Tapi bagi kita, kalau kita pernah membuat sesuatu, mengulangi lagi mudah atau tidak? Mudah. Allah menciptakan mulai mudah, apalagi sekadar mengulangi tinggal kun fayakun. Ini bahasanya panjang, bukan saatnya kita bahas. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? A ilahum ma Allah, adakah Tuhan bersama Allah yang beri rezeki kepada kalian, yang turunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuhan? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan dalil kalau kalian benar sehingga kalian berhak menyembah Nabi Isa, menyembah Nabi Muhammad, menyembah wali-wali, menyembah para malaikat, menyembah jin-jin. Apakah mereka bersama Allah mengatur ini semua? Apakah mereka menurunkan hujan? Apakah mereka menurunkan tumbuhan? Qul hatu burhanakum, mana dalil kalian? Mana dalil kalian? Taib. Ini semua tadi kita bilang al-istidlal birububiyah alal uluhiyah. Allah sering dalam Al-Quran berdalil dengan rububiyah Allah. Allah Maha Esa dalam penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Kalau begitu hanya dialah yang berhak untuk disembah. Ini dalam Al-Quran banyak sekali. Karena rububiyah diakui oleh kaum musyrikin secara global. Tentu mereka ada penyimpangan, tapi secara umum mereka mengakui. Kalau kalian mengakui rububiyah, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Di antara pendalilan menarik adalah pernyataan Thahir bin Asyur dalam tafsirnya, dia mengatakan al-istidlalu masyubun bilimtinan. Ini istidlal, tetapi pendalilan dengan rububiyah Allah disertai dengan imtinan, yaitu Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Tadi Allah sebutkan Allah yang turunkan hujan, Allah yang tumbuhkan tumbuhan, Allah yang kabulkan doa kalian, Allah yang menjadikan kalian mengatur, mengambil manfaat dari bumi ini. Dan konsekuensi dari zat yang berikan kita kenikmatan, harusnya kita hanya beribadah kepada dia. Dan harusnya kita semangat beribadah kepada dia. Kita ini kalau punya bos, kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita disuruh kapan saja siap atau tidak? Siap. Ditelepon jam 2 malam, siap meskipun ngantuk. Karena kita digaji 100 juta tiap bulan. Hanya materi dunia. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kenikmatan banyak, ya, tubuh kita, melihat kesehatan, keluarga banyak sekali tiap hari, pernapasan, ya. Banyak sekali Allah berikan, setiap saat Allah berikan. Allah sebutkan nikmat-nikmat ini. Seharusnya kalau engkau meyakini ini semua, harusnya kau semangat beribadah. Makanya konsekuensi dari seorang mengetahui kenikmatan banyak Allah berikan pada dia, harusnya dia lebih semangat beribadah. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, yaitu Sulaiman, beramalah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang kami berikan kepada kalian. Wa qalilum min ibadiyas syukur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka kita kalau ingat nikmat-nikmat ini, kita harusnya semangat. Semakin banyak nikmat, harusnya semakin banyak beribadah. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Inna a'tainakal kautsar," sungguh kami telah berikan kepada engkau al-kautsar, yaitu sungai di surga. Fasholli li rabbika wanhar, makanya kalau gitu salat dan nyembelihlah. Sebagai bentuk Allah berikan kau kenikmatan, seringlah sholat, seringlah menyembelih. Maka Nabi orang yang paling kuat sholatnya, karena dia paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang kita bersyukur, omong kosong kalau kita tidak beramal saleh. Maka kalau kita malas ibadah, ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kalau kita ingat nikmat Allah, kita berhenti dari maksiat. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imratul Aziz yang konon namanya Zulaikha, ya. Imratul Aziz, istri pembesar, wanita yang cantik jelita, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Bagaimana saya berzina sementara Rabbku telah berbuat baik kepadaku? Ada dua tafsiran. Rabbi maksudnya majikanku, itu suamimu telah baik kepadaku, bagaimana saya berkhianat? Tafsiran kedua, "Innahu Rabbi," itu Allah, sungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau maksiat ingat, ya Allah, saya dikasih nikmat ini, dikasih pandangan yang sehat, dikasih pendengaran yang normal, saya diberi kesehatan, diberi banyak nikmat, keluarga, bisa kerja, bisa punya rumah, bisa banyak hal nikmat yang kalau menghitung satu persatu, belum kesehatan, keamanan, kenyamanan, ketentraman hati, kenapa saya bermaksiat kepada Allah? Kalau kita tertarik ingin nonton film Korea, berhenti dulu. Jangan putar film Korea. Masa saya membalas kenikmatan dengan melihat yang tidak-tidak. Saya gunakan mata saya untuk melihat yang tidak-tidak. Sementara sebagian orang tidak bisa melihat. Ini makanya istidlal ini meskipun asalnya tentang rububiyah, tapi masyubun bil imtinan, Allah sebutkan berbagai macam kenikmatan. Kemudian juga lihat bagaimana metode penilaian Allah. Allah memetode dalam hal ini tentang berbagai macam nikmat. Pertama al-ijad, menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah sebut tentang pengaturan, disebut dalil inayah, bagaimana Allah atur bumi seperti ini, ada lautnya, ada sungainya, ada gunungnya, ada hujannya, namanya dalil inayah, nikmat tersendiri. Allah sebutkan juga di antara nikmat, Allah menolong kalian dalam kondisi darurat, Allah kabulkan, Allah hilangkan kesusahan kalian. Di antara bentuk kenikmatan, Allah jadikan khulafa al-ard, Allah jadikan kalian bisa punya kecerdasan, pengaturan untuk mengambil manfaat dari bumi. Maka ini semua adalah nikmat yang mengharuskan kalian tidak menyembah kecuali Allah semata. Kemudian Allah berfirman setelah itu, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Ini dalil bahwasanya yang tahu gaib cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan al-istithna al-munqati'. Kecuali ini terputus. Ada nama istisna, pengecualian dalam bahasa Arab ada dua. Ada al-muttasil, ada al-munqati'. Nyambung, ada putus. Bedanya di mana? Bedanya seperti saya mengatakan yang nyambung begini. Nyambung itu maksudnya yang dikecualikan merupakan anggota dari hukum asal. Seperti saya mengatakan, semua murid berdiri kecuali Khalid. Khalid juga murid. Dia duduk. Kecuali Khalid, sungguhnya dia sedang apa? Duduk. Ini namanya pengecualian yang nyambung, karena Khalid bagian dari murid, paham? Ini dalam bahasa Arab disebut al-istisna al-muttasil, al-istisna pengecualian yang nyambung. Saya katakan semua murid berdiri kecuali siapa? Khalid. Berarti Khalid bagian dari apa? Murid, tapi dia tidak berdiri, dia duduk. Kalau mungkotnya terputus, yang dikecualikan bukan anggota daripada anggota sebelumnya. Contoh saya mengatakan semua murid berdiri kecuali Pak Guru. Pak Guru anggota bagian murid enggak? Bukan, ini namanya istisna munqati'. Makanya khilaf di kalangan para ulama tentang iblis dari jin atau tidak. Allah berfirman, "Wa idzkurna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis." Ketika kami berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kepada Adam," maka mereka semua sujud kecuali iblis. Nah, iblis ini muttasil, dia bagian daripada jin, daripada malaikat, atau dia munqati', dia bukan bagian daripada malaikat. Dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan iblis merupakan bagian dari malaikat. Ada yang mengatakan kalau istisna'nya muttasil bersambung. Ada yang mengatakan iblis bukan bagian dari malaikat. Kalau istisna'nya munqati' terputus, dia adalah jin. Yang pertama seperti semua murid berdiri kecuali siapa? Khalid. Yang kedua semua murid berdiri kecuali Pak Guru. Makanya belajar bahasa Arab. Sudah barakallahu fiik, sudah jago. Naam, naam. Wa fika barakallah. Kaifa haluk? Sudah keren. Ahsanallahu ilaik. Sudah keren. Lanjutin. Ya, jangan cuma di situ aja ya. Taib. Di sini yang benar istisna adalah munqati, yaitu qul la ya'lamu man fis samawati wal ard, artinya tidak ada yang tahu yang gaib baik langit dan bumi illallah. Maksudnya kecuali Allah. Allah tidak termasuk dari sebelumnya. Kalau kita bahasakan la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba walakin Allah ya'lam. Semua di langit dan bumi tidak tahu tentang hal yang gaib, akan tapi Allah tahu. Ini dalil bahwasanya gaib yang tahu hanyalah Allah. Gaib ada dua, ada namanya al-gaibul mutlak, ada namanya al-gaibun nisbi. Gaib nisbi dan gaib mutlak. Gaib mutlak itu perkara-perkara yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan hari kiamat yang tahu cuma siapa? Allah. Masa depan yang tahu cuma siapa? Allah. Ada gaib nisbi. Gaib nisbi itu sebagian makhluk tahu, sebagian lain makhluk tidak tahu. Dia tahu. Seperti istri kita di rumah tahu apa yang di rumah, kita enggak tahu. Bagi kita gaib, bagi dia tidak gaib karena dia sedang di rumah. Seperti Allah mengabarkan sebagian hal gaib masa depan kepada sebagian malaikat dan kepada sebagian rasul. Bagi mereka tidak gaib, bagi kita gaib karena kita tidak dikabarkan. Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah tahu ilmu gaib dan Allah tidak mengabarkan kecuali kepada para rasul yang Allah ridhai, itu sebagian malaikat dan sebagian rasul. Sebagai bukti bahwasanya mereka para rasul. Tidak semua ilmu gaib Nabi tahu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berdalil dengan ayat ini dalam hadis riwayat Muslim, dia berkata, "Man qala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'zama Allah 'ala Allahi firya." Siapa yang mengatakan Muhammad mengabarkan apa yang terjadi besok, maka dia telah melakukan kedustaan besar terhadap Allah. Karena Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada di langit dan di bumi yang tahu tentang al-ghaib kecuali cuma siapa? Allah. Makanya ketika ada orang-orang memuji Nabi, mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu hari esok, maka Nabi pun marah karena Nabi tidak tahu apa yang terjadi besok. Buktinya jangankan yang terjadi besok, istrinya waktu ketinggalan sehingga dituduh berzina dengan Sofwan bin Athal As-Sulami, Rasulullah tidak tahu. Kisah namanya Hadithatul Ifik, orang-orang munafik nuduh Aisyah berzina dengan Sofwan, Nabi tidak tahu padahal itu terjadi di zaman dia. Istrinya ketinggalan pulang telat sama Sofwan bin Athal As-Sulami radhiyallahu anhu, dituduh Aisyah berzina. Nabi tidak tahu istrinya berzina atau tidak, sampai turun ayat menyatakan Aisyah tidak berzina. Saking Nabi tidak tahu, sampai Nabi datang kepada Aisyah. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, in kunti alamti bidzambin." Ya Aisyah, kalau memang kau berdosa, minta ampunlah, Allah akan ampuni engkau. Tapi kalau kau tidak berdosa, maka fasayubarri'ukillah, Allah akan bebaskan engkau dari tuduhan tersebut. Ketika mendengar pernyataan Nabi tersebut, Aisyah tadinya menangis berhenti. Maka dia tidak menyangka suaminya masih kasih kemungkinan kalau memang kau berdosa. Dia maunya Nabi mengatakan, kau pasti tidak begitu hai istriku. Tapi Nabi tidak mau mendahului Allah, Nabi tidak tahu hakikat. Makanya Nabi mengatakan kepada istrinya, Aisyah nangis berhari-hari, tidak berhenti. Sampai akhirnya di penghujung setelah sebulan, Nabi datang kepada Aisyah. Aisyah lagi di rumah ayah dan ibunya. Nabi berkata, perkataan ini membuat Aisyah sedih, sehingga dia berhenti menangis. Nabi berkata, masih dua kemungkinan. Ya Aisyah, kalau kau memang bebas, sayubari'ukillah, Allah akan bebaskan engkau dari tuduhan tersebut. Wa in kunti alam tibi dzambin, tapi kalau kau dosa, istighfarlah. Ini yang buat Aisyah. Akhirnya Aisyah mengatakan, wahai ayahku, bantah itu Nabi, bela aku. Wahai ibuku, bela aku. Kata kedua orang tuanya, bagaimana mau? Akhirnya turun ayat membela Aisyah. Bahwasanya Aisyah bersih, ketika Aisyah bersih, kata ayahnya, berdirilah kepada Nabi. Kata Aisyah, enggak. Karena yang bela dia bukan Nabi, siapa? Allah. Artinya Nabi tidak tahu ilmu gaib. Sebulan tuduhan Aisyah berzina atau tidak, dia tidak tahu. Dia tunggu wahyu dari Allah. Itu padahal terjadi di zaman dia. Ini kejadian pertama. Gara-gara kenapa Aisyah ketinggalan? Gara-gara kalungnya hilang, dia cari, akhirnya ketinggalan rombongan. Perjalanan berikutnya, Aisyah kalungnya hilang lagi. Kali ini Aisyah tidak cari sendiri. Dia kasih tahu Nabi. Ya Nabi, kalung saya hilang ya. Karena kalau dia cari sendiri nanti ketinggalan lagi. Akhirnya Nabi suruh para sahabat cari kalung Aisyah. Begitu sayangnya Nabi kepada istrinya. Semua cari. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada orang-orang para sahabat nyari. Sampai tiba waktu subuh, ternyata kalungnya belum ketemu. Akhirnya sebagian orang bingung. Ya Rasulullah, waktu subuh ada yang belum, ada yang junub, ada yang tidak berwudu. Gimana mau sholat? Akhirnya sebagian mereka sholat tanpa wudu. Waktu itu ayat tayamum belum turun. Akhirnya turun ayat tayamum. Gara-gara Aisyah kalungnya hilang, maka turunlah ayat tayamum. Sampai Aisyah dipuji. Mahiya bi awwali barakatika ya ala Abi Bakar. Ini bukan keberkahan engkau yang pertama, wahai Aisyah. Kau sering mendatangkan keberkahan. Gara-gara kalungmu hilang, ada syariat baru. Syariat apa? Tayamum. Sampai akhirnya selesai, tiba selesai sholat subuh, ternyata kalung belum ketemu. Akhirnya ketika Nabi berjalan pergi, ternyata kalungnya diinjekin onta. Ontanya berdiri baru ketahuan. Ontanya pun tidak bilang, ya Rasulullah di bawah saya, enggak. Maksud saya, Nabi tidak tahu situ ada wali-wali Allah, ada para sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka tidak tahu. Jangankan bicara gaib, yang sekarang sedang terjadi pun mereka tidak tahu. Makanya kalau ada yang bilang, oh saya tahu besok. Ente berdosa atas nama Allah. Cuma dua kemungkinan yang tahu besok. Nabi, Allah kasih tahu, atau dukun. Kemungkinan kau dukun, karena Nabi sudah enggak ada. Berarti kau dukun, ada jin yang pura-pura kasih kabar-kabarin engkau sehingga kau menerka-nerka. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun gaib nisbi ada, gaib nisbi tadi sebagian makhluk tahu, sebagian makhluk tidak tahu, tapi ada yang mutlak yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun," dan mereka tidak mengetahui bila mereka dibangkitkan. Mereka tidak tahu ilmu gaib dan mereka tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Jibril pun tidak tahu ketika ditanya tentang hari kebangkitan. Hari kiamat tidak tahu, apalagi hari kebangkitan. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah semata. Setelah Allah berfirman, ini ayat terakhir pada pertemuan kita. Balid daraka ilmuhum fil akhirah. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Balhum fi syakki minha. Bahkan mereka ragu-ragu tentang hari akhirat. Balhum minha amun. Dan mereka buta dari tentang akhirat. Di sini ada dua kiro'ah. Balid daraka dan bal adraka. Adapun balid daraka, kata ahli tafsir, diambil dari bal tadaraka, tadaraka, ta da, tadaraka. Tetapi huruf ta dan huruf dal mahroknya dekat, tal ta dal, sama tidak? Ta dal, apa namanya? Ta dal ya, dal. Kita tuh dalnya kita salah sebenarnya. Dal itu harusnya di tempat ta. Yang benar dalnya orang Jawa, dalnya orang Jawa tuh dal, ya enggak? Dal. Orang Arab kalau bilang dal itu dal, bukan dal. Kalau kita tebal, kita ke belakang. Dal, ya. Iya enggak? Orang Bandung dalnya di mana? Di ta atau di belakang? Hah? Bukan ta. Coba sebutkan ta. Coba sebutkan dal di tempatnya ta. Dal. Tipis kan? Itu dalnya orang Jawa. Itu orang Arab seperti itu kalau ngomong dal. Mudrik, mudrik. Kalau kita mudrik, agak ke belakang dalnya. Lidahnya agak ke belakang, benar enggak? Saya tanya orang Bandung dalnya di mana? Di ta apa di belakang? Di belakang kan? Coba bilang dal. Dal. Dada. Bukan dada. Dada ya kan? Dada. Kalau dada. Ya. Nah dal yang benar itu makhrajnya sama dengan apa? Atau dekat dengan huruf apa? Ta. Karena dekat maka orang Arab menggabungkannya. Harusnya bal tadaraka digabungkan. Jadi balid daraka. Ta-nya digabung ke dal karena makhrajnya dekat. Makanya belajar bahasa Arab. Kira'ah yang kedua bal adraka, bal adraka. Dua ini punya makna yang berbeda. Kalau balid daraka dari tadarok, maka ini dua tafsiran. Ada yang mengatakan balid daraka maksudnya ini ada beberapa tafsiran. Yang pertama bahwasanya ilmu mereka tentang hari akhirat baru sempurna ketika di hari akhirat. Mereka sekarang mengingkari orang musyrikin. Nanti ketika mereka mati, kemudian dibangkitkan, baru mereka percaya. Ilmu mereka baru, oh benar. Baru mereka tahu bahwasanya akhirat itu ada ya. Ini makna pertama. Balid daraka maksudnya ilmu mereka baru sempurna ketika mereka dibangkitkan. Baru mereka yakin hari akhirat ada. Yang kedua, maknanya adalah mereka tadarok, yaitu ilmu mereka sekarang maupun nenek moyang saling berwasiat, saling turun-temurun ilmu mereka untuk mengingkari hari akhirat. Yaitu Muhammad, jangan kau heran kalau mereka mengingkari akhirat karena mereka sudah turun-temurun seperti itu. Mereka ambil dari nenek moyang mereka, tradisi mereka mengingkari hari akhirat. Pendapat ketiga, bahwasanya mereka saling tadarok, yaitu saling satu menyatu ilmu mereka sehingga mereka saling berselisih. Seperti Allah berfirman,
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Hampir enggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan, nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang, diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia, kalian dari mana kalian? Nabi nggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal Khazraj, kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj, di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, min mawalil Yahud, kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya, karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana, yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW, santun banget. Qalu bala, ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Tsamud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansor. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansor. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, nggak boleh berdusta, ya bayat seperti bayatnya wanita. Mereka berbayat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu nggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal, arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tersno Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang ketahuan ini kalau bocor nih. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaya mana, bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing tersno, jalanan soko kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tersno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu, mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di

0: anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng kok tadi ora suara pengen maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racun ya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad, Allah yarham, pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih. Allahu Akbar.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه. Saudaraku, ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya, melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya, karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya, sebagian mereka ada yang berzikir, ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar ya, mengambil ya ceramah-ceramah baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang, jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki, yang waktunya berkas sebentar, itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita tidur yang berpahala, yang dengan itu kasur yang kita merebahkan badan kita di atasnya menjadi kasur yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
5: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka, ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang dari kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada. Pendengar radio-radio sunnah lain yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun yang juga gabung bersama kita di kajian di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang benteng wanita muslimah. Kita sudah terangkan beberapa benteng tersebut, ya, di antaranya ilmu, iman, rasa malu, dan seterusnya. Dan poin yang terakhir kita bahas, akhlak. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan pentingnya akhlak. Sekarang kita masuk kepada fadailul akhlaqil hasanah. Beberapa keutamaan akhlak-akhlak yang baik. Kita sengaja bahas sebagai apa ya? Tasjia. Kata orang Sunda, pangbibita, stimulan. Agar kita terdorong, tertarik, teriming-iming, terpacu untuk berupaya memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu pikabitaen. Akhlak yang mulia itu menggiurkan. Akhlak yang mulia itu membuat kita teriming-iming. Karena banyak sekali keuntungannya, keutamaannya, fadilahnya. Ya. Apa sajakah keuntungan atau keutamaan dari akhlak yang mulia? Pertama, akhlak yang mulia ini penyebab utama masuknya orang ke dalam surga. Sebenarnya sih sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Bahwa akhlak mulia ini buah dari akidah yang benar. Tauhid yang lurus dan buah dari akidah ya dari ibadah yang makbulah. Ibadah yang diterima apapun jenis ibadah itu. Sholat, saum, umroh atau haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau diterima itu ibadah, itu pasti membuahkan kemuliaan akhlak. Akidah, tauhid kalau benar lurus ya, pasti akan melahirkan kemuliaan akhlak. Makanya pantas apabila akhlak ini menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tabrani, Al-Baihaqi, dan yang lain-lainnya. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyatakan hadis ini sahih. Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib menyatakan hadis ini hasan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Wabi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha wabi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku adalah pemimpin di sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat, walaupun dia benar. Dia benar sudah menyampaikan argumentasi, tapi di debat. Hujahnya sudah sampai. Orang mendebat bukan karena tidak menerima isi dari kebenaran yang dia sampaikan, tapi karakter yang selalu menentang. Makanya mendebat seperti yang dilakukan oleh setiap kaum para nabi. Meyakini bahwa dakwah para nabi ini benar tapi ditentang. Karena karakter yang buruk, karena kezaliman, karena kesombongan. Orang semacam Fir'aun saja yang demikian jahatnya. Meyakini hatinya bahwa dakwah Nabi Musa itu benar. Tapi kenapa ditentang, didebat, dilawan, dimusuhi? Karena sombong dan kezaliman. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Fir'aun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanat sa'angfusuhum, kata Allah. Padahal hati-hati mereka meyakini kebenaran dakwah tersebut. Allah Maha tahu hati setiap hamba, termasuk Fir'aun. Wastaiqanat sa'angfusuhum, padahal hati mereka itu meyakini kebenarannya. Kenapa menentang? Zulman wa'ulua. Karena kezaliman dan kesombongan, ketakaburan. Makanya kalau orang berdakwah sudah sampai hujah, tapi mereka tetap mendebat dengan ro'yu, dengan akal, dengan adat, dengan kebiasaan, dengan filsafat, sudah tinggalkan. Orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar, itu kan berada di surga, tapi di pinggirannya, Rabdul Jannah. Aku pun akan menjadi pemimpin di sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sekedar bergurau. Walaupun bergurau, bercanda, heureuy, kata orang Sunda mah. Tidak boleh berdusta. Tidak boleh berbohong. Ditinggalkanlah bohong dusta walaupun bercanda. Apalagi berdustanya dalam perkara agama. Ketika ceramah menyampaikan cerita fiktif. Cerita fiktif itu kan dusta, bohong. Mana bohong itu kan berbicara yang tidak sesuai fakta. Yang tidak ada dalam realita. Nggak boleh itu. Cerita-cerita fiktif yang tidak ada dalam kenyataan. Disampaikan sebagai bumbu penyedap ceramah agar orang-orang suka dan tertawa. Tetap terkena dengan larangan dusta secara umum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku akan menjadi pemimpin di sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sekedar bercanda. Dan aku adalah pemimpin di sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang akhlaknya bagus. Akhlaknya mulia. Akhlakul karimah. Ini hadis menjelaskan akhlakul karimah salah satu penyebab orang bisa meraih tingkatan surga tertinggi. Ini hadis yang pertama. Yang menunjukkan bahwa akhlak ini menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga. Hadis kedua diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aktsari ma yadkhilun nasal jannah." Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak orang masuk ke dalam surga. Apa penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam surga? Beliau menjawab dua, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara faqala al-fam wal faraj. Beliau pun ditanya, apa sih penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka? Beliau menjawab juga dua. Pertama mulut, yang kedua faraj. Mulut ini aduh kecil, lunak, nyaris tak ada tulang, tidak di area mulut kecuali gigi saja ya. Tapi dampaknya baik kebaikannya atau keburukannya luar biasa. Dampak dari mulut kepada kebaikan sangat besar. Seperti dakwah, menyampaikan ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, menyampaikan ayat dan hadis, memberikan nasihat dan tausiah. Itu dampaknya luar biasa. Orang jadi baik itu karena mulut yang mengatakan perkara-perkara yang baik. Tapi kalau yang keluar ini buruk, dampaknya super buruk juga. Ya. Itu yang pertama, penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka adalah mulut, yang kedua faraj. Dengan melakukan pelampiasan syahwat kepada yang bukan haknya, melakukan perzinahan dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadithun sahihun gharibun. Hadis ini sahih dan gharib. Gharib itu satu istilah di dalam ilmu usul hadis yang ditujukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja dalam setiap tabaqat. Kalau dua orang disebut aziz, kalau tiga orang disebut masyhur. Tapi hadis, ini pembagian hadis ahad menjadi tiga, gharib, aziz, dan masyhur. Tiga-tiganya bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Dan ini termasuk hadis yang sahih dan gharib. Hadis ini pun menjadi dalil yang menyatakan bahwa salah satu penyebab orang masuk ke dalam surga adalah kemuliaan akhlak. Inilah keutamaan yang pertama dari akhlak. Penyebab masuknya orang ke dalam surga. Kedua, al-akhlaqul hasanah sababun fi mahabbatillahi li'abdih. Akhlak yang baik itu menjadi penyebab teraihnya mahabbatullah kepada seorang hamba. Penyebab seorang hamba dicintai oleh Allah. Penyebab seorang hamba meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Banyak tuh ayat ataupun hadis yang menerangkan demikian. Di antara ayat-ayat contohnya umpamanya surah Al-Baqarah 195 Allah menyatakan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kepada orang. Ini akhlak. Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mencintai orang yang melakukan salah satu bentuk akhlakul karimah, yaitu berbuat baik kepada orang. Dalam ayat lain Allah menyatakan wallahu yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbus sabirin. Salah satunya surah Ali Imran ayat 146 menyatakan demikian. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Dan sabar ini salah satu bentuk akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Di dalam ayat lain surah Al-Maidah ayat 42 Allah menyatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Adil ini termasuk salah satu bentuk akhlak yang mulia. Dicintai itu oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi ayat lain yang senada dengan itu. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, At-Tabrani, Imam Al-Haythami dan yang lain-lainnya. Rijal hadis ini semuanya sahih. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ahabbu ibadillah ila Allahi ahsanuhum khuluqa." Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya, paling dicintai. Dalam hadis riwayat At-Tabrani yang sering saya kemukakan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Yang paling bermanfaat otomatis mewujudkan akhlak-akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Karena manfaat apapun yang diberikan kepada sesama manusia itu bentuk nyata dari akhlak yang

adalah kamu memasukkan kebahagiaan kepada sesama muslim, kepada hati seorang muslim. Itu akhlak yang baik. Atau melepaskan orang itu dari satu kesulitan, dibantu. Itu akhlak yang baik. Atau membayarkan hutangnya. Itu juga akhlak yang baik. Atau mengusir rasa lapar dari diri orang itu. Dikasih makanan, dikasih bantuan finansial agar dia tidak kelaparan. Itu juga akhlak yang baik. Itu amal-amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa? Termasuk mencintai sesama muslim, itu akhlak yang baik. Dan mencintai sama muslim itu menyebabkan si muslim yang mencintai saudaranya akan dicintai pula oleh Allah. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna ar-rajula zara akhan fillahi fil qaryatil ukhra." Ada seseorang yang berkunjung ke saudaranya karena Allah yang ada di kota lain. Farsalallahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepada orang itu. Lalu malaikat itu bertanya kepada orang tersebut, "Aina turid? Mau ke mana kamu?" Dijawab, "Uridu an azur akhi fulanan." Aku mau berkunjung kepada saudaraku, namanya si Fulan. Kamu punya urusan bisnis, urusan dunia? Enggak. Kamu punya oleh-oleh yang kamu bawa untuk diberikan? Juga tidak. Falima, kenapa kamu ziarah? Kenapa kamu berkunjung? Dia menjawab, "Inni uhibbuhu fillah." Aku cinta kepada dia karena Allah. Menunjukkan rasa cinta kepada sama muslim itu tuh luar biasa. Itu akhlak yang baik. Apa respon dari malaikat ini? "Inna allaha arsalani ilaik liukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyah." Sungguhnya Allah mengutusku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Walhasil, akhlak yang mulia ini menyebabkan Allah mencintai orang tersebut. Ah, kalau sudah dicintai oleh Allah, itu ya pasti untung. Jangankan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh sama manusia saja sudah menyenangkan, sudah berbahagia, sudah menguntungkan. Ini yang mencintai kita, penguasa alam jagat raya, raja di raja, Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ أَلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ أَلَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ أَلَّتِي يَبْطَسُ بِهَا وَرِجْلَهُ أَلَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Wa in salani la ataituhu. Kalau dia minta sesuatu, pasti akan aku beri. Wa la in istadani la uidhannahu. Dan kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Akhlak yang baik itu mengundang perlindungan dan pertolongan Allah. Karena Allah sudah cinta kepada dia. Inilah fadilah keutamaan kedua dari akhlak. Mafhum khulafah dari ayat ini, dari penjelasan ini. Orang yang akhlaknya buruk berarti paling dibenci oleh Allah. Maka tinggal kita pilih saja. Ingat, sikap kita kepada sama manusia itu menentukan bagaimana posisi kita dalam pandangan Allah. Bagaimana Allah terhadap kita, apakah mencintai kita atau membenci kita. Itu hasil dari perilaku kita kepada sesama. Makanya jangan jahat loh kepada sama. Jangan jahat kepada tetangga. Jangan buruk sikapnya kepada sesama saudara. Saudara sesama muslim, bahkan juga kepada orang kafir, ada akhlaknya. Karena sikap kita kepada sesama

0: makhluk kepada sama manusia menentukan bagaimana posisi kita dalam pandangan Allah. Dicintai ataukah dibenci. Kita berbuat baik kepada orang lain itu bukan semata-mata untuk memberikan menyenangkan orang lain saja. Enggak. Tapi jauh lebih dari itu untuk kepentingan kita. Ada feedback yang menguntungkan bagi kita ketika kita berbuat baik kepada orang. Tapi feedbacknya bukan dari sesama orang, sama manusia, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Inilah keutamaan yang kedua. Ketiga, akhlak yang baik menyebabkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencintai dia. Dicintai oleh Rasul Alaihi Salatu Wasallam. Sebagaimana terungkap di dalam banyak hadis, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah tentang kehasanan hadis ini. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat. Kalau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat berarti posisi dia itu luhur, tinggi, mulia. Karena Nabi alaihi salatu wasallam di hari kiamat nanti berada pada level tertinggi dalam derajat kemuliaan dan keagungan. Ini menunjukkan kalau orang itu dekat dengan Nabi pada hari kiamat alaihi salatu wasallam berarti orang itu mulia dan tinggi, luhur nilainya, agung kedudukannya. Berdasarkan hal itulah, maka akhlak yang baik kepentingannya bukan sekedar untuk di dunia, tapi sampai ke akhirat. Tadi sudah dijelaskan, akhlak yang baik penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Itu akhirat. Hadis ini menyatakan akhlak yang mulia menyebabkan kedudukan orang itu sangat tinggi sampai berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah faedah yang ketiga dari akhlak yang mulia, keutamaan ketiga. Keutamaan keempat. Ini untuk akhirat juga nih, ya. Akhlak itu amalan duniawi loh, amalan sosial kepada sesama manusia. Tapi dampaknya pada nasib kita di akhirat besar luar biasa. Keempat ini akhlak kemuliaan, akhlak yang keempat ini, akhlak yang mulia ini bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Kita kan nanti ditimbang ya. Kita punya pahala kebaikan, punya juga dosa. Pahala kebaikan menyebabkan kita bisa dijanjikan surga. Tapi keburukan dosa yang kita lakukan ini membuat kita terancam dengan neraka. Mungkin kita suka gibah, kita suka dusta. Mungkin kita suka iri dengki kepada sesama. Mungkin kita suka membuat orang lain kesal dan seterusnya. Itu dosa-dosa loh. Tapi kita juga suka sholat, kita juga suka saum, kita juga suka baca Quran, kita juga suka talabul ilmi, itu melahirkan pahala. Pahala ada, dosa ada. Apa kita akan selamat dari azab atau langsung ke surga? Tergantung mana yang lebih banyak. Allah menyatakan, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya? Dosanya ada, tapi sedikit, ringan. Lebih berat kepada timbangan kebaikan, fahuwa fi 'isyati radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, membuat dia ridha, senang, bahagia. tidak akan ke neraka dulu. Walaupun ada dosa, tapi dosanya lebih enteng. Dosanya terhapus oleh sebagian pahala kebaikan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang enteng, ringan pahala kebaikannya, berarti dosanya yang lebih berat. Na'udzubillah. Karena lebih banyak kesalahan dan dosa. Jangankan di luar ibadah, dalam ibadah juga kita banyak melakukan dosa tuh. Ketika sholat kita banyak melakukan dosa. Apa dosa yang kita lakukan di dalam sholat? Mungkin tidak ikhlas. Niat sholat untuk kepentingan dunia, untuk dipuji atau agar karirnya nanjak, agar rizkinya lancar, agar kejombloannya segera berakhir. Adakan orang rajin sholat karena itu? Banyak. Dari aspek niat. Ada juga dosa karena dari aspek ketidakkhusyuan. Gak khusyuk. Gak khusyuk dosa gak? Ya dosa lah. Fawailul muslimin alladhinahum an sholatihim sahun. Ngelamun di dalam sholat itu dosa loh. Ketiga dari aspek mutabah. Sesuai gak dengan sunnah Nabi SAW? Gerakan-gerakan dan bacaannya. Dalam ibadah saja kita terjerumus dalam banyak dosa. Apalagi di luar ibadah. Maka pahala ada, dosa ada, ditimbang. Oh ternyata lebih berat ke dosa. Pahalanya enteng, ringan. Kebaikannya sedikit. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali orang itu ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nah, makanya kita harus berupaya agar timbangan amal kebaikan kita yang jauh lebih berat daripada kesalahan, daripada dosa. Salah satu penyebab timbangan kebaikan kita ini berat adalah akhlak yang mulia. Akhlak itu memberi beban terberat dalam timbangan amal baik kita dibanding amalan lainnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hadis hasan sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnul khuluq." Tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan yang lebih berat dibanding akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini menyebabkan timbangan kebaikan kita itu lebih berat daripada amalan-amalan lainnya. Permulia akhlak. Dampaknya kepada nasib kita di akhirat luar biasa. Jadilah orang yang sangat menyenangkan. Yang kedatangan dan keberadaannya selalu diharapkan, yang kepergiannya ditangisi dan disayangkan gitu ya. Kedekatannya dengan kita menyebabkan siapapun menjadi tenang dan tentram. Jauhnya jarak orang-orang dari kita menyebabkan mereka was-was, risau, galau, resah dan gelisah. Jadilah yang seperti itu. Yang keberadaannya berdampak kepada orang lain dengan dampak yang besar. Jangan sampai wujuduhu ka'adamihi. Ada tidak adanya itu tidak ada pengaruhnya bagi orang. Apalagi adanya buruk tidak adanya disukai orang. Wah, bahaya itu ya. Inilah kemuliaan keutamaan akhlak yang keempat. Yaitu pemberat di dalam timbangan amal kebaikan. Kelima, akhlak yang baik itu mengakibatkan pahala itu dilipat gandakan lebih banyak daripada yang lain-lain. Jangan enteng, jangan pandang enteng pahala dari kemuliaan akhlak kepada sesama. Sekedar tersenyum, menyenangkan orang, menghibur orang ketika orang itu sedih. Menghiburnya bukan ngelawak tentu saja. Banyak orang yang salah paham menyenangkan orang lain itu ibadah, makanya melawak adalah ibadah. Jadi ketika melawak merasa ibadah karena membuat orang tertawa. Gak peduli isi lawakannya, mau dusta, mau bohong, mau menghina orang, mau apa mengungkap aib orang, kan ada lawakan-lawakan yang menghina fisik orang gitu kan, dengan apa kalimat-kalimat yang melecehkan tapi membuat orang tertawa. Yang kayak gitu disebut ibadah, coba bayangin. Bukan begitu menyenangkan hati orang teh, bukan dengan melawak dengan cara yang terlarang secara syar'i. Menyenangkan hati orang itu, menghibur hati orang itu, contohnya umpamanya ya, ketika orang sedih kita memberi nasihat, menyampaikan ayat hadis tentang keuntungan sedih. Sedih itu menggugurkan dosa. Sedih itu melatih kesabaran, dan orang yang sabar itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ketika sedih itu ternyata untung tuh. Terhibur gak dia? Ya terhibur. Nah kayak gitu, bukan melawak dengan cara yang dusta atau yang terlarang secara syar'i. Senangkan orang, nyamankan orang, maka pahalanya dilipat gandakan. Segede apa itu pahalanya? Segede tahajud terus-terusan, saum terus-terusan. Bayangkan. Apa sih ibadah yang paling utama yang dilakukan di malam hari? Tahajud. Tahajud. Apa sih ibadah yang paling utama yang dilakukan di siang hari? Saum. Malamnya tahajud, siangnya saum. Udah luar biasa pahalanya. Pasti besar dan banyak. Segede itu, sebanyak itu pahala kemuliaan akhlak. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Kata Al-Hakim, hadis ini sahihul isnad. Sanad hadisnya sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Pensahihan Al-Hakim terdapat di sini disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan, inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati sha'imil qa'im atau darajati qa'imil lail wa sha'imin nahar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang muslim dengan kemuliaan akhlaknya, dengan kebaikan akhlaknya, dia akan meraih derajat orang yang rajin tahajud di malam hari dan rajin saum di siang hari. Malamnya tahajud, siangnya saum itu sesuatu banget, luar biasa. Pahalanya besar. Nah, sebesar itu pahala yang Allah akan berikan kepada akhlak yang mulia, kepada orang yang akhlaknya mulia. Dalam hadis lain diriwayatkan Imam Ahmad atau Tabrani dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "Innal muslimal musaddad la yudriku darajata sawamil qawwam." Bi ayatillahi azza wa jalla likarami dharibatihi wa husni khuluqihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu yang simpel. Musaddad itu yang sederhana. Dia tidak begitu rajin ibadah. Dia hanya terbatas kepada amal-amal yang wajib saja. Yang sunnahnya seringkali ditinggalkan. Itu namanya musaddad. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, dia akan meraih derajat orang yang rajin saum dan rajin tahajud. Ya. Karena kebaikan tabiatnya dan kemuliaan akhlaknya. Padahal dia musaddad di dalam beribadah. Tapi derajat yang bisa dia raih sama dengan derajat orang yang ahli ibadah. Malam harinya tahajud, siang harinya saum. Itu kan ahli ibadah. Derajatnya sama dengan itu. Karena apa? Karena akhlak. Kemuliaan akhlak. Inilah keutamaan akhlak yang kelima. Keenam, salah satu di antara kemuliaan akhlak adalah akhlak ini sebaik-baik amal dari seorang hamba. Di antara amal-amal yang dilakukan seorang hamba, yang terbaik adalah kemuliaan akhlak, akhlak yang baik. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Al-Bazzar dan Abu Ya'la serta Imam At-Tabrani. Hadis ini kata Imam Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid, rijaluhu thiqat, semua rijalnya itu thiqat. Al-Busairi menyatakan hadza isnadu rijalihi thiqat. Ini sanad rijal hadis ini thiqat. Thiqat itu kuat, terpercaya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ala adulluka ala khuslatain huma akhafu ala dhuhr wa athqalu fil mizan min ghairihima?" Qala bala ya Rasulullah. Qal 'alayka bi husnil khuluq wa tulis samat fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi ma 'amila al khalaiq bi mithlihi ma. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Abu Dzar, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu dua perkara, dua tabiat, dua hal yang kedua-duanya itu lebih enteng, lebih ringan daripada tulang punggung, daripada menegakkan tulang punggung. Kita menegakkan tulang punggung susah apa tidak? Ya gampang lah. Pira oge cengkat, ya. Pira itu artinya cuma sekedar bangkit, udah tegak tulang punggung. Ini lebih enteng daripada itu, tapi lebih berat dibanding di dalam timbangan dibanding amalan lain. Maka ditawari seperti itu, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menjawab, "Bala ya Rasulullah." Ya maulah wahai Rasulullah. Apa sih dua amalan, dua karakter, dua perkara yang lebih enteng dilakukan tapi lebih berat di dalam timbangan. Maka beliau Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, alaika bihusnul khuluq wa tulis samat. Kamu wajib memiliki akhlak yang mulia dan lebih lama diam daripada banyak omong. Banyak omong tanpa kontrol itu lebih banyak kekeliruannya, kesalahannya. Lebih banyak diam saja. Asamtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Orang bilang diam itu emas. Asamtu hikmatun. Diam itu hikmah. Tapi sedikit sekali orang yang melakukannya. Kebanyakan orang yang bodoh nih terutama, itu banyak omong tapi banyak keliru, banyak salah. Peribahasa menyatakan tong kosong nyaring bunyinya, ya. Air beriak tanda tak dalam, air berguncang tanda tak penuh. Kalau air itu umpamanya ketika mengalir terdengar suaranya, suara aliran air itu tandanya tidak dalam itu. Ya enggak? Tapi kalau yang dalam tenang, tidak apa? Tidak menimbulkan suara. Yang dalam-dalam ya. Air tenang menghanyutkan. Kalau air itu tenang mungkin dalam. Air beriak tanda tak dalam. Air berguncang tanda tak penuh. Kalau umpamanya suatu teko gitu atau kendi gitu atau tong gitu ya. Itu diguncang-guncangkan koclak. Koclak itu apa ya? Ada suaranya. Crok-crok-crok. Oh, itu menunjukkan tidak penuh tuh. Tapi kalau penuh digoyang-goyang gak ada suaranya. Bleb-bleb-bleb-bleb aja gitu. Orang yang banyak omong menunjukkan tak berilmu. Lo baca tur tanpa bukur. Itu peribahasa dalam bahasa Sunda. Catur yang dimaksud itu bukan skakster, tapi bicara, ya. Bicara itu catur. Banyak loba catur, banyak bicara tanpa bukur, tanpa isi. Oleh karena itulah maka orang yang bijak akan jauh lebih banyak diam. Karena apa? Satu kata dari mulut itu akan dihisab, ditulis oleh malaikat, kemudian dihisab. Kalau satu kata itu baik, bagus, akan dicatat sebagai pahala. Tapi kalau buruk, akan dicatat sebagai dosa. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut, kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Raqib itu malaikat yang mencatatkan amal-amal baik yang ada di kanan. Atid itu malaikat yang mencatatkan amal-amal buruk yang ada di sebelah kiri. Setiap kita ngomong, mana yang lebih sibuk? Bikin sibuk raqib. Bikin nganggur atid. Karena atid itu kan hanya menuliskan keburukan, bikin dia nganggur. Dan sampai menuliskan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan. Bikin sibuk atid itu. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, ditulis. Oh, berarti baik itu. Berdasarkan hal itulah, maka tulus samat atau banyak diam ini termasuk di antara kemuliaan akhlak. Dan termasuk amal yang enteng atau ringan, tapi sangat apa namanya, sangat berat di timbangan. Lalu di akhir hadis ini beliau menyatakan, "Fawalladzi nafsu Muhammad biyadihi." Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, "Ma amilal khalaik bimitslihi ma." Tidak ada amalan yang dimaksud, yang dilakukan oleh makhluk yang sebanding dengan dua hal tadi. Akhlak yang baik dan banyak diam. Inilah keutamaan akhlak yang keenam. Ketujuh. Akhlak yang baik itu bisa memperpanjang umur loh. Dan bisa mengkondisikan situasi kehidupan yang menyenangkan. Membuat dunia ini makmur loh. Makmur dengan kebaikan. Kalau bisa amalnya apa umur bisa diperpanjang dengan kemuliaan akhlak, ya bisa. Silaturahmi itu kan salah satu kemuliaan akhlak, ya. Bisa memperpanjang umur, iya. Man ahabba ayyub syatafi rizki wa ayun syafi athari fal yasir rahim. Siapa orang yang ingin dipanjangkan, diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, adalah silaturahmi. Silaturahmi akhlak yang baik apa akhlak yang bagus? Baik dan bagus. Bisa memperpanjang umur, bisa menambah rizki. Nih, secara spesifik Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar." Kata Nabi SAW, akhlak yang baik dan sikap bertetangga yang baik. Ini sebenarnya salah satu jenis akhlak yang baik. Tapi disebut secara khusus menunjukkan pentingnya. Karena kita dalam hidup kan tidak sendiri. Ya. Bertetangga, bersosialisasi. Tiap hari berjumpa, berinteraksi dengan tetangga. Harus baik akhlak kita. Sikap kita dalam bertetangga itu harus baik. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan husnul khuluq wa husnul jiwar. Baiknya akhlak dan baiknya sikap bertetangga yu'ammirani diyar, bisa memakmurkan negeri kita, wa yazidani fil amar, dan bisa menambah umur. Ketika menjelaskan bahwa akhlak yang baik ini menambah umur sama dengan silaturahmi menambah umur, memperpanjang usia, para ulama menjelaskan dengan dua penjelasan. Penjelasan pertama yang dimaksud dengan nambah umur itu makna majazi. Majazi itu hanya kata-kata kiasan. Umurnya tetap sekian tapi lebih barokah gitu. Jadi umurnya umpama 60 tahun, mau silaturahmi, mau tidak, mau akhlaknya baik, mau akhlaknya buruk, tetap 60 tahun. Tapi kalau akhlaknya baik, seling silaturahmi, umurnya menjadi barokah. Mana barokah itu? Kathratul khair. Banyak kebaikan yang diraih, baik kebaikan pribadi ataupun keluarga dan masyarakat. Lahir ataupun batin, dunia sampai ke akhirat. Umurnya memberi manfaat ke semua kalangan, ke diri sendiri, ke orang lain. Umurnya menyebabkan baiknya kondisi jiwa dan raga kita. Ya. Dan baik di dunia, baik di akhirat. Itu barokah. Sebaliknya yang berakhlak buruk, jarang atau enggak pernah silaturahmi, malah ke tetangga atau ke yang lain-lain buruk, itu menghilangkan barokah itu. Bukan kebaikan, malah keburukan. Hatinya, jiwanya penuh dengki, penuh benci, penuh permusuhan kepada orang lain. Ya. Akibatnya apa? Secara fisik banyak penyakit tuh. Karena penyakit fisik itu umumnya lahir dari kondisi apa? Batin gitu ya. Kemudian buruk bagi dirinya, buruk bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Buruk untuk di dunianya, buruk untuk di akhiratnya. Itu makna majazi. Makna yang kedua, makna hakiki. Makna hakiki itu makna yang sebenarnya. Baik dimaksud, ditambahnya umur itu benar-benar ditambah. Kalau akhlaknya baik, seling silaturahmi, kasih umur 80. Kalau akhlaknya buruk, gak pernah silaturahmi, malah saling memusuhi, kasih aja 60 tahun. Nah seperti itu, mana hakiki. Berdasarkan hal itulah, maka akhlak yang baik bisa memperpanjang umur. Itu yang ke-7. Ke-8, mungkin ini poin terakhir dari materi kita. Akhlak yang baik ini adalah cermin gambaran dari keimanan. Akhlak yang baik, imannya baik. Akhlaknya sempurna, imannya sempurna. Akhlak itu indikator bagi keimanan. Akhlak buruk, imannya buruk. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Dalam hadis yang diterima dari Amr bin Ambasah, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ayyul imani afdal, iman yang bagaimana yang paling utama? Aplikasi iman yang paling utama itu yang bagaimana? Beliau menjawab husnul khuluq. Akhlak yang baik. Tabiat, karakter dan perilaku yang mulia itu seutama-utama iman. Karena memang akhlak itu indikator dari keimanan, aplikasi dari keimanan. Kalau mau melihat bagus tidaknya iman seorang, lihat aja akhlaknya. Oleh karena itulah maka iman itu teraplikasi dalam bentuk perilaku, dalam bentuk akhlak. Inilah setidaknya 8 keutamaan yang terkandung dalam akhlak. Nah, kita lihat ke-8 poin ini otomatis bila dimiliki baik oleh muslimah ataupun muslim, itu nanti akan menjadi benteng yang kuat dari semua keburukan termasuk juga dari semua fitnah yang menggelombang menghantam alur kehidupan kita tuh. Karena apa? Karena akhlak yang baik itu akan menyebabkan kita akan menghadapi semuanya itu dengan cara yang benar secara syar'i. Tidak akan terjerumus, terseret oleh arus fitnah sehingga terjerumus melakukan fitnah tersebut. Enggak. Inilah 8 poin keutamaan akhlak yang menjadi benteng yang sangat kuat bagi kehidupan kita, baik muslim ataupun muslimah. Ya. Untuk siang hari ini atau pagi hari ini cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mangga azin.
1: Syukran Ustaz atas penjelasan mengenai baiknya akhlak ini. Dan kami undang antum semua para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah maupun juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel serta juga para pemirsa Niaga TV dimanapun antum berada, bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Kami silakan telepon di nomor 022-86-862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono.
2: Siap. Ustaz, saya mau tanya.
0: Iya.
2: Ya, keutamaan daripada akhlak yang baik itu ada 8. Hmm. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana untuk mencari akhlak yang baik itu atau mencari ilmu atau hanya pendengar saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Mungkin Pak Mulyono ini kabita dengan akhlak yang mulia tadi, ingin memilikinya. Nah, itu bagus. Lalu termotivasi ingin tahu gimana sih caranya agar bisa meraih kemuliaan akhlak. Itu nanti akan dijelaskan Pak Mulyono dengan judul Kiat Meraih Kemuliaan Akhlak. Itu minimalnya 1 jam. Gak bisa dijawab sama 5-10 menit. Nanti Pak Mulyono harus terus ikut kajian ini. Insya Allah akan terjawab ya. Bagaimana kiat atau cara meraih kemuliaan akhlak. Ya. Wallahu'alam. Silakan yang kedua.
1: Ya. Naam syukran saat atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang kedua. Halo.
0: Silakan sudah masuk, Pak.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa, di mana, Bapak?
3: Dari Rizky, Ustaz, di Ujung Berung.
1: Silakan,
0: Pak Rizky.
3: Ustaz, ini mau nanya sedikit keluar tema, cuma masih berhubungan sih. Jadi, kurang lebih saya tuh punya keponakan dari istri, anak masih kecil sih, masih 3 tahun, masih cuma si anak ini berkebutuhan khusus. Jadi emang dari awal lahir itu nggak bisa, sampai sekarang udah 3 tahun nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, udah kemana-mana lah, udah ikhtiar kemana-mana secara medis, terus dipijit juga segala macam, udah masih belum ada hasil sampai sekarang. Jadi di, kalau secara medis sih itu di diagnosanya si cerebral palsy ya, cerebral palsy. Nah, terus singkat cerita, jadi ada jadi ibu mertua saya ngajak saya ke suatu
1: belum bisa ketangkep maksud ya, pertanyaan.
0: Bisa diduga, jadi ibunya mengajak ke orang pintar. Profesor mungkin ya, boleh enggak kayak gitu ya. Mungkin itu dugaan. Don kita ya. Kalau itu pertanyaannya, boleh enggak ke cara pengobatan alternatif? Ya. Saya sering menjelaskan, boleh kita berobat kepada siapapun. Selama metodologi pengobatannya itu memenuhi salah satu di antara 2 hal. Sesuai dengan salah satu di antara 2 aspek. Aspek pertama adalah aspek hissi. Aspek hissi ini logis atau tidaknya, rasional atau tidaknya, realistis atau tidaknya. Ada hubungan sebab akibat atau tidak antara cara pengobatan itu dengan penyakitnya. Seperti umpama yang dilakukan oleh dokter, itu logis, realistis, ya empiris, ya hasil eksperimen, hasil penelaahan, dan hasil pengalaman. Kemudian ya hasil dipelajari, ditelaah. Dan bisa menjelaskan kenapa obat ini, cara pengobatan ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Dan empiris, realistis, banyak yang sembuh. Dan ada penjelasan ilmiah, logis, rasionalis. Boleh cara berobat seperti itu, baik dokter, tabib, atau terapis yang lain, ya, seperti tusuk jarum, seperti pijit, seperti bekam, ya, yang ada hubungan sebab akibat yang rasional antara cara pengobatan itu dengan penyakitnya. Walaupun tidak ada contohnya di zaman Nabi SAW. Jangan sampai, ini kan urusan dunianya. Urusan dunia bukan urusan agama. Jangan sampai disuntik itu bid'ah loh. Karena Nabi SAW gak pernah nyuntik. Ini bukan urusan ritual agama loh. Ini urusan dunia. Boleh, selama memang rasional, logis. Selama ada hubungan sebab akibat ya. Ini yang pertama. Kedua, aspek syar'i. Ada dasar syariatnya, baik Quran ataupun hadis yang sahih atau amalan para sahabat. Walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak ada penjelasan ilmiahnya, tidak ada alasan yang logis dan rasionalnya. Tapi itu dilakukan oleh Nabi SAW. Boleh apa tidak? Boleh. Ada gitu cara pengobatan Nabi yang tidak masuk akal dan tidak ada penjelasan ilmiahnya, ya mungkin banyak seperti ruqyah syar'iyah, seperti doa. Apakah ketika kita berdoa mulut kita itu mengeluarkan zat-zat tertentu yang kemudian nyerap ke si pasien kemudian nyembuh? Enggak ada penelitian seperti itu. Dan ketika diteliti pun tidak terbukti ada hubungan rasional, logis, empiris, realistis antara doa dengan kesembuhan. Atau ruqyah syariah dibacakan ayat, dibacakan doa dari hadis. Tidak ada hubungan sebab akibat. Tapi kok Nabi SAW melakukan? Boleh. Karena itu ada landasan syariah. Ya. Berdasarkan hal itulah maka kalau cara pengobatan itu ada nas, ada keterangan dari aspek syar'i, boleh. Walaupun tidak masuk akal. Kedua, kalau pengobatan itu masuk akal, logis, masuk logika kita. Ada penjelasan ilmiah dari teori kedokteran modern umpamanya, bahwa itu menyembuhkan, boleh. Apalagi kalau dua-duanya. Dari sisi syar'i ada, dari sisi kedokteran ada penjelasannya. Seperti contoh minum madu, ya, atau umpamanya dengan cara bekam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan bekam dan kedokteran juga mengakui bekam ini. Maka lebih boleh lagi, lebih bagus lagi. Kalau dua-duanya tidak ada, maka jangan dilakukan. Keterangan syariatnya tidak ada. Juga tidak logis, juga tidak masuk akal, tidak ada alasan ilmiah yang bisa diterima, maka tidak boleh, walaupun menyembuhkan. Contoh umpama ada orang sakit apa, kemudian sakitnya ini dipindah ke kambing. Dengan cara-cara ritual-ritual tertentu. Coba lihat, boleh nggak begitu? Coba aja lihat, ada nggak dalil Nabi SAW dan para sahabat melakukan itu? Nggak ada, berarti bukan dari agama. Kedua, ada nggak penjelasan ilmiahnya kenapa ini penyakit bisa dipindah dari perut orang ke perut kambing, dari perut orang ke buah, biasa buah apa? Biasa buah semangka atau apa ya? Atau mangga, atau gedang-gedang bahasa Indonesia apa? Ke pepaya umpamanya. Nggak ada penjelasan ilmiahnya. Nggak ada umpamanya penjelasan yang logisnya, yang rasionalnya. Maka tidak boleh. Kalau tidak rasional, tidak logis, tidak realistis, tidak ilmiah, dan tidak ada keterangan dari syariat, maka tidak boleh. Walaupun menyembuhkan. Maka berarti itu termasuk praktek sihir atau pedukunan yang apabila menyembuhkan, itu mungkin atas bantuan jin. Setan dari kalangan bangsa jin. Ya, maka tidak boleh melakukan ikhtiar pengobatan alternatif yang seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan.
1: Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi yang akan bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, dibacakan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah akhlak baik maupun buruk itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kemauan manusianya sendiri?
0: Dua-duanya. Akhlak seseorang apakah baik atau buruk sudah ditakdirkan? Ya sudah. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ada catatannya, ketetapannya. Apakah itu ikhtiar manusia? Iya, ikhtiar manusia. Loh, jadi yang benar itu ikhtiar manusia atau takdir? Dua-duanya. Karena ikhtiar manusia pun termasuk bagian yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang itu ditakdirkan berakhlak baik karena dia ditakdirkan ada usaha untuk melakukan akhlak yang baik. Sama dengan orang itu ditakdirkan kenyang karena dia ditakdirkan ikhtiar makan. Ya, kalau enggak ditakdirkan makan, enggak akan ditakdirkan kenyang. Orang itu ditakdirkan punya anak karena dia ditakdirkan nikah. Enggak mungkin umpah ditakdirkan punya anak, walaupun enggak nikah-nikah seumur hidup. Enggak mungkin. Dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan kedua-duanya adalah hal yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan.
1: Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali dari hamba Allah. Bagaimana akhlak kita kepada seorang teman yang baru belajar sunnah? Tapi setiap dinasihati tentang subhat, dia selalu beralasan Ustaz A membolehkan, Ustaz B membolehkan. Bagaimana akhlak kita supaya teman itu istiqomah dan tidak jauh dari sunnah karena nasihat kita?
0: Barakallahu fik. Ini pertanyaan yang penting dan bagus. Jadi kalau ada saudara kita, sesama muslim, melakukan kesalahan, penyimpangan, baik akhlak ataupun pemahaman, maka melahirkan kewajiban bagi kita untuk menasihatinya, memberikan penjelasan yang bisa masuk akalnya, dan seterusnya. Ya. Kedua, ingat dia saudara kita sesama muslim, yang wajib kita cintai sesuai dengan kadar iman yang dimilikinya. Maka yang mendorong kita menasihatinya karena dasar cinta dan kasih sayang. Bukan karena yang lain-lain, bukan karena kebencian. Maka karena dasarnya kasih sayang, targetnya itu ingin dia faham, ingin dia ngerti. Maka tidak akan ada emosi, tidak akan ada celaan, cercaan, hinaan kepada orang itu. Ya, targetnya bukan membuat orang itu sakit hati, kalah, telak secara hujah, malu, kemudian mengakui keunggulan kita. Enggak begitu. Itu bukan dakwah. Ya, saya sering ungkapkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang salah satu karakter Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang kepada sesama makhluk. Dia paling tahu tentang kebenaran akan melahirkan dorongan untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan menasihati. Tapi dia juga paling penyayang kepada makhluk, mendorong dia untuk berdakwah dengan sebaik-baik cara, lemah lembut, hikmah, bijaksana, dan seterusnya. Ya. Bagaimana cara menasihati orang seperti itu? Melakukan syubhat dengan menyatakan si A, ustad ini, ustad itu juga membolehkan. Padahal jelas hadis-hadis melarang. Nah, kita harus melakukan bahwa yang harus kita ikuti bukan orang, tapi dalil yang dikemukakan oleh orang itu. Kalau sikap orang itu bertolak belakang dengan dalil Quran ataupun hadis, maka yang harus diambil Quran dan hadis. Siapapun orang tersebut. Tidak boleh kita mendahulukan pendapat orang, pendapat manusia daripada Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh mendahului Al-Quran dan As-Sunnah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Itu Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Maknanya jangan mendahulukan ro'yu siapapun daripada Quran dan Sunnah. Kasih ayat, kasih hadis. Ya. Terus ayat dan hadis itu dijelaskan dengan penjelasan para ulama, ahli tafsir dan ahli hadis. Kata ulama ini, ayat ini begini, hadis ini begini, kata ulama ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kenapa tidak mengikuti ayat dan hadis menurut pemahaman para ulama? Kenapa mengikuti pendapat Ustaz A dan Ustaz B yang bertolak belakang? Jadi kita patahkan hujahnya secara ilmiah. Jangan sampai bertaklid kepada orang tanpa memahami alasan dari orang tersebut. Sampai-sampai orang sekali berimam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidaklah halal bagi siapapun mengambil pendapatku tanpa mengetahui sumber dari pendapat yang aku ambil tersebut. Intinya para ulama melarang orang taklid mengikuti pendapat tanpa ilmu. Ya. Patahkan saja argumentasi yang dipegang oleh Ustaz A, Ustaz B yang jadi rujukan dia. Kalau memang Ustaz A, Ustaz B itu bertolak belakang dengan nas ayat dan hadis serta penjelasan para ulama tentang hal tersebut, ya. Dan lakukan itu secara baik, secara hikmah, secara bijak. Jangan sampai ini menimbulkan perselisihan yang berujung kepada kebencian dan permusuhan. Wallahu a'lam.
1: Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada para pemirsa dan juga para pendengar yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Jika ada pertanyaan dari Umu Anggi di Selacau, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Apabila hati kita selalu ingat, merasa sakit akan kelakuan tetangga yang menyakiti kita, apakah itu termasuk akhlak yang baik atau buruk? Bagaimana agar bisa terhindar dari rasa itu? Syukran, jazakallah khair.
0: Taib, Umu Anggi di Selacau, barakallahu fiik. Itu termasuk hal yang buruk. Mengingat-ingat keburukan orang, itu hal yang buruk. Apa akibatnya? Akibatnya ya kita sakit hati terus. Akibatnya kita mendendam terus. Akibatnya lahir permusuhan dan kebencian kepada orang tersebut. Dan itu bisa mendorong kita melakukan tindak yang terlarang kepada orang itu. Bisa menggibahi dia, bisa memfitnah dia, bisa berupaya mencelakakan dia, bisa timbul iri dan dengki kepada dia. Itu yang kemudian sifat-sifat yang oleh Nabi SAW disebut dengan sebutan halikah. Halikah itu tukang cukur. Tapi bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Bukan memotong, membuang rambut, tapi memotong, membuang agama. Apa maksudnya? Hasil pengamalan agama kita berupa pahala dibuang oleh kita. Karena ghibah, karena fitnah, karena iri, karena dengki, karena benci, karena memusuhi. Ya, pahala yang kita sudah kumpulkan dari sholat, dari saum, dari ngaji itu kita buang-buang, kita offer kepada orang itu. Kita pindahkan, kita kirim ke orang itu. Rugi enggak kita? Ya rugilah memberi pahala kepada orang yang kita benci. Terus apa yang kita harus lakukan? Melupakan. Melupakan kejahatan orang kepada kita. Yang diingat-ingat, coba ingat-ingat kebaikannya. Mungkin lebih banyak. Atau seimbang, ingat-ingat kebaikannya. Maka akan hilang kebencian, kedengkian hati kita kepada mereka, akhirnya kita berbuat baik. Ketika mereka jahat, kita balas dengan kebaikan. Itu adalah metodologi syar'i untuk menundukkan hati orang. Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah kaannahu waliyyun hamim. Balas keburukan orang itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, itu berubah menjadi kawan yang akrab. Coba bayangkan, dia buruk kepada kita, kita baik kepada dia. Dia memfitnah, menggibahi kita dari belakang, kita memuji dia, kita kalau sakit kita hampiri, kita jenguk, kalau kesulitan kita bantu, gitu ya. Dan malu sendiri atuh. Akhirnya nanti dia akan berubah. Karena enggak ada alasan bagi dia untuk membenci kita, melakukan keburukan kepada kita. Sebab kitanya baik. Nanti insya Allah akan merubah sikap permusuhan menjadi persaudaraan. Benci menjadi cinta dan kasih sayang. Ya, jadi jangan ingat-ingat kejahatan kita kepada orang lain, karena itu akan memperburuk diri kita sendiri. Wallahu'alam. Silakan lagi.
1: Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan dari Pak Ilham di Baros. Ustaz, sebatas mana seorang istri harus bersabar dalam menghadapi suami yang pemarah? Apakah boleh seorang istri menolak perintah suami ketika suami memerintah dengan marah-marah? Misal minta disiapin makan sambil marah, dengan tujuan agar suami bisa mengubah caranya lebih sabar ketika memerintah istri. Barakallahu fiik.
0: Iya, wa fiika barakallah. Tapi yang nanya Pak Ilham ya. Saya pikir curhat Bu Ilham ya. Iya. Apa pertanyaan tadi?
1: Apa? Sebatas mana seorang istri harus bersabar?
0: Iya, istri harus bersabar ketika menghadapi suami yang pemarah. Baik, barakallahu fiik. Yang harus dilakukan oleh istri adalah berupaya untuk tidak memancing kemarahan suami. Tahu suami pemarah. Ayo kita bikin ulah. Jadi yang pertama adalah berupaya agar suami ini tidak marah. Disenangkan, dinyamankan. Hindari apapun yang membuat suami marah gitu ya. Dan apabila suami marah, apalagi karena kesalahan istri, cepat-cepat redakan. Diredam. Dengan cara apa? Mengakui kesalahan, meminta maaf. Ya, bila perlu peluk. Kemudian bujuk-bujuk, sayangku, pahlawanku, buah hatiku, pujaan hatiku, maaf tadi salah, gak akan. Dah, kalau sudah begitu mak, luluh tuh hati suami walaupun marah. Kalau istrinya mengakui ya. Yang membuat suami itu tambah marah ketika istri bersalah, ditegur, dikasih tahu, malah marah, malah baud, malah umpamanya menunjukkan sikap yang tidak menerima. Mungkin tadinya kesalahannya kecil. Tapi ketika ditegur, malah marah, ngambek, baud, atau tidak menerima. Itu yang bikin suami tambah besar kemarahannya. Bukan karena kesalahannya tadi. Kesalahannya tadi itu kecil saja. Tapi yang membuat kemarahannya semakin berkobar adalah sikap sang istri ketika dikasih tahu, ditegur bahwa dia salah. Itu yang membuat berkobar. Akhirnya suami mungkin membentaknya, memelototinya dengan cara yang di luar biasa, di luar dari kebiasaannya gitu ya. Nah, untuk meredakan kemarahannya, akui kesalahan, minta maaf, berjanji insya Allah tidak akan sekali-kali lagi. Dan langsung atur reda. Kalau melihat orang yang kita tegur, itu yang tadinya walaupun kesalahannya besar gitu ya, kita marah, terus kita menegur dia, dia ternyata mengakui, punten saya ya salah, maaf. Langsung, luluh. Jangan sampai mengakui kesalahan, minta maaf setelah suaminya itu puncak kemarahannya. Waktu ditegur, dia umpamanya tidak ngaku salah. Berargumentasi untuk membela diri ya, sehingga merasa diri benar di atas kesalahannya. Akhirnya suami marah-marah dengan kemarahan yang besar, setelah puncak marahnya baru ya saya salah, ngaku minta maaf. Oh, udah terlambat. Jadi yang pertama, si istri tidak boleh membuat suami marah. Yang kedua, kalau suami marah, redakan. Dengan cara apa? Dibujuk, dirayu, ya, digulang gaper, ya, diredakan, sabar. Kalau ini kesalahan dia, ya, minta maaf dan mengaku kesal, berjanji tidak mengulang-ulang lagi. Walaupun nanti ngulang.

0: akan kemarahannya. Sambil minta maaf dulu, oh ya maaf punten Pak, gitu ya. Kalau umpah nggak diturut, biar kapok nggak diturut, itu tambah marah meren. Tambah apa namanya, menjadi-jadi kemarahannya, kalau nggak diturut. Ya. Kalau umpamanya mendidik suami agar suami tidak marah-marah, bukan dididik, pasti suami marah-marah, pasti ada apa? Ada sebab. Mungkin ada seseorang yang berbuat salah, termasuk mungkin istrinya yang berbuat salah. Maka redakan dengan cara minta maaf, kemudian berjanji tidak akan mengulangi sekali-kali lagi. Minimal untuk saat itu reda, walaupun besok lusa mengulangi lagi, ya nanti minta maaf lagi, gimana lagi atuh ya. Demikian Bu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Nah, syukran Ustaz atas jawaban, dan kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Silakan, halo. Bapak.
2: Silakan, ya, silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Pak?
2: Dari Rahmat di Cibinong.
1: Ya, silakan Pak Rahmat.
2: Mau tanya ini, Pak Ustaz.
0: Silakan, Pak.
2: Ini kalau istri itu suka buka HP suami, dia periksa, hukumnya seperti apa ya, Pak Ustaz? Ya? Boleh atau enggak ya, Pak Ustaz?
1: Iya. Iya. Begitu aja, Pak Rahmat.
2: Iya, itu aja.
1: Iya. Terima kasih, Pak.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Adakah rahasia antara suami dan istri? Kalau hanya urusan pribadi suami dan istri, ya, maka baiknya tidak ada rahasia. Kecuali kalau ada menyangkut hak orang lain di sana. Maka tidak boleh siapapun ikut terlibat dalam kepentingan orang lain. Umpamanya. Baik suami ataupun istri punya kawan. Kawannya ini sering konsultasi. Punya masalah pribadi, ya. Melalui HP, melalui chatting gitu ya. Ada aib-aib pribadi yang diungkap di sana. Maka kalau yang curhat ini kawan istrinya, sesama wanita, suami jangan sampai ikut terlibat. Suami jangan sampai tahu masalah ini. Karena mungkin orang tersebut tidak ingin diketahui masalahnya oleh suami kawannya ini. Ya, maka gak boleh buka-buka HP ini, chatting sama siapa saja isi saya ini. Dibukaan gitu ya. Ternyata banyak kawan-kawannya sama wanita yang punya masalah pribadi kemudian konsultasi. Maka tidak boleh. Karena apa? Karena sama dengan mencari-cari aib orang. Demikian juga umpamanya si suami memiliki beberapa kawan. Beberapa umpamanya mungkin anak buah di perusahaannya. Ya. Atau umpamanya dia punya saudara, adiknya, kakaknya, atau mungkin orang tuanya. Ada masalah pribadi, masalah internal keluarga suaminya. Yang tidak ingin istrinya tahu. Karena tidak punya kepentingan dan tidak punya kemampuan untuk memberi solusi. Nah, ketika si istri membuka HP suaminya ini, dibuka akhirnya aib-aib orang lain terketahui. Ya? Mungkin enggak ini terjadi? Amat sangat mungkin. Atau umpamanya suaminya ada masalah di pekerjaannya. Dia bisa menghandle masalah itu. Pekerjaannya ada terungkap di dalam HP dia. Baik ada data ya, ada apa namanya beberapa chat dengan kawan-kawannya, dengan bosnya, atasannya atau bawahannya. Dan itu urusan pribadi dia, istrinya, anaknya jangan sampai tahu. Karena kalau tahu ya bisa ikut nimbrung, bisa memperkeruh suasana. Biarlah istri urusan rumah tangga. Dengan anak-anaknya, jangan sampai ikut campur urusan pekerjaan suaminya. Oleh istrinya dibuka, ulu gening suami saya itu lagi banyak masalah. Akhirnya nanya-nanya, akhirnya usul ini, usul itu, tanpa tahu masalah ikut nimrung atau tambah liur gitu ya. Oleh karena itu, Saya tidak menganjurkan suami dengan istri untuk saling membuka apa namanya HP masing-masing. Karena masing-masing orang punya

0: urusan pribadi, dan percaya saja kepada istrinya, percaya kepada suaminya, bahwa isi HP-nya itu bukan sesuatu yang sifatnya perselingkuhan dengan lawan jenis, ya. Yang seperti itu, dengan apa namanya, sesuatu yang dicemburui atau disuudoni, maksiat. Oh, istri saya ini sedang pasti chatting dengan laki-laki itu tuh. Akhirnya lagi tidur, dibuka chattingannya. Ternyata sesama wanita yang ada aibnya di sana. Atau istrinya, ya suami saya lagi apa, khusyuk banget itu. Pasti akan, ternyata suaminya ada masalah di pekerjaannya. Setelah istrinya tahu, istrinya berupaya untuk ikut terlibat. Atau tambah liur, gitunya. Nah, oleh karena itulah, maka kuncinya satu, percaya. Kalau percaya, insya Allah akan tentram nyaman hati saya, hati kita, hati suami dan hati istri ini. Ya, kecuali kalau nyata-nyata ada data bahwa istrinya atau suaminya melakukan sebuah kemaksiatan yang nyata, ada data, ada bukti, bukan berdasarkan dzon gitu ya. Makanya dinasihati, diingatkan. Adapun sekedar dzon yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan yang membuat pasangannya merasa tidak nyaman, umpamanya tiba-tiba marah, tiba-tiba baut, tiba-tiba cemberut, tiba-tiba diam, tidak mau ngomong ini itu, hanya berdasarkan kecurigaan, itu yang merusak keharmonisan rumah tangga, ya. Jadi kuncinya satu, percaya saja. Dan orang mah, ya, walaupun ada fitnahan atau isu-isu miring tentang pasangannya, istrinya atau suaminya ada isu miring di luar, lebih percaya dulu kepada pasangannya. Ah, itu mungkin isu, itu mungkin rumor, itu gosip, itu fitnahan semata-mata. Harus lebih percaya, jangan sampai lebih percaya ke orang lain daripada ke pasangan hidup kita. Ya, kuncinya percaya. Ya, kecuali tadi kalau ada bukti dan fakta yang nyata bahwa itu adalah kesalahan yang berbau kemaksiatan, maka baru diingatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terakhir ya.
1: Ya, nam syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang terakhir. Halo.
0: Silakan yang telepon dah masuk.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini yang tadi sempat keputus Ustaz.
0: Oh iya, Pak Ilham ya?
2: Rizky ya. Ya, intinya sih sebetulnya begini Ustaz, itu kalau misalkan tempat pengobatan ini, dia awalnya medis, tapi ada menyangkut-paut, dia menebak-nebak hal gaib gitu Ustaz. Jadi kalau anak ini begini-begini, nanti yang ngurusnya banyak rezekinya, segala macam gitu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan Ustaz.
0: Itu dokter kami. Bukan?
2: Di bagaimana Ustaz?
0: Dokter itu.
2: Bukan Ustaz, kayak terapis begitu Ustaz, terapis pijat begitu. Nah kemudian dia ada juga sih nanti ini tolong dibantu sama zikir surat tertentu dibacakan setelah sholat begitu. Nah saya menduga mungkin si orang tersebut menggunakan kodam ya jin, tapi jinnya jin muslim gitu Ustaz. Yang saya mau tanyakan hukumnya bagaimana Ustaz kalau misalkan dia menggunakan jinnya bukan jin kafir ya Ustaz ya, jin muslim gitu. Itu hukumnya dia tetap dihukumi melakukan kesyirikan atau gimana Ustaz gitu.
0: Baik.
2: Begitu Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Ya, wa jazakallahu khairan. Terus terang, terapis pengobatan alternatif. Kalau saya suka berobat ke pengobatan alternatif, ke herbalis ya. Seperti tusuk jarum, seperti bekam, seperti pijit. Saya suka dipijit. Dan mungkin sudah ratusan kali saya dipijit. Dan mencari-cari pemijit profesional yang enak. Dan saya juga pernah belajar mijit. Secara teori, secara praktek saya pernah. Tapi jangan ada yang minta dipijit ya sama saya. Terus terang kalau ada orang yang mau menerapi saya, baik pijit atau herbal atau bekam atau apa tusuk jarum, saya suka tanya dulu, bisa mijit, bisa nerapi ini apa belajar sendiri atau belajar ke seseorang yang ahli atau alami atau asal-asalan. Kalau ternyata dia, ini mah saya mah turunan dari orang tua, belajar sendiri tapi pengalaman saya mah, saya nggak mau. Orang ini tidak berilmu. Kalau belajar agama itu orang ini dengan ro'yu. Tapi kalau dia, oh saya belajar ke si Anu, dia ahli pijit, saya belajar ke ini, ada dokter terapis begini, mengajari saya anatomi tubuh, bagian yang dipijit begini, ah, bagus itu. Ya. Apalagi karena saya secara pribadi pernah belajar mijit refleksi dan pernah belajar teori mijit yang benar dan yang salah bagaimana. Ketika orang itu mijit saya, ah ini orang ini gak belajar nih, asal gitu dan berbahaya. Berbahaya itu ya. Nah, tapi kalau umpamanya orang itu betul-betul belajar mijitnya ke ahlinya, begitu pertama kali mana yang pertama kali dipijit dan bagaimana cara mijitnya, saya sudah tahu ini benar belajar nih ya. Oleh karena itulah, maka sekali lagi, kalau kita mau berobat ke terapis apapun, baik pijit refleksi atau pijit tradisional atau sekarang kan ada yang namanya pijit Thai massage atau apa namanya yang dari Jepang teh, duh lupa lagi pijit apa tuh, itu harus orang yang pernah belajar ke ahlinya, jangan alami, jangan oh ini mah turunan, jangan wah saya mah baca-baca saja, itu berbahaya ya. Termasuk bekam, termasuk fasdu, termasuk tusuk jarum. Kalau dia alami, dia belajar sendiri, jangan. Itu berbahaya. Bisa memperparah penyakit kita. Akhirnya yang tadi yang mijit-mijit nambah-nambah tuh, coba baca surat Anu ya sekian kali. Dari mana dia tahu itu? Ustadz bukan, ya. Bahwa berdoa atau membaca ayat apapun boleh, tapi kenapa harus surat itu dan sekian kali? Dan kenapa harus ada apa namanya hubungan dengan penyakitnya? Dari mana dia tahu? Ustadz aja enggak begitu yang selalu mempelajari Quran Sunnah. Oleh karena itu, sebaiknya tukang pijit itu tidak ikut campur dalam urusan zikir-zikirnya yang tidak didasarkan kepada ilmunya, ya. Bahwa doa itu iya bisa berefek pada penyembuhan, iya. Tapi jangan keluar dari mulut selain mulut orang yang berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Saya tidak menganjurkan untuk terapi kepada orang yang seperti itu ya. Silakan berobat kepada terapis yang benar-benar belajar di dalam ilmu pengobatan yang sedang dia tekuni. Baik mijit ya. Yang tunanetra, tunanetra itu rata-rata belajar cara mijitnya di Wiataguna ya. Itu belajar anatomi, belajar cara mijit yang ngajarnya ahlinya. Ya, demikian juga umpama yang membuka klinik-klinik pijat, rata-rata belajar. Tapi yang tidak belajar, yang umpama pribadi-pribadi itu hanya alami. Jadi saya kalau umpama ada mendengar tukang pijit, dipanggil, ayo pijit saya. Sambil mijit, sambil nanya. Dari mana bisa mijit? Ah, ini mah dari pun bapak gitu alami. Wah, abdi mah terus pengalaman puluhan tahun. Lihat cara mijitnya, wah ini salah, keliru. Maka ngan 5 menit sudah aja, Pak. Sudah enak. Padahal mah tidak enak gitu ya. Padahal berbahaya. Tapi kalau umpama belajar di mana? Saya memang belajar di sekolah pijit khusus, dididik oleh ahli. Oke, teruskan ya. Demikian kajian kita di pagi hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung kembali di hari yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Innallaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil laili wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia, wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid, untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam." Rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, "Kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit," dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal 'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat. Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar. Untuk memegang sunnah Nabi SAW. Untuk rajin beribadah. Untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua. Dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi. Kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka. Yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh. Dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya. Tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada. Seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya, saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
7: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum gak boleh berambisi dunia. Orientasi antum gak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak gak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan, barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah anak, Ustaz, doakan anak, Ustaz. Anak sudah ikrar, anak dudukkan istri anak dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Anak ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma anak minta Ustaz doakan supaya anak istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum mashfa. Ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i. Wahaulai min ata'i rabbik. Wama kana ata'u rabbika mahzura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min ata'i. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes kenapa ya ini orang Ustaz. Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya. Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada H di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina aynai. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan. Tapi terus dia pakai. Kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jemaah susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Waman kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya. Di antara nikmatnya di bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk bermajelis ilmu di Masjid An-Nafi Dago. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, begitu pula Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus. Ya Rabb, jauhkanlah wajah-wajah ini dari api neraka. Haramkanlah wajah-wajah kita ini dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu agung yang sudah ada di hadapan kita semua. Ini tamu yang spesial, ini Syekh Dr. Malik Ibn Hussein Sya'ban Hasan Hafizahullahu Ta'ala. Syekh berasal dari Urdun, dari Yordania. Sedikit ana akan bacakan biografi beliau. Beliau mengambil bakalaureus di Kulliyatul Quran Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau mengambil magister wa doktora S2 dan S3 di Urdun, ya, di S3 beliau ini di bidang Al-Quran wa Tafsir. Jadi beliau takhususnya di Al-Quran dan Tafsir. Dan beliau ini termasuk dari murid senior dari yang kita kenal semua, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara buku dan karya ilmiah beliau, risalah doktorah beliau, ya, disertasi beliau ini membahas tentang bantahan syubhat, ya, dan kerancuan orang-orang sekuler. Jadi risalah doktorahnya cukup tebal, ya, dan 600 halaman dan belum diterjemahkan. Jadi nanti silakan kalau ada yang ingin membantu untuk menerjemahkan, nanti tafadhal. Gitu ya. Adapun kitab yang sudah diterjemahkan ada kitab Asraris Shalah, ini sudah diterjemahkan cetakan Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ya, kitab Rahasia Salat. Kemudian juga beliau memiliki Kitabul Akhlaq, dan sekarang beliau aktif menjadi dosen di Mahadil Ulum Al-Islamiyah Wal Arabiyah di Jakarta, atau sering kita singkat LIPIA. Beliau dosen tetap di LIPIA Jakarta. Ini sudah keberapa kali beliau berkunjung ke Bandung, mudah-mudahan nanti beliau berkesempatan lagi di waktu-waktu yang lain agar bisa berkunjung kembali ke Bandung. Namun sepertinya di masjid ini baru pertama kali. Untuk mempersingkat waktu, falyatafaddal mashkuran. Tafadhal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا صيام رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا التي والطاعات التي عملناها في ذلك الشهر المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى الاستمرار على الطاعة إلى يوم نلقاه سبحانه.
1: Syekh memulai kajian pada waktu pagi hari ini dengan khutbatul hajah yang di dalamnya ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari keburukan-keburukan diri kita dan keburukan-keburukan amalan kita. Kemudian dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat, kemudian mengingatkan bahwa seburuk-buruknya perbuatan adalah perbuatan yang tidak ada contohnya, dan setiap perbuatan yang tidak ada contohnya adalah perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan kembalinya ke neraka jahanam. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, yaitu kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan kita selama bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan kontinuitas agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan yang lain.
2: Ayuhal ikhwah, ni'amullah Subhanahu wa taala la tu'addu ولا تحصى، وإن من أجل نعم الله التي أنعم بها علينا أن هدانا إلى التوحيد وأن هدانا إلى السنة.
1: Hadirin yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak bisa kita hitung. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu hidayah tauhid dan hidayah Islam.
2: Fa man haqqaqa at-tauhid wa sara ala sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa alladhi haqqaqa al-maqsida min khalqina wa ijadina fi hadhihi al-hayah. حيث قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: Dan barang siapa yang bisa mendapatkan hakikat dari tauhid, yaitu bisa mendapatkan hakikat dari tauhid tersebut, yaitu barang siapa yang kemudian bisa mengetahui bahwa kita semua ini tidak lain diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.
2: Wa nahnu nantasibu fi akhdina li aqidatina wa fi ibadatina wa fi muamalatina وفي سلوكنا وفي أخلاقنا إلى منهج السلف الصالح.
1: Dan kita semua mengambil akidah kita, ibadah kita, kemudian muamalah kita, dan juga akhlak-akhlak kita dan kebiasaan-kebiasaan kita, tidak lain adalah kita mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa ittiba'u manhaj as-salaf as-salih huwa alladhi yumayyizu bainana wa baina baqi al-firaq al-islamiyah.
1: Dan mengikuti manhaj salafus saleh, mengikuti manhaj salafus saleh adalah hal yang membedakan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Perbedaan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain dalam Islam adalah yaitu dengan mengikuti manhaj salafus saleh.
2: Fallahu subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'an al-Karim wa ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam hidayatan lin-nas.
1: Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dan kemudian mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk memberikan hidayah sebagai hidayah bagi seluruh manusia.
2: Wa ikhtara Allah subhanahu wa ta'ala as-sahabata ridwanullahi alaihim liyakunu hamalatan lil-Quran walis-sunnah فيعملوا بما جاء فيهما وينقلوه لمن بعدهم.
1: Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagai manusia-manusia yang membawa Al-Qur'an dan membawa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyalurkannya untuk memberikannya kepada manusia-manusia yang lainnya untuk menyebarkannya kepada seluruh manusia.
2: Fasahabatu radhiyallahu anhum hum hamalatud din wa hum alladhina istafahum Allahu azza wa jalla wa ikhtarahum li suhbati nabiyyihi wa lil qiyami bihadhihi al-muhimmatil azimah.
1: Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah pembawa agama dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka. Mereka ini adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama.
2: Wa nahnu nattabi'u manhaj as-sahabati radhiyallahu anhum li'anna Allah amarana bidzalik. وأمرنا به كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: Dan kita semua mengikuti manhaj para sahabat tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikuti manhaj ini tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wal adillatu ala dzalika katsiratun jiddan. نذكر بعضا منها ان شاء الله تعالى.
1: Dan dalil-dalil atas hal tersebut sangatlah banyak yang insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu dalil-dalil dari hal tersebut.
2: Awal ma naqra fi al-Qur'an al-Karim surah al-Fatiha. Wa hadhihi as-surah فَفَرْضٌ أَنْ نَقْرَأَهَا فِي كُلِّ

0: Dan surat ini mencakup ringkasan dari seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Fatihah ini adalah khulasatul Qur'an, ringkasan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim.
1: Wa nad'u Allah 'azza wa jalla biqaulina ihdinas siratal mustaqim. Ya'muruna Allah 'azza wa jalla bihadha ad-du'a. صراط الذين أنعمت عليهم وبين الله عز وجل الذين أنعم عليهم بيانا شافيا ولم يتركه لاجتهاداتنا وبين سبحانه وتعالى أن طريق الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
0: Maka di surat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Apa jalan yang lurus? Itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan di dalamnya juga sudah ada penjelasan yang lengkap bahwa siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak boleh kemudian berijtihad ya, karena ini sudah jelas bahwa yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim itu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Wa hadzarana في آخر السورة من اتباع طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا ومن طريق الضالين وهم النصارى الذين عملوا من غير علم.
0: Kemudian di akhir surat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita larangan. Apa itu? Yaitu larangan untuk mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mereka mengetahui hidayah, mereka mengetahui namun mereka meninggalkannya. Ini orang-orang Yahudi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jalan ad-dhalin. Siapa ini ad-dhalin? Orang Nasrani. Yang orang Nasrani ini mereka beribadah namun tanpa ilmu. Mereka beribadah namun tanpa ilmu.
1: Wa yati huna as-su'al. Ma ad-dalil anna siratal ladzina هدى الله هو طريق الصحابة.
0: Dan di sini ada pertanyaan, yaitu apa dalil bahwa jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang lurus itu adalah jalannya para sahabat, apa dalilnya?
1: هناك أدلة كثيرة. منها ما جاء في سورة البقرة في آخر الجزء الأول، قال الله تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أيها الصحابة، فقد اهتدوا.
0: Ada banyak dalil-dalil, di antaranya adalah yang ada di surat Al-Baqarah di juz ke-1. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu. Seandainya mereka beriman, siapa ini? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Bimitsli ma amantum bihi, sebagaimana apa yang kalian imani. Yaitu siapa yang sebagaimana yang kalian imani? Kalian ini siapa? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
1: والذي يحدد لنا المعنى هو سياق الآيات. قال الله تعالى: وقالوا كونوا

0: تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليهود والنصارى يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم: إن أردتم الهداية فكونوا هودا أو نصارى. فقال الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي نتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، فهو موحد وليس بمشرك. ثم قال تعالى: قولوا، جاء بضمير الجمع، وهذا الأمر لمن الآن؟ للصحابة رضي الله عنهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا. فالآية أو الآيات صريحة في أن طريق الهداية إنما هو في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
1: Dan kita bisa faham hal tersebut tidak lain adalah dari konteks ayat. Karena ayat sebelumnya yaitu jadilah kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi dan jadilah kalian orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, kemudian berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah bahwa sesungguhnya millah Ibrahim adalah millah yang hanif, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman qulu, ya, kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kalian, siapa kalian di sini? Yaitu para sahabat, karena domirnya jamak qulu. Maka di sini yang disuruh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Qulu, ini masih. Qulu amanna billah. Katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Ishaq, Yakub dan Al-Asbat. Dan kami tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Dan kepada seluruh nabi-nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada seluruh nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas mengatakan bahwa sesungguhnya jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka diminta untuk beriman sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani diminta untuk beriman sebagaimana berimannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji keimanan para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Wa kadzalika fi al-ayat as-sabiqah wa nahnu lahu muslimun. Nahnu man al-murad bina? Dhamir ya'ud 'ala man? 'Ala as-sahaba radhiyallahu anhum. فهذه أيضا الشهادة لهم بأنهم مسلمون، وكذلك الشهادة بأن طريقهم هو طريق الهداية.
1: Dan begitu pula di ayat yang tadi disebutkan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahnu lahu muslimun. Nah, maka dan kami baginya berislam. Maka di sini adalah syahadah, di sini adalah kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah orang-orang yang muslim, yang muslimun, dan syahadah dan kesaksian bahwa jalan yang terbaik adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Wa fi akhir surati Al-Baqarah قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون من المؤمنون في وقت نزول هذه الآية هم الصحابة رضي الله عنهم وهذه أيضا شهادة لهم بالإيمان.
1: Kemudian di akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul Sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kaum mukminin beriman kepadanya. Maka siapakah al-mukminun di ayat tersebut? Di akhir surat Al-Baqarah disebutkan wal mukminun. Siapakah wal mukminin tersebut? Wal mukminun tersebut tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Wa suratul Baqarah liwahdaha فيها كثير من الأدلة على هذا الأمر المهم، ألا وهو أن الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
1: Dan di surat Al-Baqarah sangat banyak dalil-dalil. Sangat banyak dalil-dalil yang bisa kita temukan di surat Al-Baqarah mengenai permasalahan bahwa sesungguhnya hidayah tidak lain adalah dengan cara mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Wa kam min ayatin fil Qur'anil Karim dzakara Allahu 'azza wa jalla fiha as-sahabah wa qala radhiyallahu anhum wa radu 'anhu. Radhiyallahu 'an aqaidihim وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وهم رضوا عن الله بأن الله أعطاهم ما وعدهم وأدخلهم الجنة.
1: Dan berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, menyebutkan para sahabat, di antaranya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada para sahabat dan mereka para sahabat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ridhai dari para sahabat? Allah Subhanahu wa taala meridhai akidah mereka, meridhai ibadah para sahabat, meridhai juga muamalah para sahabat, juga meridhai akhlak para sahabat. Maka ridho ini luas. Allah Subhanahu wa taala meridhai hal-hal tersebut dan mereka para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada mereka, atas nikmat-nikmat dan balasan yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Lama nasma' qawlahu ta'ala كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم، الضمير هنا يعود على من؟ أول من يدخل فيه، يدخل فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه بعد ذلك من سار على نهجهم إلى قيام الساعة.
1: Tatkala kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi manusia. Maka siapalah kuntum ini? Siapa kalian ini? Siapa kalian ini? Tidak lain adalah mereka yang beriman tatkala itu. Siapa yang beriman tatkala itu? Yaitu para sahabat. Maka ayat ini kuntum khaira ummatin, yang dimaksud sebaik-baik umat, generasi terbaik di sini yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan baru setelahnya setelah para sahabat, yaitu orang-orang yang kemudian mengikuti para sahabat, mengikuti manhaj para sahabat, inilah generasi terbaik Yang kedua. Jadi yang pertama adalah generasi terbaik siapa? Yaitu para sahabat. Baru kemudian orang-orang yang mengikutinya, baru ini adalah di belakangnya para sahabat radhiyallahu anhu.
0: وكما أن الله عز وجل بيّن لنا طريق الهداية وأوجب علينا اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة طريقهم.
1: Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa jalan hidayah adalah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kita wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Faqala ta'ala fi surah An-Nisa الآية 115 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل جزاء من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بدلائله، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يكتفي بذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذكر أيضا مخالفة طريق المؤمنين. ومن المؤمنون وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يسلك غير طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، فهذا الذي اختار ذلك الطريق يترك، وما اختاره فلا يوفق للخير في الدنيا، وأما يوم القيامة فإنه يعذب في نار عظيمة والعياذ بالله تعالى.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman di surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yushaqiqir rasul, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dan mengikuti jalan dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini yang kedua. Yang pertama, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, barang siapa mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika itu? Tidak lain adalah para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan hidayah ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya hidayah, maka kemudian juga dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hal apa? Yaitu dalam akidah, dalam amaliyah. Maka barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Fi hadhihi al-ayah لو اقتصر الله عز وجل على ذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكفي أو لا يكفي؟ الجواب يكفي، ولكن الله عز وجل ذكر أيضا مخالفة طريق الصحابة ليبين أن من خالف طريقهم فقد ضل، وأن من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مبتغيا بذلك وجه الله فهو الناجي يوم القيامة والفائز بجنات النعيم.
1: Di ayat ini, seandainya kita kemudian cukup dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup? Jawabannya cukup. Ya, kita cukup untuk mengikuti hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cukup. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang kemudian meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, orang-orang yang sesat. Di sini dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan manhaj para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, yang sesat. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang selamat nanti di hari akhir.
0: هل كل من خالف طريق الصحابة رضي الله عنهم يخلد في نار جهنم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المخالفات كثيرة جدا، فإن كانت تلك المخالفة فيما يتعلق بالتوحيد فأشرك ذلك الإنسان مع الله عز وجل فهذا يخلد في نار جهنم. لكن من خالف طريق الصحابة فيما هو دون الشرك بالله عز وجل فهذا كل يعذب بحسب ذنبه.
1: Kemudian ada pertanyaan, apakah setiap yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum mereka kekal dalam api neraka? Jawabannya la, tidak. Karena penyelisihan-penyelisihan ini sangat banyak. Jadi perlu dijelaskan. Apabila mereka menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum, manhaj para sahabat, generasi terbaik dalam hal tauhid, apabila mereka menyelisihi dalam hal tauhid, maka mereka kekal dalam api neraka. Apabila ini masalahnya masalah tauhid. Namun apabila mereka menyelisihi dalam hal-hal yang di bawah dari tauhid, ya tidak sampai ke pembahasan tauhid, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari amalannya.
0: Nunabbih على هذا التنبيه حتى نفهم النصوص الشرعية كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم.
1: Kami Syekh mengatakan kita menjelaskan hal ini, memberikan tanbih, memberikan penjelasan atau agar kita bisa memahami nas-nas ini sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, ya, karena pemahaman yang terbaik adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Fa yumkin an yafham al-ba'd fahman khati'an lamma nadhkur hadhihi al-adillah سواء مثل هذا الدليل الذي فيه أن من خالف طريق الرسول وخالف طريق الصحابة أنه في نار جهنم أو ما سيأتي معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفهم أبدا أننا نقول أن من لم يكن على طريق السلف على طريق الصحابة رضي الله عنهم أنه كافر وأنه خارج من الملة وأنه مخلد في نار جهنم. قطعا هذا الفهم خطأ، إلا من وقع في الشرك. من وقع في الشرك فهذا ذنب لا يغفره الله، لكن كل الذنوب دون الشرك ومهما بلغت حتى لو كانت من البدع والكبائر فإنها تكون تحت مشيئة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة ومن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب فهذه عقيدتنا هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم
1: Kami jelaskan hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa seseorang yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum maka mereka kekal di dalam api neraka. Ini pemahaman yang salah. Maka tidak difahami di sini bahwa barang siapa yang tidak mengikuti manhaj para sahabat mereka kemudian kekal di api neraka. Tidak. Yang kekal di api neraka itu apabila mereka menyelisihi pemahaman para sahabat dalam hal akidah. Adapun dalam hal-hal yang lain, maka setiap dosa-dosa mereka, setiap penyelisihan-penyelisihan mereka, yang di bawah dari syirik, ya tidak sampai derajat syirik, maka ini semua di bawah masyiatillah, ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengazab, maka Allah akan azab atas dosa-dosa mereka. Namun apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa mereka, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Maka ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali syirik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa selain dosa syirik. Maka apabila Allah berkehendak untuk mengampuni maka Allah ampuni, apabila Allah berkehendak untuk mengazab dosa-dosa tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya.
0: Nantaqil ila syai'in min ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tubayyinu wujuba ittiba'i manhaj as-sahaba radhiyallahu anhum. ونبدأ بالحديث قريب من الآية السابقة.
1: Kita sekarang akan berpindah ke sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membahas yang merupakan dalil ya atas wajibnya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi setelah kita membahas ayat-ayat, kita sekarang akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Qala Nabi alaihi salatu wassalam, "Iftaraqat al-yahud ila 71 millah, kulluha fi an-nar illa wahida. Wa iftaraqat an-nasara ila 72 firqa, kulluha fi an-nar illa wahida. Wa sataftariqu ummati ila 73 millah." كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم قبلنا وأن الناجي فرقة واحدة وهي من تمسكت بما جاء بها رسلها فذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى ثم ذكر افتراق هذه الأمة وبين صفة الناجين لم يذكر اسما الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية وإنما ذكر وصفا فكل من انطبق عليه الوصف فهو من الفرقة الناجية فلما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فإذا من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kaum Yahudi Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu. Dan akan terpecah belah orang-orang Nasrani ke dalam 72 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu. Dan akan terpecah belah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam 73 golongan, semuanya di dalam api neraka kecuali satu. Siapa itu satu golongan yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan yang selamat dari api neraka? Yaitu barang siapa yang mengikuti ya, apa yang ada hari ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan juga mengikuti sahabatku radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perpecahan itu pasti terjadi ya, sebagaimana perpecahan terjadi pada umat-umat sebelumnya. Perpecahan di umat kita, di umat Nabi Muhammad ini akan terjadi sebagaimana terjadi pada umat Nasrani dan Yahudi. Dan siapakah itu yang selamat? Yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya. Apa sifat kelompok yang kemudian Allah selamatkan dari api neraka, yaitu yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Inilah sifatnya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan namanya.
0: Fala yafham ahadun dzalika al-fahm al-khati'. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني أنهم كفار، لا، وإنما هم متوعدون بدخول النار، فكل من خالف طريق الصحابة رضي الله عنهم فهو متوعد بدخول النار.
1: Maka jangan sampai kemudian difahami dengan pemahaman yang salah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang lain ini kemudian mereka adalah orang kafir. Jangan difahami bahwa yang tidak mengikuti manhaj salaf, manhaj sahabat, generasi terbaik, kemudian mereka ini seorang kafir. Tidak. Namun mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Bisa difahami, teman? Bahwa mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Namun mereka bukanlah orang-orang kafir.
0: فمعنى أحاديث وآيات الوعيد التي تكون في حق المسلمين أن من فعل هذا الفعل فإنه يستحق دخول النار. ولكن هل كل من توعد بدخول النار سيدخل النار؟ الجواب كما عرفنا قبل قليل أن هذا تحت مشيئة الله، لا علاقة لنا به، لا نحكم على الناس نحن هذا في الجنة وهذا في النار، هذا من أمر الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر، ولكن الذي نعتقده أن جميع المسلمين سيكونون من أهل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا وإن فعل ما فعل من الذنوب وإن عذب في النار فإن مصيره إلى الجنة بخلاف من كفر بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهذا من أهل النار خالدا فيها أبدا.
1: Maka makna dari ayat dan hadis-hadis yang mengancam tadi, hadis ancaman dengan api neraka, yang dimaksud di situ adalah barang siapa yang mengerjakan amalan tadi, maka mereka mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah seluruh yang diancam dengan api neraka kemudian masuk ke dalam api neraka? Apakah seluruh yang mengerjakan tadi yang mengerjakan diancam api neraka? Kemudian apakah yang mengerjakannya tersebut pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Maka yang kita fahami bahwa akidah kita bahwa seluruh kaum muslimin itu termasuk dalam ahli surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya secara ikhlas, ya, tulus, maka jalannya kembalinya adalah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa difahami. Ya, jadi mereka tidak termasuk orang-orang kafir.
0: Idzan fahimna al-ma'na as-sahih li hadhihi al-adillah. Wa nastati' aidan an nujib كل من يقول أنتم ويتهم السلفيين فيقول أنتم أيها السلفيون تكفرون غيركم من الفرق وأن الجنة لكم وحدكم، فنقول أعوذ بالله، لا نقول بهذا ولا يقول به أي عالم من علماء السنة. نعم.
1: الحمد لله. Berarti kita sudah faham pemahaman yang benar. Ya, bahwa mereka ini tidak termasuk orang-orang kafir. Ini untuk membantah karena banyak beredar gitu ya perkataan-perkataan bahwa kita orang-orang salafi ini kemudian mengkafirkan orang-orang selain salaf. Dan ini tidak ada dikatakan oleh satu ulama pun. Ya, bahwa kemudian surga ini hanya milik orang-orang salaf, tidak. Ya, mereka ini hanya diancam dengan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengkafirkan mereka sebagaimana yang difahami oleh mereka. Ini hanya tuduhan-tuduhan kepada kita.
0: Baik. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم. هذا الحديث فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم أصحابه قرني أي أصحابي، ثم الذين يلونهم هم التابعون تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عنهم العلم والدين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين تلاميذ التابعين الذين أخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الدين. هذه القرون الثلاثة يقال هي القرون الخيرية، وهي القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Siapa generasiku? Yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang setelahnya yaitu tabi'in. Generasi terbaik yang kedua adalah para tabi'in. Yang pertama sahabat, kemudian yang kedua adalah tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Para sahabat radhiyallahu anhum kita sudah ketahui, ya, ini mereka yang semasa dengan Rasulullah SAW dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian tabi'in ini mereka yang kemudian berguru kepada para sahabat, yang bertemu dengan para sahabat dan berguru kepada para sahabat, ini adalah tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in ini mereka yang berguru kepada para tabi'in, berguru dengan para tabi'in dan bertemu dengan mereka. Maka inilah generasi-generasi terbaik. Ada tiga generasi terbaik, yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tazkiyah. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah generasi-generasi terbaik yang ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Wa hadhihi at-tazkiyah wasyahada minan nabiy sallallahu alaihi wasallam li khairil qurun innama hiya tazkiyatun li fahmihim للكتاب والسنة فهم الذين ارتضاهم الله عز وجل لنقل الكتاب والسنة وهم الذين ارتضى الله عز وجل وارتضى رسوله صلى الله عليه وسلم فهمهم للكتاب والسنة ولذلك فإن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة فهم واجب.
1: Dan tazkiyah ini atau kesaksian ini, tadi kesaksian bahwa mereka ini adalah generasi terbaik. Apa tazkiyahnya? Kesaksian dalam hal apa? Yaitu dalam pemahaman mereka. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka inilah orang-orang yang sudah diridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi atas mereka adalah pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka mengikuti pemahaman salafus saleh, mengikuti pemahaman para sahabat ya, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Wa kama dzakartu lakum fa innal ayat wal ahadits allati تؤكد هذا الأمر كثيرة جدا وقد كتب من المعاصرين في ذلك كتبا ولكنني أحيلكم إلى كتاب كتبه يعني أحد العلماء المتقدمين وفيه تفصيل لا يستغني عنه طالب علم ألا وهو كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقد أفرد فيه فصلا طويلا في ذكر حجية فهم السلف وأوصيكم بقراءته فإنه نافع جدا.
1: Dan sebagaimana sudah Syekh sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan masalah ini yang tadi sudah sangat banyak. Dan di antara kitab yang Syekh anjurkan untuk dibaca, sangat banyak kitab. Namun di antaranya ada satu kitab yang ditulis oleh ulama salaf, yaitu Imam Ibnu Qayyim yang judulnya adalah I'lamul Muwaqqi'in. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan dengan sangat jelas, penjelasan yang panjang. Ya, bagaimana hujah-hujah, bagaimana dalil-dalil bahwa pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ini pemahaman yang wajib untuk diikuti. Maka Syekh tadi mengatakan, Syekh menganjurkan sekali untuk antum baca, antum buka bab tersebut, ya, penjelasan Imam Ibnu Qayyim terkait dalil-dalil wajibnya kita untuk mengikuti pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
0: أيها الإخوة، نحن نتميز عن باقي الجماعات والفرق بأننا في جميع مسائل الدين نقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول فيها قال الله تعالى، ونقول قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي وقال ابن عباس وغيرهم من الصحابة، وكذلك نذكر فهم التابعين وفهم أتباع التابعين. أما بقية الفرق فإنهم لا يعتنون أبدا بذكر فهم الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين لنصوص الكتاب والسنة.
1: Hadirin yang dirahmati Allah, kelebihan kita dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain bahwa dalam seluruh masalah agama yang menjadi dasar kita, menjadi pijakan kita adalah qala Allah wa qala Rasul, bagaimana perkataan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita berpijak pada perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Begitu juga kita berpijak pada perkataan tabi'in, ulama-ulama tabi'in. Begitu pula kita berpegang teguh dengan pendapat atba'ut tabi'in, yaitu tabi'ut, tabi'ut tabi'in yang mengikuti, yang bermurid kepada para tabi'in. Dan perbedaan yang lain bahwa kelompok-kelompok yang lain, mereka sama sekali tidak, mereka menceplekan, mereka mensepelekan hal-hal tersebut. Mereka tidak peduli dengan perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan para sahabat, mereka tidak peduli. Inilah yang menjadi perbedaan kita dengan kelompok-kelompok yang lainnya.
0: وكذلك يعني نفهم من هذا أن سندنا متصل إلى أتباع التابعين إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما باقي الفرق والجماعات فسندهم مقطوع ولا يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسلف الصالح.
1: Begitu pula bisa kita fahami bahwa sanad kita dalam mengambil ilmu ini bersambung, bahwa tatkala kita berpendapat, bahwa kita memahami, kita mengikuti pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita sanadnya muttasil, menyambung dari tabi'ut tabi'in, kemudian menyambung ke tabi'in, menyambung sahabat, menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus karena mereka tidak mengikuti pemahaman para salaf terdahulu. Maka pemahaman mereka, sanad mereka terputus, berbeda dengan kita.
0: Amma baqi al-firq fa سندها ينقطع عند من أسسها ومن جاء بتلك الفكرة فمثلا عندنا الجهمية المعتزلة الأشاعرة الماتريدية الصوفية هل أحد منهم يقول بأن عقائدهم وأفعالهم فعلها أو اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها الصحابة؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها التابعون؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها أتباع التابعين؟ الجواب لا. من أين جئتم بهذا؟ كل يقول هذا اجتهاد الذي أسسنا أو شيخ أو شيء أو اجتهاد شيخنا. الجهمية للجهم بن صفوان، المعتزلة لعمر بن عبيد وواصل بن عطاء، الصوفية، الصوفية ليست فرقة واحدة، فرق كثيرة جدا، الرفاعية، النقشبندية، الشاذلية، القادرية إلى آخره، كل فرقة ترجع إلى شيخها. وكل هؤلاء في آخر عهد التابعين أو في آخر عهد أتباع التابعين.
1: Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus. Terputus sampai di mana? Sampai syaikh-syaikh mereka, sampai pendiri-pendiri kelompok-kelompok mereka. Maka kalau kita lihat kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Sufiyah, apabila kita tanyakan apakah mereka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengerjakan dan juga memahami dan berakidah sebagaimana yang mereka akidahkan, jawabannya tidak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Ya, apakah para sahabat melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah para tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah tabi'ut tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Maka siapa yang pertama kali memberikan contoh atas amalan-amalan mereka? Tidak lain adalah pendiri-pendiri kelompok tersebut, yaitu syekh-syekhnya. Kalau kita lihat Jahmiyah, ini syekhnya Jaham bin Safwan. Kemudian Mu'tazilah, Amr bin Atha. Kemudian Sufiyah, Sufiyah sangat banyak. Ya, sangat banyak kelompok-kelompok dalam Sufiyah. Dan kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, maka dan mereka ini, kelompok-kelompok ini bermunculan dari zaman tabi'in, syekh. Min zaman tabi'in ini. Akhir tabi'in. Dimulai dari akhir tabi'in sampai akhir tabi'ut tabi'in. Ini baru bermunculan kelompok-kelompok ini. Adapun di zaman sahabat tidak ada. Nah, dan mereka pun tata cara yang mereka lakukan ini tergantung dari yang dilakukan oleh para masyayikhnya, para pendirinya.
0: Misalan, min akbar al-firq al-islamiyah al-mawjuda al-an, فرقة الأشعرية ويقولون نحن أهل السنة، فنقول لهم يا أشعرية متى ظهرت الأشعرية؟ مؤسسها هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ولد عام 261 وتوفي عام 324، يعني في القرن الثالث ولد وتوفي في القرن الرابع. طيب، هذه العقائد التي تقولون عقيدة الأشعرية، هل عرفت قبل القرن الثالث الهجري؟ هل عرفها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم؟ هل عرفها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ هل عرفها من قبلهم من التابعين؟ الجواب لا. فكيف تقولون بأن هذه هي عقيدة أهل السنة وهي لا تتصل بالسنة وليست مأخوذة من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهاد من الأشعري ومن تلاميذه ومن جاء بعده، وجلها مأخوذ من علم الكلام، وهذا علم الكلام ليس من علوم الإسلام أصلا، وإنما هو علم دخيل على علوم الإسلام. فكيف تقولون بأنكم أهل السنة أو أنكم على الحق وغيركم على الباطل؟ فهل على الحق دليل أبين من هذا؟ نعم.
1: Dan di antara kelompok yang paling besar yaitu adalah kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa kami ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah? Yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah tidak lain adalah Abul Hasan Al-Asy'ari yang dilahirkan tahun 261 Hijriah, kemudian wafat di tahun 324 Hijriah, yaitu dari abad ketiga sampai abad keempat. Maka apakah sebelum abad ketiga, sebelum kelahirannya Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian diketahui pemahaman-pemahaman sebagaimana yang difahami oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Jawabannya tidak. Apakah Imam Al-Bukhari memahami sebagaimana yang difahami oleh Al-Asy'ari? Apakah kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam-imam Ahlul Hadis yang lainnya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah mereka memahami sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Asy'ari? Jawabannya tidak. Karena mereka ini, orang-orang Asy'ari, baru ada yaitu setelah lahirnya Abul Hasan Al-Asy'ari di abad ketiga. Maka bagaimana kemudian mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka akidah mereka ini akidah yang paling benar, sedangkan mereka tidak berasal pemahaman mereka tidak berasal dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari para sahabat, dari tabi'in gitu ya, karena baru ada di abad ketiga yaitu di 261 Hijriah tadi. Maka sesungguhnya ijtihad mereka, pemahaman mereka ini diambil dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam, ya ilmu kalam ini bukanlah ilmu yang berasal dari agama Islam. Ini adalah ilmu yang baru, yang masuk, yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Ya, jadi ilmu kalam tidak berasal dari agama Islam. Dan bagaimana dengan yang demikian, realita yang demikian? Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa akidah mereka adalah akidah yang paling terbaik. Padahal akidah yang terbaik adalah akidah yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
0: ومن العجب أنهم يقولون نحن أشعرية في العقيدة وشافعية في الفقه. الإمام الشافعي رحمه الله إمام كبير من أئمة السلف، ولا ينكر علمه وفضله في الفقه، ولكن ألم يكن للإمام الشافعي عقيدة؟ الجواب بلى، وعقيدته موجودة ونقلها تلاميذه وهو إمام من أئمة السلف. فتجد هؤلاء الأشاعرة قالوا نحن في نأخذ من ونرتضي من الإمام الشافعي الفقه ولا نأخذ منه العقيدة، وإنما نأخذ العقيدة من أبي الحسن الأشعري. وهل أبو الحسن الأشعري أعلم بالعقيدة من الشافعي؟ الجواب لا، ولكن هذا يدلنا على تناقضهم. فلو كانوا صادقين في اتباع الشافعي رحمه الله تعالى في الفقه لاتبعوه أيضا في العقيدة، كما ارتضيتموه في الفقه فارتضوه في العقيدة، ولكنه الهوى. والله المستعان.
1: Dan hal yang menganehkan bahwa mereka mengatakan bahwa Asy'ariyah ini mengambil akidah, mereka ini mengambil akidah dari Asy'ari. Adapun fikih mereka mengambil dari Syafi'i. Padahal kalau kita ketahui Imam Syafi'i adalah imam yang agung ya dalam bidang fikih. Namun bagaimana dengan akidahnya? Imam Syafi'i akidahnya adalah akidah salaf. Maka dan Imam Syafi'i ini termasuk dari imam-imam salaf. Maka seandainya ya, mereka mengatakan bahwa kami mengambil fikih dari Imam Syafi'i, kemudian mereka mengatakan adapun akidah kami mengambil akidahnya dari Imam Asy'ari, ini menunjukkan bahwa mereka ini terjadi ada perbedaan, ya ada tanakut, ada ketidakcocokan. Mereka tidak mengambil seluruhnya dari Imam Syafi'i. Seandainya mereka benar-benar mencintai Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, pasti mereka seharusnya juga mengambil akidah dari Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i ini adalah Imam Ahlus Sunnah, Imam Salaf, Imamus Salaf. Namun kemudian mereka mengambil akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari, dan ini adalah kesalahan dari orang-orang Asy'ari.
0: أيها الإخوة، الكلام في هذه المسألة كلام طويل، ولكن لعل في هذه الخلاصة فائدة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Pembahasan terkait hal ini panjang, sangat panjang pembahasan terkait hal ini. Namun ringkasannya, yaitu yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan di dalam penjelasan yang ringkas tadi ada faedah, ada hal yang bisa kita ambil insyaallah ta'ala. Aswalul jawab ya Syekh? Baik, dibuka sesi tanya jawab, silakan jika ingin yang bertanya. Langsung mungkin?
0: Mungkin. Ayo. Bisa langsung bisa
1: tulis. Masya Allah. Silakan yang ingin bertanya langsung bahasa Arab mungkin. Silakan, tafadhol. Ya. Oh, ya, tafadhol.

0: mendoakan kebinasaan bagi. Oh. Ini maro yuk ya sih biman ini ya da'u alal halak ini li a'immati salaf wa da'watihim ini yasuddun an da'wah ini wa hum yad'una alaihim ini maro yuk ya sih
1: yad'u ala a'immati salaf
0: ayya yad'una alal halak ini wa ala da'wati salaf wa ghairi.
1: طبعا الذي يفعل مثل هذا الفعل لا شك أن يعني الذي حمله على هذا إما الجهل وإما الهوى وقد يكون كلاهما. مثل هذا يعني نعامله بما يعني أمرنا به وذلك أن يعني نسأل الله عز وجل له الهداية إلى مذهب السلف ونرد عليه باطله والشبهات التي يثيرها. نعم.
0: Syekh menjawab bahwa barang siapa yang melakukan ini maka perlakuannya tidak lain adalah karena kejahilan dan hawa nafsunya. Maka barang siapa kita menemukan yang demikian maka kita menolaknya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Kita doakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tolak dengan kebaikan dengan baik. Yang lain? Dan kita tolak mereka dengan syubhat-syubhat mereka ya dan dalil-dalil mereka ya, dengan hal yang benar gitu, dengan kebenaran. Yang lain mungkin? Tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya, di Indonesia yang saya tahu ada subhat tentang keamiran.
0: Apa?
2: Keamiran, kepemimpinan.
0: Keamiran.
2: Oh. Di mana orang ingin mengamalkan bai'at. Orang pada ingin berbaiat gitu ya. Orang pada ingin mengangkat seorang imam. Nah, kemudian mereka pun akhirnya membuat kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok kecil secara sembunyi-sembunyi melaksanakan baiat-baiat. Sebagaimana keluarga saya mengamalkan hal tersebut. Membangun suatu apa ada keimamannya kemudian baiat di situ. Nah. Mereka punya keyakinan bahwa kalau tidak seperti itu, tidak ada baiat, maka akan mati jahiliyah. Nah, sehingga kenapa mereka berbaiat seperti itu? Karena mereka meyakini presiden tidak sah atau pemimpin penguasa negara ini tidak sah. Karena penguasa kita ini bisa perempuan, bahkan bisa orang kafir, bahkan wakil-wakilnya di bawah-bawahnya wali kota, gubernurnya itu bisa dari non-muslim. Sehingga mereka memilih untuk bikin sendiri, berbaiat dengan pemimpin mereka sendiri. Nah ini apakah seperti ini sesuai atau tidak? Ini mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair.
0: Ini wajad nafi Indonesia, ini firq. Ini. Wahum yarfuduna al-hukumah. Yarfuduna yani raisul jumhuriyah wa yani ladaihim labudda an yubayi imamahum yani wa hum yani firqah saghirah yani fi Indonesia wa i'taqadu anna man lam yubayi imamahum fahum ala jahiliyah matu ala jahiliyah fama ra'yukum yani ala hadhihi al firaq.
1: Naam. هذا يعني ليس موجود في إندونيسيا فقط بل يكاد يكون موجود في كثير من الأماكن والسبب الذي يحملهم على مثل هذا هو عدم التزامهم بفهم السلف لآيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن سلفهم

0: هذا يرجع إلى الخوارج، يرجع إلى الخوارج الذين كفروا أئمة المسلمين وكفروا عامة المسلمين، وقالوا من لم يبايع إمامنا فهو كافر، فقتلوا المسلمين، تركوا الكافر الأصلي ويعني قتلوا المسلمين بحجة أنهم ارتدوا عن الإسلام. فهذه الفرقة موجودة، وهي فرقة لا شك أنها ضالة ومنحرفة، ويجب التحذير من مثل هذه الأفكار ومثل هذه المعتقدات التي ترجع إلى الخوارج ولا علاقة لها بالإسلام أصلا.
1: طيب الشيخ menjawab bahwa firqah-firqah itu tidak hanya ada di Indonesia. Ya, firqah-firqah itu ada banyak di negara-negara yang lainnya. Dan hal tersebut tidak lain karena mereka tidak berpegang teguh dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman salafus saleh. Dan tidak ada keraguan bahwa kelompok ini kembali kepada pemahamannya khawarij, yaitu mereka yang mengkafirkan imam-imam kaum muslimin, dan mereka membunuh kaum muslimin, dan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Mereka membunuh kaum muslimin, imam-imam muslimin, dengan dalil, dengan hujah bahwa mereka telah murtad dari agama Islam. Nah, maka kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang sesat. Dan kita wajib untuk menjauhi kelompok-kelompok ini, ya, sehingga kita tidak terkena fitnah mereka. Gitu ya. Kita harus jauhi firqah-firqah yang demikian. Mungkin itu. Baik. Ayo, mungkin ada pertanyaan. Oh, ini. Yang kertas. Oh, ini ada yang pakai bahasa Arab, Masya Allah. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum ya syaikhana. Barakallahu fikum. Indi soal. Nahnu fi talabil ilm. Nash'uru bita'ab. Wa qad nufakir aniz zawaj. Wa iktisabil mal. Wa ma yata'allaku bid dunya. Wa soal. Kaifa nasbir ala talabil ilm. Wa ala ta'ah. Wa anil ma'siyah ma ashaddi fitnati dunya wa fitnati ghairiha law samahtum an tansahu lana jami'an barakallahu fikum hatta nakuna mithlu khairil qurun. Ya Syekh, masyaallah,
0: tarjam soal.
1: Ah ya, diterjemahkan dulu kata Syekh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Syekh dan mengangkat derajatnya. Wahai Syekh, saya memiliki pertanyaan. Dalam menuntut ilmu, terkadang saya merasakan capek, gitu ya, merasakan futur, dan terkadang saya ingin menikah, ingin kerja, dan ingin hal-hal yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa sabar menuntut ilmu dan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, ya, dengan besarnya fitnah dunia dan fitnah yang lainnya. Seandainya Syekh bisa memberikan nasihat kepada kita agar kita bisa seperti generasi terbaik, yaitu khairul qurun tadi, para sahabat radhiyallahu anhum. Tafadhal Syekh.
0: Atani soal.
1: Ah ya. Tafadhal Syekh.
0: Talabul ilm يعني مثله مثل باقي الأمور. إذا أردت أن تحصل شيئا فلا بد أن تتعب في تحصيله، ولا بد أن يؤثر ذلك على كثير من الأمور. فمن أراد مثلا تحصيل المال فإنه ينشغل دائما بالعمل والتجارة، وقد يأخذ عليه ذلك الليل والنهار، يأخذ عليه وقته كله. وكذلك من أراد أن يكون طالب علم فلا بد أن يكون مثل ذلك الذي يطلب المال، أن يكون عنده الرغبة الشديدة في طلب العلم، فيقضي وقته ليله ونهاره في طلب العلم. ولكن هذا من توفرت له النفقة، إذا كان هنا عنده مال أو هناك من ينفق عليه طلب العلم، فهذا يعني إذا أراد أن يكون طالب علم لابد أن يتفرغ لطلب العلم. لكن إن لم يكن عنده من ينفق عليه ولم يكن عنده النفقة فلا بأس أن يجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وبين الاكتساب. وأما ما يتعلق بالزواج وطلب العلم فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فطالب علم يتزوج قد يكون الزواج سبباً في ترك طلب العلم لانشغاله بالزوجة والدنيا، وقد يكون الزواج معيناً لطالب العلم. فكل مسألة تختلف عن الأخرى، وكل حالة تختلف عن الأخرى. ولكن من أراد الوصول إلى شيء فلا بد من أن يحدد الهدف وأن يصبر حتى يحقق هدفه. وفي أثناء الطريق يوجد هناك عوائق ويوجد هناك صوارف كثيرة، فعليه أن يبعدها عنه وأن يبتعد عنها وأن يسير من أجل تحقيق هدفه، والله تعالى أعلم.
1: Syekh menjawab bahwa menuntut ilmu ini seperti mencari yang lain. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan untuk mencari dunia, maka dia akan mencarinya siang dan malam. Dia akan terus berusaha untuk mengejar dunia, mengejar harta. Gitu ya. Nah, begitu pula barang siapa yang ingin menuntut ilmu. Maka barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka dia harus memiliki keinginan yang kuat dalam menuntut ilmu. Maka dia harus bekerja keras untuk menuntut ilmu siang dan malam. Dan ini bagi yang memiliki nafkah yang cukup, dia berkecukupan. Jadi dia bisa fokus untuk menuntut ilmu, maka sangat dianjurkan untuk fokus menuntut ilmu siang dan malam. Adapun barang siapa yang tidak memiliki harta, tidak cukup ya untuk terus menuntut ilmu, itu maka tidak masalah baginya ya untuk mengumpulkan antara menuntut ilmu dan juga bekerja gitu ya. Jadi tidak fokus terus menuntut ilmu, tapi dia juga bisa kemudian menuntut ilmu sambil bekerja gitu ya. Dan ini berbeda dengan zawaj, dengan nikah. Adapun menikah ini berbeda ya. Bagi sebagian orang tatkala dia sudah menikah, maka kemudian dengan nikahnya ini melalaikan dia dari menuntut ilmu. Ya, akhirnya dia agak sulit untuk menuntut ilmu dan lainnya. Namun ada juga yang tatkala setelah menikah dia semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi menikah ini menolongnya dalam menuntut ilmu. Maka ini berbeda. Ya, dan setiap orang mengetahui ya, dirinya masing-masing. Gitu ya. Nah, maka barang siapa yang ingin sampai ke dalam tujuannya yaitu dalam menuntut ilmu, maka dia harus membuat target dalam hidupnya, dan dia harus sabar atas ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang dihadapinya. Karena dalam menuntut ilmu pasti banyak ujian-ujian, banyak cobaan-cobaan. Nah, maka dia harus bersabar, harus berusaha sungguh-sungguh untuk dapat menuntut ilmu sebaik-baiknya. Ama khairul qurun ya Syekh? Hatta ini yakun khairul qurun ke sahaba wa tabi'in wa tabi'in ini. Adapun agar kita bisa sampai seperti para sahabat ya dalam menuntut ilmu dan para tabi'in tabi'ut tabi'in, Syekh tadi mengatakan dengan cara lagi-lagi ittiba, mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka dalam segala hal, khususnya dalam pemahaman tadi. Taib, cukup atau ada lagi? Ya, tafadhol. Oh, ada yang depan? Oh, antum. Masya Allah. Afwan.
2: Bismillah. Ya, insya Allah. Mohon izin, Syekh sama dan Ustaz. Saya mau bertanya berkaitan dengan hadis perpecahan Yahudi terpecah dengan 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan Islam 73 golongan ya. Nah, di sini terlihat Islam sepertinya lebih banyak gitu ya. Saya tidak bicara Yahudi ya, karena tidak tahu di Indonesia itu tidak tidak ada atau tidak banyak Yahudi. Nah, yang kalau kita lihat di Indonesia itu terlihat Nasrani justru lebih terpecah gitu. Kalau umat Islam itu ya ada mungkin ya yang menyempal di Indonesia itu, tapi kalau umat Islam contohnya misalkan umat Islam itu bisa sholat di mana saja gitu. Tapi kalau orang Nasrani misalkan ke gereja itu harus gereja tertentu ya, termasuk ya pokoknya yang di golongannya dia gitu. Nah, bagaimana dengan korelasi hadis ini gitu? Dan saya melihat di Indonesia itu justru umat Nasrani yang jauh lebih terpecah dibanding umat Islam gitu. Kalau umat Islam di Indonesia itu relatif masih bersatu gitu. Kelihatan kalau mau sholat dimanapun tidak masalah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala sa'il ya Syekh. Fi mas'alati hadith al-iftiraq ya Syekh. Annal Islam ini sataftariq ala thalath wa sab'in. Wa nasara ini ithnan wa sab'in. Fa wajad anna an-nasara fi Indonesia aktsaru ikhtilafan minal muslimin. Ini al-muslimun yusalluna kaifa syaa fi ayyi masjid, yani amman nasara ini la yata'abadun fi kulli ini ayat kanais ini. Fa kaifal jam baina dhalik? Ini bi hadis al-iftiraq ini. Iskal ini wajad anna an-nasara ni aktsaru ikhtilafan minal muslimin.
0: نعم الـ الـ في الح يعني هنا لا تعارض، الاختلاف في العدد، يعني عدد الفرق في المسلمين يزيد على الأمم السابقة. أما الاختلاف في الأمم السابقة إذا نظرنا وتأملنا فنجد أن أغلب الاختلافات الموجودة في الأمة الإسلامية إنما أخذت عمن قبلنا وهم اليهود والنصارى. نعم.
1: Syekh menjawab bahwa tidak ada perselisihan sebenarnya, gitu ya, bahwa perbedaannya dalam jumlah. Kenapa berbeda dalam jumlah? Karena sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada ya dalam umat Islam ini banyak diambil dari perbedaan-perbedaan umat sebelumnya. Itu maka jumlah perpecahan dalam kaum muslimin lebih banyak. Itu jawaban dari Syekh. Bisa difahami mungkin? Jadi karena perpecahan di dalam Islam ini sebagiannya diambil dari umat-umat sebelumnya. Baik, tafadhol.
0: Assalamualaikum.
1: Campur ya berarti ya.
3: Izin bertanya Syekh, mengenai apakah betul ada fatwa Syekh Fauzan yang membolehkan menuntut ilmu fikih kepada Al-Asy'ari.
1: Hal thabata anna Syekh Shalih Fauzan ini ajaza talabul ilm min dari selain min Al-Asy'ari ini. Hal thabat anna Imam Shalih Fauzan ini
0: lam yathbut la anhu wa la an ghairihi. Fa ahlus sunnah mutawafirun ويدرسون جميع العلوم والفنون، فإذا انقطع أهل السنة خذ عن غيره، ولكن أولا لم يثبت هذا لا عن الشيخ صالح ولا عن غيره. الأمر الثاني الحمد لله أهل السنة ووسائل طلب العلم في هذا الوقت ميسورة للجميع.
1: Syekh menjawab bahwa yang disebutkan tadi tidak benar, bahwa Syekh Shalih Fauzan tidak pernah menfatwakan hal yang demikian, gitu ya, dan begitu juga para masyayikh yang lainnya. Ini itu jawabannya. Jadi tidak benar yang disampaikan tadi bahwa Syekh Shalih Fauzan menfatwakan bolehnya menuntut ilmu dari orang Asy'ari. Cukup kan? Oh, yang mana? Tawil. Metode. Bagaimana metode? Gimana juga juganya maksudnya visual in bismillahirrahmanirrahim nafa'allahu ulumakum ya syaikhana, bagaimana metode juga kitab-kitab rujukan akidah yang bersanad kepada Imam Syafi'i. Mungkin maksudnya bagaimana metode kitab-kitab rujukan gitu ya, akidah yang bersanad kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini kaifa turuq li kutub kaifa turuq al kutub al aqidah ini al mustanad lil Imam Asy-Syafi'i.
0: Nah, al كتب في هذا يعني كتابات كثيرة، منها رسالة دكتوراه عقيدة الإمام الشافعي لشيخنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل، وهي مطبوعة في مجلدين وموجودة PDF. وهناك أيضا عدد من الرسائل العلمية وهي أيضا مطبوعة تبين عقائد كبار أئمة المذهب الشافعي في العقيدة، وذلك بالنقل من يعني الكتب الأصلية، وهي موجودة ومتوفرة، وهذا كله يرد على هؤلاء المتأخرون الذين يعني قسموا الدين فأخذوا من الشافعي الفقه وأخذوا العقيدة من أبي الحسن الأشعري.
1: Syekh menjawab bahwa ada banyak kitab-kitab yang membahas ya tadi pembahasan bahwa orang-orang Asy'ari ini mengambil fikih dari Imam Asy-Syafi'i adapun mengambil akidah dari Imam Asy'ari. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya, ada dua jilid ya. Kemudian ada risalah-risalah ilmiah yang lain yang ditulis oleh ulama yang menjelaskan bagaimana ulama-ulama Syafi'iyah, begitu juga Imam Syafi'i, mereka ini akidahnya adalah akidah salaf. Ya tidak sebagaimana yang mereka katakan. Dan risalah-risalah ini semuanya menolak, semuanya membantah atas tuduhan-tuduhan yang dikatakan bahwa mereka ini berakidah Asy'ari, namun mereka ini mengambil fikih Imam Syafi'i, namun mereka tidak berakidah Syafi'i, mereka berakidah kepada Abul Hasan al Asy'ari. Cukup mungkin? Yakfi Syekh? Ada lagi pertanyaan? Atau mana tadi panitia cukup cukup baik. Mohon maaf pertanya jawab dicukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nakhtatimi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamanya dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia maya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada, itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada, malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat enggak butuh uang, enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan enggak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun kar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal nggak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel azan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega, ya bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
9: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar. yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur, bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaan. Ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, Ya Allah, aku ingin maaf-Mu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena Engkau, Ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunan-Mu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maaf-Mu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa, Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi. Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
11: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda Anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom te selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Sing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah matara TS kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Mumpun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
12: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
11: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Dicabut hidayah, disesatkan. Diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh. Ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum amalakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemas hari ini.

0: berbuatlah kebaikan apapun bentuknya, baik lisan berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali

0: kecuali satu jenis nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz, orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan, enggak disapih. Nganti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nganti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya, anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan,
1: maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya. Apalagi? Broto Wali. Anak sing di apa jenenge? Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus gitu kan. Pahit Ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok? Ya, jere sok nyuno orang ngerokok mati. Jere sapa lah, lombo. Ya. Orang bisa mikir, lho gue mau 12 jam orang mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, oh istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana nggo infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa nggo kaji gue. Coba bayangkan 300 ribu kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Musabaqah, Masjid Agung Al-Musabaqah Subang. Yang Allah muliakan para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut merilai serta para netizen di mana saja Anda berada, para pemirsa beberapa stasiun TV, kembali kita berjumpa. Kemarin kita sudah membahas misteri di balik kematian atau di balik sakaratul maut. Kita lanjut. Apa yang teralami oleh seseorang setelah mati, dia masuk ke alam kubur. Kita sekarang akan mengembara ke alam kubur. Bagaimana kondisinya? Apa yang dialami oleh manusia setelah masuk ke alam kubur? itu perkara gaib yang tidak terjangkau oleh indera kita, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terasakan, tidak bisa didatangi selama kita masih hidup. Walaupun kita umpama menggali kuburan, lalu kita masuk, lalu ditutup lagi, itu bukanlah alam kubur. Walaupun kita ada di kuburan, alam kubur adalah alam gaib. Alam kubur, alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Karena itulah maka disebut alam barzakh. Makna barzakh adalah alam pemisah. Allah menyatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Bagaimana kita meyakini adanya alam kubur padahal dia gaib? Melalui yang maha mengetahui perkara gaib, melalui informasi dari Allah, dari Rasul-Nya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah melalui wahyu tentang perkara gaib, termasuk alam kubur. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Rasul alaihissalatu wassalam mengetahui perkara gaib termasuk alam kubur melalui wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maka bertebaranlah hadis-hadis yang menceritakan tentang alam kubur. Di antaranya diriwayatkan dari Hani. Kalau di kita Hani ini perempuan ya. Kalau di zaman Nabi SAW Hani itu laki-laki. Hani ini pembantunya Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kemana Uthman pergi, Hani selalu ikut untuk melayani kebutuhannya. Kata Hani, kana Uthman radhiyallahu an idza waqafa ala qabrin baka hatta yabla lihyatahu. Uthman bin Affan kalau dia berdiri di atas sebuah kuburan, dia nangis sampai basah jenggotnya, menunjukkan nangisnya itu dahsyat, bukan cari nakdak, bukan hanya sekedar berkaca-kaca. Mengalir deras air matanya sampai basah jenggotnya. Faqila lahu, lalu ditanya, tadhkurul jannata wan nar falatabki wa tabki min hadha. Engkau ingat surga, ingat neraka, tidak pernah nangis, tapi engkau menangis karena kuburan. Maka menjawablah Uthman, inna Rasul alaih salatu wassalam aqal, innal qabr awalu manzilatin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aysaru min, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam kubur adalah fase awal menuju fase-fase akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur? Maksudnya dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur yang disebut fitnah kubur. Dia enggak dapat azab kubur, bahkan nikmat kubur. Dia selamat. Siapa yang selamat dari alam kubur, proses selanjutnya lebih mudah bagi dia. Ketika hisab, dihisab dengan hisab yang mudah. Siapa yang tidak selamat, dia tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, kena azab kubur, proses selanjutnya lebih dahsyat. Lebih sulit lagi, lebih menderita lagi bagi dia. Itulah yang menyebabkan Utsman menangis. Dalam kesempatan lain berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu manzaran qatta illa al-qabra afdha'u minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang mengerikan kecuali alam kubur jauh lebih mengerikan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu berdasarkan wahyu, diberitahu atau beliau pernah oleh Allah diperlihatkan bagaimana situasi alam kubur. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan hasan gharib, dan hadis ini sanadnya hasan sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir. Oleh karena itu, ketika alam kubur lebih mudah, proses selanjutnya bagi orang-orang mukmin yang selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, maka kemudian orang-orang mukmin di alam kuburnya diperlihatkan nikmat Allah yang berupa istana yang kelak dia akan tempati di surga. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang dikuburkan masuk ke alam kubur kecuali diperlihatkan kepada dia tempat tinggalnya kelak di akhirat. Kalau dia ahli surga, diperlihatkan istana di surga beserta bidadari-bidadari surga, emas, perak, perhiasan di surga. Sampai orang mukmin tersebut berdoa, Rabbi ajil qiyamah sa'ah qaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa cepat mendatangi istriku dan kekayaanku di surga. Itu doa orang mukmin di alam kubur. Adapun orang-orang kafir diperlihatkan neraka beserta kengeriannya. Itu tempat kamu nanti seusai alam kubur ini terlewati sampai kiamat. Setelah kiamat tuh tempat kembalimu. Ngeri dia. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Orang mukmin berdoa, ya Allah segerakan kiamat. Orang kafir berdoa, ya Allah jangan jadikan kiamat. Doa siapa yang diijabah? Mukmin atau kafir? Tidak ada yang diijabah. Karena itu hanya ungkapan perasaan yang mereka rasakan. Kiamat terjadi bukan karena doa mereka, tapi karena telah ditetapkan waktunya oleh Allah. Semengerikan apa alam kubur? Pertama, alam kubur gelap. Kuburannya aja pasti gelap ya, cuma 2x1 meter, kemudian ditindih, diuruk dengan tanah, kebayang. Itu kuburannya. Sekarang alam kubur. Alam kubur asalnya gelap bagi siapapun. Dan ini diketahui melalui sebuah hadis tentang seorang perempuan. Wanita ini tukang bebersih di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyapu. Tapi yang pasti perempuan ini tidak pernah ngepel di masjid. Tahu alasannya kenapa? Da tanah atau pirah ku tanah diempel. Tapi sampah-sampahnya dipunguti, disapu. Selalu tiap hari begitu tuh wanita. Suatu saat Nabi SAW tidak menemukan wanita itu bersih-bersih lagi di masjid. Ditanya, mana wanita itu? Ternyata diberitahukan tadi malam sudah wafat. Tadi malam juga sudah dikuburkan. Para sahabat tidak mau membangunkan Nabi SAW. Karena dianggapnya ini perempuan kelas rendahan. Status sosialnya rendah. Bukan bangsawan. Rakyat atau warga biasa. Tidak begitu penting. Sampai Nabi SAW menyatakan, kenapa kalian tidak membangunkan aku? Akhirnya Nabi SAW minta ditunjukkan di mana kuburannya. Setelah ditunjukkan, beliau berangkat ke sana dan sholat di atas kuburannya. Sholat apa? Sholat jenazah. Boleh sholat jenazah di kuburan. Kalau orang itu sudah dikuburkan, kita belum sempat menyolatkannya, sholatkan. Tak ada ruku, tak ada sujud. Setelah beres menyolatkan, beliau bersabda, inna hadhil qubur mamlu'atun zulumah ala ahliha wa inna allaha azza wa jala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya alam kubur itu sangat dipenuhi dengan kegelapan. Gelap bagi para penghuninya. Dan sungguhnya Allah menerangi bagi mereka dengan sholatku atas mereka tadi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang menunjukkan alam kubur pada asalnya gelap. Kedua, hal mengerikan lainnya adalah di alam kubur ada satu himpitan sampai remuk seluruh tulang belulangnya. Siapa yang dihimpit? Semuanya, termasuk orang soleh. Ya, sesoleh apapun dia akan mengalami himpitan yang dahsyat. Sebagaimana sebuah hadis tentang matinya seorang laki-laki yang soleh namanya Sa'ad bin Mu'ad. Kata Rasulullah SAW, ketika Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal, beliau berkomentar, hadha alladhi tuharriku lahul arsh atau taharraka lahul arsh wa futihat lahu abwabu samaa wa syahidahu sab'una alfa minal malaika laqad dhumma dhammatan thumma furrija'an. Inilah orang yang kematiannya membuat arsy berguncang. Dibukakan seluruh pintu-pintu langit. Dan disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Saking solehnya Sa'ad bin Mu'ad. Kita tahu, sudah kita terangkan perjalanan ruh setelah dia dicabut dari jasadnya. Kalau dia ruh orang mukmin, dibawa naik ke atas, minta dibukakan pintu langit, dibukakan yang pertama, terus naik lagi langit kedua sampai ketujuh. Itu orang mukmin. Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad sebelum diketuk sudah dibuka seluruh pintu-pintu langit. Menyambut kedatangan ruh yang mulia ini. Dan diantar oleh 70 ribu malaikat sampai arsy Allah berguncang karena kematiannya. Tapi apa kata Nabi SAW? Laqad dhumma dhammatan thumma furrija anhu. Tapi orang ini tetap dihimpit di alam kuburnya sampai remuk tulang belulangnya, kemudian setelah itu baru dilepaskan dan dibebaskan kembali. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dan sanadnya sahih berdasarkan syarat Sahih Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, beliau berkata, "Inna lil qabri dhaghdatan, law kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'adz." Sesungguhnya di alam kubur ada satu himpitan. Apabila ada orang yang pantas selamat dari himpitan itu, pasti yang pantas itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz juga tidak selamat, terkena himpitan itu. Apalagi yang lain. Apalagi kita-kita ini. Suatu saat Ibnu Abbas berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adz. Walaqad dhumma dhammatan thumma ruhiya anhu." Seandainya ada orang yang pantas selamat dari himpitan di alam kubur, pasti yang selamat itu Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ternyata Sa'ad pun dihimpit dengan himpitan yang meremukkan tulang belulangnya, lalu beliau diselamatkan kembali. Bahkan anak kecil yang mati ketika kecil, dia belum punya dosa, belum mengenal dosa, mati ketika bayi, itu pun kena. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jabul Kabir, diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, berkata Anas bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadzal sabi." Suatu saat ada bayi yang mati, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diurus, dikuburkan. Lalu beliau berkata, seandainya ada seorang yang layak selamat dari himpitan alam kubur, yang layak ini adalah bayi ini. Tapi ternyata bayi ini pun tidak selamat dari himpitan alam kubur. Jadi lihat, sesoleh apapun, sesuci apapun orang itu, tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Sa'ad sesoleh itu, anak bayi yang baru lahir mati, gak punya dosa, terkena himpitan. Apalagi kita-kita. Maka siap-siap tuh untuk menghadapi himpitan di alam kubur yang akan meremukkan tulang belulang kita. Sakit gak? Gak sakit. Cuma bingit sakitnya. Kebayang gak tuh? Jangankan remuk tulang belulangnya, rusuk retak saja sudah gak bisa nafas, gak bisa berdiri, itu ya baru retak. Apalagi remuk tulang belulangnya, maka sakitnya tak terkira. Adakah hikmah dibalik itu? Iya. Apa hikmah adanya himpitan? Itu mengurangi jumlah dosa yang sangat besar. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Usatil Mu'minin, bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia baik di dunia ketika sakaratul maut atau penderitaan di alam kubur. Salah satu penderitaan di alam kubur yang dialami termasuk oleh orang yang soleh tadi, ketegangan, ketakutan, gelap gitu ya, dan himpitan yang membuat sakit yang tak terkira. Itu penderitaan semuanya mengurangi dosa, mengurangi kadar azab untuk di akhirat nanti. Kalau orang itu tidak berdosa seperti anak kecil, terkena himpitan di alam kubur, apa fungsinya untuk dia? Meningkatkan derajat. Anak kecil yang mati ketika kecil, apakah kondisinya sama? Tidak sama. Ada yang mati gitu aja, ada yang sebelum matinya menderita dulu, mengalami sakit dulu, teriak-teriak, nangis-nangis, menjerit-jerit, siang malam kelihatan seperti menahan rasa sakit, berhari-hari terus meninggal. Ada kan yang begitu? Ada lagi bayi yang tiba-tiba mati tanpa ketahuan, tidak menderita terlebih dahulu. Mereka enggak punya dosa. Yang menderita terlebih dahulu enggak punya dosa, yang enggak menderita langsung mati juga tidak punya dosa. Tapi beda nasibnya di akhirat. Kalau orang itu punya dosa lalu mengalami penderitaan, penderitaan itu menghapus dosanya. Kalau orang itu tidak punya dosa seperti bayi mengalami penderitaan, penderitaan itu dibalas oleh Allah dengan derajat yang tinggi di surga. Maka level surga anak kecil yang mati waktu kecil berbeda. Tergantung menderita dulu apa tidak. Termasuk himpitan di alam kubur, penderitaan yang ditimbulkannya itu enggak terkira. Remuk tulang belulangnya. Kemudian setelah itu, di saat yang tidak lama, hanya sedetik kemudian, mereka utuh kembali, hilang kembali rasa sakitnya. Tapi sakit karena himpitan tadi tetap terasa. Walaupun oleh orang soleh, walaupun oleh bayi. Apa fungsinya? Kalau orang itu punya dosa, gugur dosanya. Sehingga proses berikutnya lebih enteng, lebih ringan bagi dia. Kalau orang itu tidak punya dosa, penderitaan tadi mengangkat derajatnya. Jadi jangan khawatir penderitaan itu menguntungkan bagi kita. Menderitanya cuma sekian detik, tapi keuntungannya abadi nanti. Ya, kita aja di dunia siap rela mengalami sakit sekian detik, tapi setelah itu menguntungkan seperti disuntik, seperti difasdu, seperti dibekam. Ada sakit? Ada. Tapi kita rela sampai nyengir-nyengir gitu. Karena apa? Karena tahu itu menguntungkan. Dengan difasdu keluar darah kotor. Tubuh memproduksi sel darah yang baru. Peredaran darah karena ada darah yang disedot mengalir lebih lancar. Itu keuntungan-keuntungannya. Maka kita rela walaupun ditusuk dengan jarum, diambil darah, ada sakit sedikit, kita tahan. Tapi untungnya jauh lebih lama. Kan gitu di dunia ya. Apalagi ini di alam kubur. Inilah kondisi kedua yang pasti dialami oleh semua orang di alam kuburnya. Peristiwa ketiga yang akan dialami orang di alam kubur adalah fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur pertanyaan di alam kubur. Menanyakan tentang tiga hal. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? Dalam riwayat lain plus satu lagi. Apa dan bagaimana amalmu ketika di dunia? Ini pertanyaan. Pertanyaan ini disebut fitnah karena apa? Disertai bentakan yang dahsyat dari yang bertanya. Yang bertanyanya secara fisik mengerikan, menakutkan. Sebutannya aja membuat hati kita ini bergetar, bulu kuduk kita merinding, munkar dan nakir. Secara bahasa munkar itu disebut sumial munkaru munkaron li'anna kulla man ro'ahu angkarohu. Disebut munkar karena setiap orang yang melihatnya pasti mengingkarinya, tak saking menakutkannya. Warnanya hitam kebiru-biruan. Bentakannya super dahsyat. Bertanya sambil membentak, dalam kondisi yang menakutkan sendiri, sepi, gelap di alam kubur, dan kondisi penampakan dari munkar dan nakir juga menakutkan. Makanya disebut dengan sebutan fitnah. Sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihimal munkar walil akhar nakir. Bila mayit sudah dikuburkan, atau bila salah seorang di antara kalian sudah dikuburkan, di alam kubur datanglah dua malaikat hitam kebiru-biruan. Bisa kebayang gak? Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Maknanya sama. Munkar disebut isim maf'ul, nakir disebut isim fa'il, tapi sama maknanya, sesuatu yang sangat diingkari karena menakutkannya. Lalu kedua malaikat ini bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana pendapat tentang orang ini nih? Orang yang dimaksudlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya disertai bentakan. Adapun orang mukmin berkata, huwa abdullahi wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia adalah Muhammad, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini fitnah kubur. Dalam hadis lain, ya hadis yang barusan riwayat Imam At-Tirmidzi, di hadis lain berkata Rasulullah SAW, fayatihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi. Datanglah dua malaikat yang bentakannya sangat keras, sangat dahsyat. Pernah saya kemukakan, Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjemputkan bentakan malaikat munkar nakir, seandainya ada orang di dunia dibentak oleh munkar nakir, saking hebatnya ini bentakan, niscaya akan copotlah semua persendian tulang-tulang orang itu. Ngaleketa ya weh. Siga naon, siga karung butut namru di juru gitu. Kalau sendi-sendi tulang sudah copot, amruk kan semuanya kan. Ini hebatnya pengaruh bentakan dari munkar dan nakir. Disebut syadidal intihar. Lalu membentak orang itu, termasuk orang mukmin ya. Fayujlisanihi, lalu disuruhlah orang itu duduk. Lalu ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Tiga perkara pokok dalam agama yang wajib diketahui, diistilahkan al-usul ats-tsalatsah. Kitab al-usul ats-tsalatsah membahas tiga ini. Kenapa wajib diketahui? Itu yang akan ditanyakan di alam kubur lo. Lalu kata Nabi SAW, wahiya akhiru fitnatin tu'radu alal mu'min. Ini fitnah terakhir yang disodorkan kepada sesama, kepada orang mukmin. Setelah ini enggak ada lagi fitnah. Adapun orang mukmin dibentak kayak gitu, ditegarkan oleh Allah, ditangguhkan, lalu diilhami untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Muhammad, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membacakan ayat yang terdapat dalam Ibrahim 27 yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Nabi membacakan ayat ini ketika menjelaskan fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Menunjukkan ayat ini berbicara tentang alam kubur. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Setelah orang itu menjawab secara benar karena dia mukmin. Ingat, ini bukan pertanyaan hafalan. Sehingga kita hafalkan. Kalau ditanya siapa Rabbmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa Nabimu? Muhammad SAW. Anak TK juga bisa. Ini bukan pertanyaan hafalan. Tapi apa? Jawabannya cermin dari apa yang dia lakukan di dunia. Siapa Rabbmu? Ini tentang tauhid loh. Lurus enggak tauhidnya, benar enggak tauhidnya, atau campur aduk dengan syirik, dengan kufur, dengan kebidaan dalam masalah akidah. Apa agamamu? Ini ketaatan, loyalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa nabimu? Ini urusan manhaj, sebagus, sehebat, sekuat apa iltizam kita, komitmen kita kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tauhid kita enggak benar, loyalitas kita kepada agama ini lemah, apalagi amal kita penuh bid'ah, walaupun dihafalkan enggak akan bisa jawab. Ikhwan tolong maju, maju, geser, geser. So, kalau enggak lihat ke belakang, maju. Semua maju, maju. Biar yang di luar bisa masuk. Yang di belakang tidak berdesak-desakan, maju. Nah gitu, mesti ada yang kosong tuh, terus maju. Yang di luar silakan masuk. Ahwat, ahwat juga tolong yang dekat ke hijab, dekat ke layar, silakan maju ya, agar yang di luar bisa masuk. Apa yang dialami setelah orang mukmin bisa menjawab? Kunci agar kita bisa menjawab, luruskan tauhid kita. Bersihkan dari syirik. Akidah kita bersihkan dari kufur. Terus agama kita pegang teguh. Bersihkan diri hati kita dari kemaksiatan. Baik maksiat mengabaikan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Ini komitmen kepada agama Allah. Ya, pegang teguh sunnah Rasul SAW. Jangan campur adukan dengan bid'ah, dengan khurafat, dengan tahayul, dengan yang sejenisnya. Maka ini yang menjamin mampu tidaknya kita menjawab pertanyaan di alam kubur. Setelah itu fayunadi munadim minas sama'an sadaqa abdi. Ada yang menyeru dari langit. Dipastikan yang menyeru ini Allah. Kenapa? Sebab isi seruannya menyatakan telah benarlah hambaku. Kalau bilang hambaku berarti Allah, enggak mungkin malaikat. Hambaku ini telah benar dalam menjawab, maka catatkan dia di illiyin. Dicatatlah di illiyin. Di tempat yang paling tinggi nanti. Ini orang mukmin di alam kuburnya memperoleh fitnah kubur tapi bisa menjawab. Setelah itu diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang. Padahal alam kubur ini sumpek dan sempit, diterangi di alam kuburnya. Dibukakan pintu menuju surga, bertiuplah angin surga. Gak kebayang kayak apa wanginya. Nyamannya, sejuknya. Enaknya, nikmatnya, dan seterusnya. Ini termasuk bagian dari nikmat kubur. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang seperti ini. Jangan dibuktikan saya enggak percaya ini orang mukmin yang soleh kemarin mati, yuk gali. Anggar wesak itu. Tidak meluas seluas sejauh mata memandang. Akhirnya diingkari, bohong ini hadis. Enggak boleh seperti itu, karena apa? Yang dia gali kuburan, kejadian yang diterangkan oleh Nabi SAW, alam kubur beda. Alam kubur ma alam gaib, kuburan ma alam nyata. Kita yang bikin kuburan. Bisa kita rubah, bisa kita pindah. Ada kuburan yang dirubah jadi mall, jadi bangunan, jadi hotel, jadi jalan, banyak. Itu kuburan ma alam nyata. Kita bisa intervensi, kita bisa rubah-rubah. Alam kubur beda lagi. Di mana? Duka, enggak tahu. Namanya juga alam gaib, enggak tahu di mana. Wajib kita meyakininya selama berita gaib ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasul SAW dalam hadisnya yang sahih. Wa ammal kafiru awil fajir. Adapun orang kafir atau orang fajir. Wa ya'tihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi. Maka orang kafir atau orang fajir. Fajir itu durhaka. Muslim tapi durhaka. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Yang diperintahkan diabaikan, yang dilarang dilanggar. Fajir dia. Kedurhakaannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Fajir dia. Orang kafir, orang atau orang fajir didatangi dua malaikat, dibentak, ditanya. Man rabbuk, siapa rabbmu? Dia menjawab, hahah la adri, apa-apa, aku enggak tahu. Madinuk, apa agamamu? Aku enggak tahu. Terus, sampai dikatakan oleh malaikat itu, la daroita wa la talauta, kamu enggak tahu, karena kamu enggak baca, kamu enggak belajar. Kamu enggak mendengarkan pelajaran. Sehingga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, surah ke-67 tentang orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu ketika di dunia kami mendengar, mendengar kajian, mendengar pedaran, dakwah, atau kami berpikir, membaca ke, atau gimana ke, makunna fi ashabisar, kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Masuknya mereka ke dalam neraka sa'ir akibat selama di dunia enggak mau dengar. Tidak difungsikan seluruh indranya untuk agama ini. Padahal itu akan ditanya. Telinganya tidak dipakai untuk mendengar penjelasan. Matanya tidak dipakai untuk membaca Quran dan Sunnah. Hatinya tidak dipakai untuk memahami. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Ula'ika kal'an'am balhum adhar. Kami penuhi jahannam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati, tapi enggak dipakai memahami. Mereka punya telinga, enggak dipakai mendengar. Mereka punya mata, enggak dipakai untuk melihat kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu ibarat binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Itu di akhirat dipenuhi jahannam dengan mereka, masuk neraka sa'ir karena mereka tidak mendengar, tidak melihat. Di alam kuburnya ditanya, mereka enggak bisa jawab. Kata malaikat, la daraita wa la talauta. Kamu enggak tahu, kamu enggak langit. Fayun, dia menyeru, dia di daftar jin. Si jin itu orang-orang, daftar orang-orang yang kelak akan menerima azab setelah kiamatnya. Dengan azab yang sangat dahsyat. Hadis tersebut sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir susunan riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabri tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma' qur'ani alihim idzan sarafu. Atahu malakan fayuqidanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad, fa ammal mu'min fayaqul ashhadu anna annahu abdullahi wa rasuluh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila seorang hamba sudah diletakkan jasadnya di kuburan, lalu pulanglah para sahabatnya, pulang ke rumah setelah dikuburkan. Maka si mayit masih mendengar suara langkah sendal orang-orang yang pulang. Kalau kita punya rumah loteng, dua tingkat, kita di bawah, di luhur, ainubuk, berkedengaran, kedengaran, berk, tah. Sigana kabayang siga kitu ta. Idzan sarafu atahum malakan. Ketika orang itu sudah sepi, sudah pulang semuanya. Datang dua malaikat menyuruh dia duduk. Ini di alam kubur, bukan di kuburan. Nah, di kuburan enggak bisa duduknya. Enggak goler we, mau duduk kumaha? Kahalanganku. Ku tanah, ku papan. Ini di alam kubur, dia bisa duduk. Maka ditanya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingat, di alam kubur kita akan ditanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekuat apa komitmen kita kepada beliau? Ya, akan ditanya, kenapa kamu ikut si fulan? Kenapa tidak ikut si fulan saja? Enggak. Yang ditanya, kenapa kamu tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ditanya, kenapa kamu tidak mengikuti kebiasaan banyak orang? Enggak. Satu orang. Siapa satu orang ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mukmin, dia akan menjawab, aku bersaksi dia hamba Allah dan utusannya. Adapun orang kafir atau munafik menyatakan, la adri ma kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi. Aku enggak tahu. Aku hanya ikut-ikutan apa kata orang. Kata orang begini, begini. Kata orang begitu, begitu. Dan kebanyakan kata orang tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik apa buruk? Buruk. Media sekarang dikuasai orang kafir. Ketika mereka berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, karena kebusukan hatinya, karena ada sentimen keyakinan kepada kita, pasti Nabi kita digambarkan sebagai sosok yang buruk. Itu kata orang, dia ikut-ikutan. Dia berkata, kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi. Aku hanya mengatakan seperti perkataan orang-orang tentang dia. Apa kata malaikat? La daraita wa la talaita. Kamu enggak tahu karena kamu enggak baca. Ketika beberapa tahun lalu ada sutradara film membuat film judulnya Fitnah. Itu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilecehkan dengan Jibril. Kaum muslimin ngamuk di sana. Sampai si pendeta, si pendeta, si sutradara ini disembelih. Ada orang Maroko, Muslim, diikuti itu si disembelih. Orang kafir ngamuk tuh, masjid-masjid diserang, dihancurkan. Tapi muncul sebuah fenomena tak terduga. Mereka penasaran.

Oleh karena itulah kalau mereka membaca biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kehidupan kesehariannya, bagaimana sikap sahabat yang begitu sangat memuliakan beliau alaihissalatu wassalam, pasti menyimpulkan ini orang hebat. Pantas orang Islam mengamuk. Orang seperti ini memang layak dimuliakan, bukan dihinakan. Banyak yang masuk Islam tuh karena membaca. Adapun yang tidak, apa kata orang? Ikut-ikutan. Orang menghujat, ikut menghujat. Ini di alam kuburnya akan bernasib seperti ini. Dia menjawab, aku hanya mengatakan apa yang orang-orang katakan tentang dia. Maka malaikat menghardik. Kamu enggak tahu, kamu enggak baca, akhirnya diazab. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu hal yang pasti akan kita alami di alam kubur adalah fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Berupa pertanyaan di alam kubur. Apa pertanyaannya? Tiga. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Kemudian tiga ini disebut dengan apa? Al-usulus thalathah. Tiga perkara pokok dalam agama. Kenapa tiga perkara pokok? Itu yang jadi bahan pertanyaan di alam kubur. Pelajari ini, pelajari kitab Al-Usulus Thalatsah, ya. Ini Al-Usulus Thalatsah ini bukan barang baru yang sehingga disebut bidah, enggak. Ini didasarkan pada tiga pertanyaan di alam kubur. Ini harus diketahui, maka dijelaskan isinya apa secara mendalam dan diberi judul dengan tiga masalah pokok dalam agama yang disebut dengan Al-Usulus Thalatsah. Dulu sebelum ada pemberitahuan melalui wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun belum tahu bahwa ada yang namanya fitnah kubur. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis diterima dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Urwah berkata, Aisyah bibinya ini pernah bercerita kepadanya. Kata Aisyah, "Dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun minal yahud." Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku di kamarku. Saat itu di sampingku ada wanita Yahudi. Wanita Yahudi bertamu kepada Aisyah dan diterima. Kalau ada orang kafir, tetangga atau teman bertamu, terima. Tidak masalah. Begitu melihat Nabi SAW datang, si wanita Yahudi ini berkata, "Hal sya'arta annakum tuftamuna fil kubur." Kamu sudah tahu belum bahwa kalian akan difitnah di alam kubur? Kata Aisyah, farta'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bergetarlah badan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gemeter. Lalu berkata, innama tuftanul yahud. Yang difitnah di alam kubur hanya Yahudi. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, falabithna layali, setelah selang beberapa hari, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku, hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur. Aisyah, kamu tahu enggak, telah diwahyukan kepadaku kalian akan difitnah di alam kubur. Jadi baru wahyu turun. Tadinya mengingkari perkataan Yahudi tadi, tapi wahyu turun benar. Apa kata Aisyah? Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'du yasta'idu min adzabil kubur. Semenjak saat itu aku sering mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Jadi beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Jadi semua kita akan terkena fitnah kubur. Siapa yang selamat, dia selamat dari azab kubur.

0: dapat nikmat kubur, siapa yang tidak selamat dia akan kena azab kubur dan tidak memperoleh nikmat kubur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ini pertama. Nanti apa jenis-jenis azab kubur? Nanti ada penjelasannya. Apa jenis nikmat kubur? Ada penjelasannya. Itu poin pertama. Kaum muslimin akan difitnah. Kedua, apakah orang kafir akan ditanya, akan kena fitnah kubur? Ditanya. Hadis-hadis yang ada menunjukkan ya orang kafir pun ditanya. Sebagaimana hadis tadi, adapun orang kafir atau orang fajir, ketika ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, mereka enggak bisa jawab. Akhirnya diazab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir pun akan mengalami fitnah kubur. Bukankah mereka sudah jelas bahwa mereka itu kafir, enggak perlu ditanya, hajar aja gitu kan? Enggak begitu. Pertama iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah. Sehingga orang kafir akan tahu kenapa mereka diazab setelah adanya pertanyaan. Jangankan Allah yang maha adil, manusia aja di dunia ada orang melakukan kejahatan, nyata-nyata jahat. Mungkin merampok, mungkin membunuh, mungkin memukul gitu ya. Ditangkap, langsung dipenjara? Tidak. Tapi di apa dulu? Disidang dulu, ditanya dulu. Ditanya untuk apa? Pertama, menjelaskan alasannya kepada dia, kenapa dia dihukum. Kedua, menentukan kadar hukuman. Berapa tahunnya dihukumnya? Dilihat dari apa? Motivasi. Ini direncanakan apa tidak? Atau mendadak? Atau kalau dia membunuh, ini berencana atau mendadak karena situasi atau bela diri? Dia dibunuh, dia melawan, akhirnya lawannya terbunuh. Itu kan beda-bedanya. Termasuk vonis terakhir beda-beda. Sampai-sampai ada orang yang merampok, korbannya melawan, perampoknya mati. Siapa yang ditangkap, perampok atau korbannya? Korbannya ditangkap dengan alasan pembunuhan, dengan tuduhan pembunuhan. Ada yang begitu? Ada. Malah ada yang merampok, enggak dibunuh nih. Cuma ditonjok, babak belur. Lapor ke polisi, saya ditonjok. Ditonjoknya karena ngerampok, ya enggak? Siapa yang ditangkap? Korban perampokan yang ditangkap. Pernah ada kasus itu? Pernah viral. Makanya ketika ditanya yang nangkapnya, jadi nanti kalau kita dirampok gimana tuh, diem aja gitu? Ya jangan keluar sendirian. Dinyambung jawabannya. Iya, kita kan tidak bisa memprediksi, walaupun banyakan gitu, bisa aja rampoknya juga banyakan. Itu di dunia enggak adil, tapi di akhirat, di alam kubur pasti adil ya. Jadi pertanyaan ini untuk menentukan kadar hukumannya. Apakah orang yang tidak mukallaf ditanya? Siapa saja yang tidak mukallaf? Anak kecil yang mati ketika bayi masuk alam kubur ditanya atau tidak? Kedua, orang gila. Gilanya dari lahir sampai meninggal. Kalau gilanya umpamanya awalnya normal sampai 25 tahun nembak ahwat ditolak, gila. Sampai meninggalnya. Kalau orang seperti ini dia akan tetap dihisab amal sebelum dia gila. Setelah dia dewasa masih normal kan? Nah dia sudah kena kewajiban. Pas 25 tahun ngelamar ahwat ditolak terus gila, Nah, ini tidak lagi dihisab, tidak lagi dicatat. Yang dihisab sebelum gila, sejak balig sampai sebelum gila. Adapun dari awal sampai akhir kan ada orang yang autis, yang idiot gitu ya, sejak lahir sampai meninggalnya, itu tidak mukallaf. Apakah orang yang tidak mukallaf juga difitnah enggak di alam kubur? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa ikhtalafa fi ghairil mukallafina minas sibyan wal majanin. Diikhtilafkan tentang orang yang tidak mukallaf, baik anak kecil ataupun orang-orang gila. Fadhahaba jam'un minal ulama ila annahum la yuftanun. Sebagian lagi ada yang menyatakan mereka tidak difitnah, tidak ditanya di alam kubur. Ulama yang berpendapat seperti ini diantaranya Al-Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Aqil. Apa alasannya? Mereka bilang annal mihnah takunu liman kullifa, amma man rufi'a anhu al-qalam fala yadkhulu fil mihnah idza ma'na li su'alihi an syai'in lam yukallaf bihi. Ujian itu hanya diberikan kepada orang yang mukallaf. Adapun yang diangkat pena, tidak dicatat amal-amalnya seperti anak kecil dan orang gila, maka mereka tidak diuji. Karena tidak ada faedah ditanya tentang masalah itu karena mereka tidak dibebani kewajiban. Ini pendapat yang pertama, mereka tidak difitnah. Wa qala akharun, yang lain berpendapat bal yuftanun, mereka juga tetap kena fitnah. Ada fitnah kubur untuk mereka. Yang berpendapat yang seperti ini di antaranya Abdul Hakim Al-Hamdani, Abdul Hasan Ibnu Abdus, bahkan sebagian sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Malik juga menyatakan demikian. Berdasarkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolatkan seorang bayi. Bayi itu mati, disolatkan. Kemudian beliau berkata, di dalam solatnya tuh, Allahumma qihi azabal qabr wa fitnatul qabr. Ya Allah, selamatkan anak ini dari azab kubur dan fitnah kubur. Oleh Nabi didoakan begitu. Berdasarkan hal tersebut, maka mereka itu berkata, kalau begitu mereka akan difitnah. Sesuai juga dengan hadis lain, innahum yumtahanuna fil akhirah wa annahum mukallafuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang tidak mukallaf, mereka akan diujinya di akhirat. Ujian di akhirat itu kewajiban bagi mereka pada hari kiamat. Apa ujian bagi mereka? Nanti di akhirat orang anak kecil, orang-orang gila, orang-orang yang sudah pikun, Islam datang setelah mereka pikun, enggak faham. Islam datang ketika mereka gila, ya. Atau anak kecil masih bayi sudah meninggal, enggak datang dakwah Islam. Mereka tidak diuji di dunia tapi di akhirat. Apa ujiannya? Mereka disuruh terjun ke neraka. Siapa yang terjun ke neraka karena melaksanakan perintah Allah, niscaya neraka itu dingin bagi mereka dan diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang tidak taat disuruh terjun ke neraka, mereka enggak mau, tidak taat kepada Allah, dan ketidaktaatannya mengisyaratkan suudzon kepada Allah. Salah saya apa kok disuruh terjun ke neraka? Kan gitu ya. Akhirnya enggan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Walhasil ini adalah perkara yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Keempat, jadi yang pertama alam kubur gelap. Kedua, di alam kubur ada apa? Himpitan. Yang ketiga ada fitnah kubur. Keempat, ada azab kubur dan nikmat kubur. Apa saja bentuk-bentuk azab kubur dan nikmat kubur? Diterangkan baik dalam ayat ataupun hadis yang sahih. Di antaranya berkata Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ketika menerangkan tentang azab dan nikmat kubur. Perkataan Ibnu Abil Izzi ini akan kita terangkan bulan depan. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan, cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu 11 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ahwat silakan nulis, lempar ke depan ya. Nanti ada panitia yang ambil. Jika kita sholat malam, apa hubungannya alam kubur dengan sholat malam? Dan pada rakaat kelima, berapa rakaat di sholat malam? Kan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ini lima rakaat. Pada rakaat kelima karena lupa maka kita salam, padahal baru satu rakaat. Oh mungkin dua-dua gitu ya. Pas yang ketiga baru satu rakaat sudah salam, padahal niatnya dua rakaat. Pertanyaan, apa kita tambah terus sujud sahwi atau rakaat kelima tadi dianggap sholat witir? Jawabannya A. Tambah lalu diakhiri oleh sujud sahwi. Enggak boleh. Ah udah yang tadi dirubah niat menjadi witir. Enggak boleh merubah niat di tengah-tengah amalan ya. Jadi yang benar tambah satu rakaat lalu sujud sahwi. Amalan kubur itu gelap. Amalan alam kubur itu gelap. Amalan apa di dunia agar terang? Nanti akan dijelaskan. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari azab kubur dan dapat nikmat kubur? Kapan? 2 atau 3 bulan yang akan datang. Apakah para nabi, para rasul mengalami himpitan dan gelapnya? Ini beda. Nanti khusus akan diceritakan 5 jenis tempat di alam kubur. Itu beda-beda. Khusus alam kubur untuk para nabi dan para rasul, untuk para syuhada, untuk orang mukmin yang soleh, untuk orang muslim ahli maksiat, dan untuk orang kafir. Kondisinya berbeda-beda. Nanti ya, 4 bulan lagi. Doa pertama, Rabbighfirli waliwalidayya, dan mohon ampunan untuk kepada orang tua secara khusus. Doa kedua, Rabbanaghfirli waliwalidayya walil mukminin. Ini doa mohon ampunan untuk di sini orang tua dan kaum muslimin. Pertanyaan, kalau niat berdoanya ingin ditujukan kepada kakak kandung laki-laki rahimahullah, dan ada di doa yang nomor 2, dan nomor 2 doanya ada nomor 1 atau nomor 2 ya Ustaz? Meski alhamdulillah selama ini kedua doa tersebut ana selalu baca saat sujud dalam sholat ana insyaallah. Kalau kita ingin mendoakan beberapa orang yang sudah meninggal, orang tua, saudara, adik atau kakak, sahabat, atau kakek nenek, ya, saya anjurkan begini. Hafalkan doa sholat jenazah di takbir ketiga. Takbir ketiga yang baca doa untuk jenazah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'aksilhu bilma'i wa'thalji wa'lebar. Sampai akhirnya hafalkan. Lalu ganti dhamirnya dengan tergantung berapa orang yang kita akan doakan. Boleh disebut namanya? Boleh. Umpamanya kedua orang tua kita sudah meninggal. Ada saudara kita laki-laki sudah meninggal. Kita ingin mendoakan tiga-tiganya dalam sujud. Hafalkan doa ini, masukkan Allahumma gfir li walidayya wa li akhi warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum dan seterusnya. Jadi pakai hum karena tiga orang. Kalau hanya dua orang, hanya ibu bapak kita, huma. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima ya. Warhamhuma wa'afihima wa'akrim nuzulahuma wa'simar khulahuma. Terus pakai huma. Kalau kita ingin nambah dengan kakek dan nenek, boleh. Allahumma gfir li walidayya wali jaddi wali jaddati wali akhi. Lima orang tuh ya. Warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'simar khulahum. Terus sampai akhirnya. Kalau kita ingin lagi nambah mantan kita yang sudah meninggal. Saking sayangnya enggak keburu dinikah gitu ya, udah mati duluan. Kita doakan. Sebut namanya Allah umpama orang tua kita, Allahumma gfir li walidayya wali jaddi wali jaddati wali akhi wali fulana. Sebut. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kan enggak jadi nikah, sebodoh amat. Siapa tahu nanti jodoh di sana. Dan seterusnya begitu ya. Doakan begitu. Itu afdal insyaallah. Apakah seorang anak yang sudah dewasa kuliah diberi makan oleh orang tuanya yang bekerja riba. Makanan si anak menjadi haram, padahal si anak lagi menuntut ilmu di jalan Allah Ta'ala. Apakah si anak harus berhenti menuntut ilmu dan si anak harus mencari rizki yang halal? Kalau anak mampu bekerja mencari rizki sendiri itu afdol, itu terbagus. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, belum bisa bekerja. Kalau bekerja, berhenti belajar. Dia lebih memilih belajar daripada bekerja. Maka dia terus belajar dan bekerja. Adapun sumber penghasilan dari ayahnya haram, riba, atau bekerja umpamanya di perusahaan yang haram, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, kayak gitu. Maka ada dirinci. Pertama, kalau penghasilan ayahnya campur ada yang halal, ada yang haram, niatkan mengambil yang halalnya. Kedua, kalau umpamanya tidak ada yang halal, semuanya murni haram, kita tahu. Boleh diambil sebagai orang fakir, tapi sebatas kebutuhan pokok, jangan berlebih. Mungkin untuk biaya kuliah dan makan sehari-hari, jangan lebih. Saya perlu laptop, padahal enggak begitu perlu amat. Untuk apa laptop? Untuk nonton. Nah, jangan. Saya perlu HP yang harganya 30 juta terbaru, jangan. Itu mah kebutuhan tersier mungkin, bukan sekunder lagi. Khusus yang primer saja, selama dia belum mampu, maka dia boleh karena kefakirannya. kemiskinannya. Ini pernah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ketika ayahnya bekerja di kantor pajak. Bertanya begitu, beliau menjawab demikian. Dalam hadis diterangkan ketika anak Adam meninggal, dunia putus segala amal kecuali tiga, sedekah, ilmu, anak soleh. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah dengan amalan doa yang ditujukan pada orang yang meninggal dari diri orang lain, sampai atau tidak? Sampai. Jangan sampai ada orang yang salah paham ke kita. Mereka menyatakan doa ke mayit tidak sampai. Siapa yang ngomong begitu? Kita menyatakan sampai kok. Itu Quran, itu hadis yang sahih. Dan itu realita yang terjadi di dalam kehidupan Nabi, para sahabat, para ulama sampai kita sekarang. Kita melakukan mendoakan orang yang wafat. Nih ayat, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Itu surah Al-Hasyr. Kata Allah, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat. Para sahabat sudah meninggal, datang generasi baru yaitu tabi'in. Tabi'in berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang sudah mendahului kami dalam keimanan. Sudah meninggal tapi lebih dahulu iman dari kami yaitu para sahabat. Para tabi'in mendoakan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Jumat, di khutbah kedua selalu ada doa, doa yang tidak pernah beliau lewatkan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampuni mukmin mukminat, muslim muslimat, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Yang sudah mati didoakan. Maka kita menyatakan doa kita sampai kepada orang yang sudah mati, walaupun kita bukan siapa-siapa bagi yang mati itu, enggak kenal. Termasuk ketika orang sudah mati kita ikut sholat jenazah. Isi sholat jenazah doa bagi yang mati, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sampai, kalau enggak sampai ngapain Nabi mengajarkan? Ngapain Allah mensyariatkan? Ya sampailah. Akibatnya orang itu diampuni dosanya. Jadi kita semuanya menyatakan doa kita kepada yang mati sampai. Lalu kenapa orang-orang nuduh kita menyatakan enggak sampai? Salah paham merekanya. Nah, yang kedua, mungkin yang dimaksud kalau kita baca Quran, lalu pahala baca Quran kita dihadiahkan kepada yang mati. Ini yang dibahas. Beda dengan doa kita untuk yang mati, diterima enggak? Ya diterimalah. Kalau doanya diterima oleh Allah, ada manfaat bagi yang mati. Ya. Makanya kita doakan orang-orang yang sudah wafat, orang tua kita, kakek, nenek kita, sahabat, saudara, tetangga yang sudah mati, doakan. Sampai insya Allah. Kalau doa kita dikabul, ada efek kepada mereka. Ya. Nah, yang jadi masalah kalau kita baca Quran. Ada pahala? Ada. Pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Kita tidak mempermasalahkannya. Mayoritas ulama menyatakan sampai. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah menyusun bab, menetapkan bab tersendiri dalam buku tersebut. Judulnya Ihda'us Thawab, menghadiahkan pahala. Ahlus Sunnah menyatakan sampai. Bacaan Quran sampai. Dalilnya banyak. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz itu ada satu bab, ma yunfa'u mayan faulil mayit, apa yang bermanfaat bagi mayit. Salah satunya adalah amalan orang yang masih hidup yang dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati. Di antaranya menghajikan orang tua, bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, dan seterusnya sampai. Lalu kenapa kita dituduh tidak sampai? Karena mereka hanya dengar kabar dari orang, tidak pernah dengar kajian kita, ya. Sampai insya Allah. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi rajin sedekah? Apakah sedekahnya jadi amal soleh atau tidak? Kalau ikhlas jadi amal soleh. Menyelamatkan enggak dia? Nah, ketika sedekah ikhlas, dia berpahala. Ketika tidak sholat, tidak puasa, dia berdosa. Dosa jauh lebih besar daripada dosa membunuh, merampok, berjudi, berzina. Lebih besar tidak sholat, tidak saum. Jadi kalau dosa karena tidak sholat ditimbang, beratnya luar biasa. Nah, nanti ditimbang pahala dengan dosa. Jadi ketika infak sedekah ada pahala. Ketika tidak sholat, tidak puasa, dosa ditimbang. Pasti lebih berat ke dosa. Kena dengan ayat, wa amma man khaffat mawazinuh fahuwa faummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan kebaikannya. Ada kebaikan sedekah tadi. Ringan, yang lebih berat ke dosanya, tempat kembalinya ke neraka hawiyah, ya. Lalu sedekahnya ada manfaat enggak? Ada, mengurangi azab, mengurangi dosa. Kalau sholat enggak, puasa enggak, sedekah juga enggak, tambah parah dia, ya. Manfaat ada, yaitu mengurangi kadar dosa, kadar azabnya. Dengan adanya pertanyaan tentang Rasulullah SAW di alam kubur, maka pentingkah kita untuk mempelajari sirah nabawiyah? Bukan penting, bingit penting. Penting banget ya, pelajari sirah nabawiyah ya. Bolehkah makan roti dan minum ketika kajian atau belajar? Kayaknya ini laporan nih, ada yang makan minum ketika belajar nih. Enggak bagi-bagi. Kalau umpamanya tidak mengganggu dan itu maslahat bagi dia, umpamanya dia punya mah. Jadi harus ngemil dikit-dikit, sedikit telat perih. Jadi harus minum, makan. Maslahat bagi dia. Kalau enggak madarat, maka boleh. Enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau memang adat, kebiasaan, adat kekurung keiga. Modus, saya kalau enggak makan minum, enggak konsentrasi. Modus itu mah ya. Apakah jasad yang utuh bertahun-tahun di kuburan jadi jaminan selamat dari siksa? Mohon penjelasan tentang jasad yang utuh. Ada berapa nas orang-orang yang jasadnya utuh? Pertama, para nabi, para rasul. Karena Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi, para rasul. Kedua, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid utuh jasadnya. Tidak hancur oleh binatang-binatang tanah, ya. Nah, coba selidiki, mungkin ini termasuk orang yang mati syahid tadi, yang kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi Allah yang lebih tahu. Mati tersenyum tanda husnul khatimah. Lalu kalau mati mengerikan, apakah tanda husnul khatimah? Mana dalilnya mati tersenyum tanda husnul khatimah? Tidak ada. Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz menjelaskan alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Enggak ada di antara tersenyum ketika mati, enggak ada. Yang ada keringat di dahinya. Ya. Itu ya tandanya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Lalu Imam Al-Qurtubi menjelaskan, kenapa keringat bercucuran ketika mati itu tanda husnul khatimah? Pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mautul mukmin birasil jabin. Kematian seorang mukmin dengan berkeringat pada dahinya. Diterangkan kenapa? Karena menahan penderitaan sakitnya ketika sakaratul maut. Sampai keringatnya keluar. Dan sakitnya sakaratul maut tanda digugurkannya dosa-dosa. Dan itu hanya orang mukmin. Orang kafir enggak akan berkeringat seperti itu. Adapun tersenyum dialami oleh orang kafir ya. Kata Imam Al-Qurtubi itu karena balasan Allah kepada orang kafir atas kebaikannya di dunia yang belum terbalas. Orang kafir berbuat kebaikan di dunia dibalas dengan dunia, dengan harta, kesehatan, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, dan kesenangan lain. Kalau ada kebaikan orang kafir belum sempat terbalas, keburu mau mati. Dibalas dengan dientengkannya saat kematian. Tidak ada sakit, nyaman, tersenyum. Lalu mati dalam keadaan demikian disebut rest in peace, R-I-P. Istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat di alam kubur, padahal babak belur. Jadi enggak ada ciri husnul khatimah itu tersenyum, enggak ada. Yang ada keringetan. Yang ada akhir ucapannya la ilaha illallah. Yang seperti itu. Apabila orang tua ayah dan ibu umpamanya sedang berada di alam si jin. Tapi anak soleh yang di dunia terus mendoakan kedua orang tua. Apakah kedua orang tua itu bisa dialihkan? Ya, doa dan kesolehan anak berpengaruh besar kepada orang tua di alam kubur dan di alam akhirat. Ya, doakan terus. Jangan sampai hanya 5 kali sehari mendoakan orang tua. Harus lebih, minimal 10 kali lah, 20 kali. Tidak hanya dalam sholat, di luar sholat. Sedang sholat, ya, sholat fardu, setelah sholat, sholat sunat, ya, ketika azan dan qomat, ya, angkat tangan kita, doakan orang tua. Pokoknya sesering mungkin, kesolehan seorang anak diantara diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya, ya. Kurban atas nama almarhum bapak, misal niat keluarga almarhum bapak Ahmad bin Sulaiman. Pertanyaan, apakah almarhum ibu Ana dan anak-anaknya termasuk di dalamnya? Pertama, kalau kita mampu berkurban, wajib berkurban atas diri sendiri terlebih dahulu dan keluarga. Kepala keluarga cukup 1 kambing itu berlaku untuk seluruh anggota keluarga. Walaupun anggota keluarganya 40, ada istrinya 4, masing-masing istri punya anak 10. Lebih dari 40, cukup 1 kambing. Tapi yang terkena larangan gunting kuku hanya sang bapak saja. Ya. Lalu dia punya budget lebih. Boleh dan bagus dia berkorban atas nama ayahnya. Nanti ibunya kena, karena ibu tanggung jawab ayah juga. Sama ketika masih hidup juga demikian, ya. Enggak boleh umpah tahun ini saya berkorban atas nama bapak, tahun kemarin atas nama ibu, tahun besok atas nama kakek. Dianya tidak. Dianya dulu, saya mah sudah 5 tahun yang lalu. Kurban itu ibadah tahunan, bukan seumur hidup sekali. Setiap tahun mampu berkewajiban. Kata Nabi SAW, "Mangkana lau sa'ahu alam yudhahi, fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkurban, jauh-jauh dari tempat sholatku. Jadi tiap tahun. Enggak boleh digilir tahun ini saya, tahun kemarin sudah ibu, tahun yang lalu sudah ayah, nanti tahun besok untuk kakek, tahun besok lagi untuk nenek, setelah itu untuk istri saya. Enggak, tiap tahun untuk dirinya, kalau ada budget lebih silakan di kurban untuk yang lain ya. Bau rokok ya, anu ngarokok ya, duka saha ya. Di masjid Masya Allah ngarokok. Mungkin di luar. Untuk kitab Usulul Thalathah, siapakah penulis yang direkomendasikan, sesuai Quran Sunnah? Ada banyak syarah kitab Usulul Thalathah, semuanya direkomendasikan. Ada syarah Usulul Thalathah susunan Syekh Al-Utsaimin, susunan Syekh Shalih Al-Fauzan, susunan Syekh Bin Baz, susunan Syekh Jibrin. Itu semuanya bagus, saling melengkapi ya, semuanya bagus. Dan sudah ada terjemahannya. Untuk bayi dan orang yang belum menerima dakwah Islam, apakah yang dimaksud adalah orang yang berada sebelum Rasul? Semua. Termasuk sekarang Rasul sudah wafat, tapi bayi kecil sudah meninggal. Sama, dia tidak punya dosa dan pendapat yang lebih kuat, bayi itu ke surga. Dan bisa menyelamatkan kedua orang tuanya ke surga. Nah, adapun orang gila, sama seperti sekarang, Rasul sudah wafat. Tapi orang ini dari lahir sampai meninggal, autis umpamanya, idiot umpamanya, gak bisa mikir, sama dengan bayi tadi. Tapi ada orang yang tidak gila, normal, dewasa, tapi belum tersentuh dakwah, umpamanya di pedalaman-pedalaman, di hutan-hutan, gak ada internet ke sana, gak ada media sosial ke sana, tidak ada yang dakwah ke sana, ya. Mereka di dunia dihukumi kafir. Adapun nasib mereka di akhirat terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi karena status di dunia mereka bukan muslim, walaupun belum terkena dakwah, maka berlaku hukum bersikap kepada orang kafir. Tidak boleh mendoakan mereka, memintakan ampun kepada mereka dan seterusnya. Tapi memvonis mereka pasti neraka tidak boleh karena belum datangnya dakwah. Wa ma mu'adzibina hatta nab'atsar rasula. Kami tidak akan mengazab siapapun sampai kami utus rasul kepada mereka. Ini belum diutus ya, maka tidak akan diazab. Bagaimana nasibnya di akhirat itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana jika dosa ghibah, adu domba sama saudara, apakah ketika meninggal sering istighfar akan terhapus dosanya? Kalau ghibah, tidak cukup tobat. Tapi harus, kalau ghibahnya sampai kepada dia, dia ngamuk-ngamuk, dia tahu kita menggibahinya, minta maaf. Ralat ghibahan kita. Kalau kita menggibahi dia di hadapan 5 orang, kumpulkan lagi 5 orang itu, ralat. Kemarin saya bilang si Fulan jelek. Enggak sejelek itu, sayanya yang salah. Ralat. Kalau menggibahinya di media sosial, digibahi itu, minta maaf karena itu terbuka, ya. Dan ralat, cabut kemudian ralat. Seperti itu taubat ghibah, kemudian doakan kebaikan bagi orang yang pernah kita ghibahi. Kalau dia tahu kita menggibahinya. Kalau dia tidak tahu, apa perlu diberitahu? Jangan. Memberitahunya akan timbul madharat. Nanti dia ngamuk, marah, bertindak melebihi kegibahan kita kepada dia, bisa begitu. Jangan, tapi ralat gibahan kita, mintakan ampunan untuk dia, ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu, kemudian melakukan ibadah yang hebat, tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, gak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Gak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya Rahim yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa liyadzu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suul khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semua. Hampir enggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan. Nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia. Kalian dari mana kalian? Nabi nggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal khazraj. Kita dari khazraj. Dari kabilah khazraj. Di kota Madinah, kabilahnya khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, min mawalil yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum? Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul, jemaah. Setelah mereka lempar jumratul aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu. Dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Tsamud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya, baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka sin Rasul sallallahu alaihi mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus berangkat. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwahin, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih saat itu. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Saat mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku. Sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kali. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak ya, seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikin. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu panunjuk nih. Gak ada panunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membahasa Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Qur'an. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca. Ya. Dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya, khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat, ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih diantara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya, dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fukara al muhajirin, orang-orang fukara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita, ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, ya bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
3: مرحبا
4: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
3: وأنفاسه الزكية النقية.
4: اللهم بك أصبحنا
3: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Rabbi a'udzubika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan

0: berakhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawat wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya hayyu ya qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinat arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, ya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya. Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.

ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الحمد لله الحمد لله بفضل الله ورحمته وإحسانه kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat rahmat dan ihsannya di sore ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis ilmu mutlak karunia anugerah yang Allah berikan kepada sebagian dari hamba-hambanya yang sangat sedikit. Tidak Allah permudah kebanyakan dari hamba-hambanya, sekalipun Muslim, untuk mereka thalabul ilm, untuk mereka belajar ilmu agama. Kita bersyukur dengan kita mengucapkan kata syukur terbaik, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita berusaha nikmat yang Allah anugerahkan tersebut kita manfaatkan untuk ketaatan kepadanya. Tiga rukun syukur. Menisbatkan nikmat semuanya datang dari Allah, mengucapkan yang kedua, mengucapkan kata syukur terbaik yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Apabila salah satu dari tiga hal ini tidak ditunaikan, maka dia termasuk telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullahu taala Al-Harrani. Kitab yang diberi judul Qa'idatun fi Sabr, kaidah dalam bersabar. Kitab ini diantara yang termasuk yang hilang, yang baru ditemukan ya. Kitab ini tidak ada dalam kitab Majmu' Al-Fatawa yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Qasim. Kitab ini didapatkan oleh seorang ulama Cina, Ad-Doktur Hisham Ibn Ismail Ibn Ali As-Sini. Beliau di Universitas Ummul Qura Mekah,
bagian akidah. Nah, dan kitab ini sangat ringkas, hanya beberapa lembar saja. Tetapi luar biasa sanjungan pujian para ulama untuk beberapa lembar yang ditulis oleh Syekhul Islam tentang kaidah dalam bersabar, yang itu tidak didapatkan dalam kitab-kitab yang ditulis tebal-tebal, terkadang beberapa jilid, bertemakan sabar. Nah, dan lebihnya kitab ini membahas tentang 20 poin untuk membantu seseorang dalam bersabar menghadapi gangguan atau kezaliman manusia. Jadi sabar itu ada bermacam-macam, nanti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sabar yang paling berat adalah sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Ada orang menzalimi kita, mencaci, menggibahi, berkhianat, menipu, mengambil harta kita, bahkan sebagian sampai fisik. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi orang yang seperti itu dengan sabar? Ya. Bagaimana kita bisa bersabar menghadapi kedzaliman manusia? Beliau sebutkan 20 tips cara mudah untuk bersabar, bahkan lebih dari sabar, yaitu memaafkan. Baik. Insyaallah kita akan langsung baca kitabnya. Nas'alullah at-taisir. Kita memohon kepada Allah kemudahan, kelancaran. Baik. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala faslun. Nah, juga sebelum tulisan ini, sebagaimana setelah selesai Syekhul Islam menulis Qa'idatun fi sabr, kaidah dalam bersabar, beliau menulis Qa'idatun fi syukur, kaidah dalam bersyukur. Hanya satu baris ditemukan, selebihnya hilang, belum ditemukan. Ya, cuman wal aslu tsani asyukru, dan landasan yang kedua, kaidah yang kedua adalah syukur, yaitu al amalu bi ta'atillahi ta'ala, beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai situ saja, hilang selebihnya. Ya, dan masih banyak lagi kitab Syekhul Islam ini yang tidak ditemukan, yang hilang. Kitab Ibnu Qayyim yang hilang, kitab Ibnu Katsir yang hilang. Taib. Dan itu semua adalah harta karun kaum muslimin. Nah, kita baca. Faslun ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu al-mu'minina bi kulli manzilatin khairan minhu. Fahum da'iman fi ni'matin min rabbihim. Asobahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Faslun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya kaum mukminin di setiap keadaannya itu baik. Mereka selalu mendapatkan anugerah karunia nikmat dari Rabb mereka, mukmin. Asabahum ma yuhibbun, apakah yang menimpa mereka apa yang mereka sukai, au ma yakrahun, sekalipun yang mereka dapatkan adalah yang tidak mereka sukai. Nah, seperti inilah seorang mukmin. Ketika seseorang dia dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, dibukakan hatinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dari relung hatinya yang paling dalam, adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah
mengingatkan nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah berikan, bukankah kami telah bukakan hatimu ya Muhammad. Doa Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Rabbi syrah li sadri. Wahai Rabb, bukakan hatiku. Ya, untuk Islam, untuk iman. Dan ketika seorang hamba jujur dia berislam dengan ketundukan kecintaan, dengan penuh keikhlasan dan ilmu, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kebaikan Allah selalu ada pada dia. Baik ketika dia mendapatkan kebahagiaan atau dia mendapatkan musibah. Baik ketika dia jelas mungkin ya diberikan sehat oleh Allah, diberikan keluarga yang soleh dan solehah, diberikan nikmat aman, jelas. Bahkan sekalipun dia sedang dirundung dalam kesedihan, entah ada yang sakit dari keluarganya atau fisiknya sendiri, atau ada yang hilang dari hartanya. Apapun yang Allah timpakan kepada seorang mukmin adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk masing-masing kita. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri kepada kita. Bagaimana perjuangan ibu untuk kita sebagai anaknya? Mau berkorban nyawa. Ya, bagaimana apapun diberikan untuk keselamatan, kesembuhan, kebaikan, bahkan kesuksesan si anak. Ketika melahirkan antara hidup dan mati ibu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Karena itu apapun yang Allah timpakan kepada kita husnudzonlah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Tiada lain yang Allah inginkan dari musibah tersebut kecuali kebaikan untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika usai perang atau di tengah peperangan melihat ada seorang ibu. Ibu ini kehilangan bayinya, balita. Kemudian sang ibu tentunya mencari-cari anaknya, dia enggak peduli pedang, dia enggak peduli panah, tombak. Dia mencari anaknya. Ketika dia dapatkan anaknya, dia peluk erat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang melihat kejadian tersebut, "Kalian lihat bagaimana cinta ibu tersebut kepada bayinya?" "Iya ya Rasulullah, apakah mungkin sang ibu membuang anaknya ke dalam api?" Kata Rasulullah. Kata para sahabat, "Tidak mungkin ya Rasulullah, cinta seorang ibu enggak mungkin membuang bayinya ke dalam api." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya." Ini dalilnya nih. Dan terkadang seorang ibu, dia menjewer anaknya, mencubit anaknya, main-main dia di pinggir kali. Ini sedang kencang arus di pinggir kali. Diperingatkan berkali-kali enggak bisa. Sampai dicubitlah, dijewerlah, sampai dicepret, dipukul bahkan, ditarik sampai masuk ke dalam rumah. Tanda cinta ibu enggak itu? Ada cinta seorang ibu kepada anaknya.
Gak dibiarkan anaknya bermain di pinggir kali, di pinggir sungai yang sedang deras arusnya. Manusia pun demikian. Ketika dia mendapatkan, merasa dia selalu sukses, dia selalu baik, ada saat di mana Allah sentil dia. Ya. Dan teguran-teguran Allah itu sebagai bentuk sayang Allah kepada dia, agar dia tidak ujub, agar dia tidak takabur, agar dia tidak sok hebat, enggak sok jago. Jangan dia merasa paling pintar, paling kuat. Apa istilah di peribahasa di negeri kita? Di atas langit ada langit. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf Allah sebut wa fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu dari dia. Jangan merasa sok pintar. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tegur dia biar tunduk dia, biar ngetri dia. Biar enggak ujub, biar enggak takabur. Biar selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Idza ahabballahu qauman aw imra'an ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Tanda cinta. Tanda cinta. Andaikan seseorang jujur imannya itu. Kalau dia memang betul-betul ucapan la ilaha illallahnya sudah mendarah daging, sudah masuk ke relung hatinya yang paling dalam, jujur dan ikhlas untuk Allah, bukan hanya sebatas di mulut, enggak nyampe tenggorokan tuh, enggak melewati tenggorokan ucapan la ilaha illallahnya, kayak orang munafik, orang-orang khawah, la yujawiz taraqiyahum, tidak melampaui tenggorokan mereka Al-Qur'an yang mereka baca itu, enggak sampai ke hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah shidqan khalisan min qalbihi. Mereka yang beruntung, bahagia yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dan jujur dari hatinya. Jadi kalau seseorang dia memang jujur mengucapkan dua kalimat tauhid, syahadatnya, imannya, husnudzan lah. Ya. Asabahuma yuhibbun aw ma yakrahun. Apapun yang menimpa mereka, kebaikankah, musibahkah, itu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Jangan disangka bahwasanya kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang zahir itu bukan bala. Itu bukan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan itu. Kami uji kalian dengan kebaikan, dengan kesenangan, dengan jabatan, dengan harta, dengan nikmat aman, dengan kecerdasan, dengan akal, dengan panca indera. Kami uji kalian dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, juga ujian dengan keburukan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Qala Syekhul Islam wa ja'ala aqdiyatahu aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha 'alaihim matajir yurabbihuna biha 'alaihi wa turuqan yasiluna minha ilaihi kama thabata fi sahih an imamihim wa matbu'ihim alladhina idza du'iya yawmal qiyamah kullu unasin bi imamihim du'u bihi shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi annahu qala ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu
inna amrahu kulluhu ajab ma yaqdillahu li mu'min qada illa kana khairan lah in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Nah, Allah menjadikan setiap ketetapan takdirnya yang Allah tetapkan untuk mereka, untuk kaum mukminin, matajir, sebagai alat untuk mengambil keuntungan. Ya, mukmin, bagaimana apapun takdir Allah kepada dia, diberikan dia kenikmatan, itu sebagai cara dia mengambil keuntungan dari Allah. Dia diberi ujian, itu pula kesempatan dia untuk mengambil keuntungan dari Allah. Wa turuqan yasiluna minha ilai. Nah, bagaimana itu? Seorang mukmin dia bisa mengambil manfaat dari kebahagiaan, dia pula bisa mengambil manfaat keuntungan dari musibah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap umat itu diseru dengan imamnya nanti di hari kiamat sebagaimana di surat Al-Isra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban di amri mukmin, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya sangat mengagumkan. Kalau dalam riwayat yang lain, kullahu lahu khair. Seluruh perkaranya baik. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan itu baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan tidaklah itu didapatkan kecuali hanya oleh seorang mukmin. Jadi, dia mengambil manfaat. Dia mengambil keuntungan. Bagaimana? Apapun takdir Allah kepada dia sebagai bentuk dia bisa dekat dengan Allah. Diberi nikmat, langsung dia bersyukur. Diberi ujian atau musibah, dia bersabar. Ya, dan ini hanya bisa diraih oleh seorang mukmin. Taib. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, juga dinukilkan oleh Syekh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, ya, unwanu sa'adah, ya, tanda kebahagiaan seseorang itu ada tiga di dunia ini. Kalau dia menjalankan tiga hal ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Apabila dia jatuh pada dosa, segera dia beristighfar. Tiga hal ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam sebagian kitab beliau, kalau tidak salah di kitab Jala'ul Afham. Ya. Nah, unwanu sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Nah, apabila dia bisa menjalani tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Apabila dia tergelincir dalam dosa, segera dia beristighfar. Dan setiap detik hidup kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari sejak kita berakal sampai kita mati, tidak akan lebih dari tiga hal ini kehidupan kita ini. Tidak akan lebih dari tiga hal ini keadaan hidup kita ini. Entah kita bergelimang dalam kenikmatan atau kita sedang dirundung dalam musibah, di ujian dari Allah, atau memang kita sedang tergelincir dalam dosa, maksiat.
ada tuntunan ajaran dalam Islam ini yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Ya, ada aturannya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, enggak bebas dia untuk memanfaatkan kenikmatan tersebut. Berfoya-foya kah, minum makan semau dia. Ya, dia membelikan hartanya apapun yang dia mau, boleh dalam Islam. Sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin. Surga bagi orang kafir. Orang kafir tertutup hatinya. Dia merasa enggak ada yang mengatur hidup dia. Bebas dia dalam makan, minum, bekerja di tempat riba, di tempat-tempat haram. Berjudi mereka, berzina mereka. Enggak ada surga bagi mereka dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, sekarang sedangkan mukmin enggak, dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Dan ketika Allah anugerahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, inna a'toina, Rasulullah asalnya sedang duduk bersama para sahabat, kemudian Rasulullah tiba-tiba tertidur, kemudian bangun, tersenyum, membacakan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar, atadruna mal kautsar. Apakah kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Al-Kautsar, nahrun fil jannah wa'adanihi rabbi. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan untukku. Apa perintah Allah ketika Allah berikan nikmat Al-Kautsar kepada Nabi? Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar bukan hanya sekedar sungai di surga, telaga di mahsyar, tetapi an-nubuwah, ar-risalah, wal-Qur'an, mu'jizat, semua itu adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar diambil dari kalimat al-kathir, kathir artinya banyak. Al-Kautsar yang melimpah, yang banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apa yang Allah tuntut dari Nabi Muhammad? Fasolli li rabbika wanhar. Dua ibadah. Salat engkau ya Muhammad, berkurbanlah engkau. Bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sadar banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau baca di salat tahajud, kadang satu rakaat 5 juz lebih beliau baca. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, bengkak kaki Nabi, pecah kaki Nabi, berdarah kaki Nabi. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Memaksakan betul salat tahajud. Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Perintah dari Allah kepada Nabi untuk qiyamul lail dari tengah malam. Kita subuh jam berapa nih? Jam 4, maghrib jam berapa? Jam 6, ambil pertengahan jam 11. Dari kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu tengah malam jam 11 ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qumil layla illa qalila, nisfahu. Dari tengah malam kau sholat ya Muhammad, dari jam 11 sampai subuh. Nisfahu. Awinkus minhu qalila, kalau enggak kurangin sedikit, jam 12 enggak apa-apa kau sholat. Jam 1 sampai subuh. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila, atau tambah lagi dari lebih tengah malam itu jam 10 dari jam setengah 10 engkau salat sampai subuh. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bengkak kaki Nabi. Kita pergi nih dari Bandung ke Solo naik kereta kah, naik mobil kah, bengkak kaki kita kan? Enggak sampai pecah tuh. Ini pecah kaki Nabi karena lamanya beliau berdiri. Start kita jam 5 sore, nyampe di Solo jam 3 malam. Entah sekarang berapa jam ya. Entah dulu
naik kereta ekonomi gitu ya. Bengkak kaki kita. Ya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Untuk bersyukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud sekian jam. Tayyib. Kemudian Rasulullah selfie gitu. Alhamdulillah yang sudah membangunkan saya jam 1 malam dijadiin status tuh. Tujuannya apa? Tujuan saya untuk memotivasi teman-teman saya, saudara-saudara saya, agar mereka pun juga tahajud juga kayak saya. Bagus, Masya Allah, itu diantara bentuk dakwah ya, ngajak. Tapi ada gak antum ingin dipuji sama mereka? Ingin disanjung sama mereka? Ada sih sedikit tah eta riya teh. Itu riya itu. Yang 0,01 itu kalau iya 0,01 itu riya. Entah yang 90%-nya dia riya, yang 10%-nya baru ngajak orang tuh, motivasi orang tuh. Hati manusia. Jangan berharap mendapatkan, jangan berharap untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan syirik besar atau syirik kecil belum bertobat dia ketika mati, jangan berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mereka yang mati dalam keadaan bersih dari syirik, mau itu syirik besar atau syirik kecil. Nah, kita lewat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saking sadarnya banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau, beliau tahajud sekian jam ya untuk bersyukur. Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, sedikit ya tentang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kemudian ya, ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau seorang hakim agung di Mesir. Tentunya ada pengawal, kendaraannya bagus, bajunya bagus, hakim agung nih. Ya. Ke pasar beliau membeli kebutuhan untuk beliau dan keluarga beliau. Ada ketemu di pasar orang Yahudi jualan minyak, bajunya kotor kayak gitu ya, susah beliau membawa minyak ke sana sini. Nah, bilang ke Al-Hafidz Ibnu Hajar, wahai Hafidz, sepertinya Nabi engkau itu salah dalam berkata, Nabimu mengatakan dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir, ya kan? Tapi kayaknya terbalik tuh. Coba lihat engkau sekarang, bergelimang dengan harta, ada pengawal, bajumu bagus, kendaraan bagus. Lihat aku sekarang ini. Ya, hidupku susah, jual minyak susah kayak gini. Ya. Apa jawab Al-Hafidz Ibnu Hajar? Semua kenikmatan dunia, semua kenikmatan yang ada di dunia ini, makanan terenaknya, pakaian terindahnya, mobil termewahnya, istana termegahnya, bandingannya dengan nikmat-nikmat surga, makanan surga, kendaraan di surga, istana di surga, bagaikan penjara dunia ini. Gak ada bandingannya, makanan terenak itu makanan penjara bandingannya dengan surga. Rumah termewah, termegah di dunia ini bandingannya dengan surga itu penjara. Dan seberat apapun penderitaan kafir di dunia ini, bandingannya dengan neraka adalah surga bagi dia. Aku masih untung kayak gini nih. Ya. Hilang tangan, hilang kaki, enggak ada rumah, terusir engkau
oleh keluargamu, ya, tetap penderitaan yang kau dapatkan